0: tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Gak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kefakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu. Mulai dia sedikit ya berubah, tumbuh, berkembang. Mulai sedikit, ya lagi yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Bunuqi rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan, ya, melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan pada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya ilmu, kekuatan. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dan juga bisa, ya, menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya, dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya, nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan memang yang ada di perut bumi, burung yang terbang bisa mereka tangkap, ya, hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi di sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin jadi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. Lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, "Dhanna al-miskin anna lahu nasiban minal mulk." Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya.
1: yang sebelumnya dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian dibukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya orang tidak dipandang, kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan, dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong. Ya. Bahkan wal iyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wadda'a li nafsi malakatan ma Allah. Dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat, ya, tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu, ya, sombong. Maka kata Imam Nuqayyim rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan, ya, yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat, ya, hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat, ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini, ya, itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai, ya, atau lupa terhadap status dirinya tadi, dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakum, sadar kita siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal-usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh? Menzolimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik. Sadarkah anda? Sadarkah kita semua asal-usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, kita lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Nuqayyim rahimahullah, ya, sungguh, apa yang kita lihat dari fenomena, ya, kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua. Di mana manusia ini, ya, sungguh, ya, tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, ya, dinukil oleh Imam Nuqayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi. Kata beliau, "Anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Tuh.

anna tu'jizuni, apakah anda mengira saya tidak akan mampu ya menundukkan ya, apakah mengira bahwa aku tidak mampu ya untuk menguasai kalian ya. Waqad khalaqtuka min mithli hadha, sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan agar kita sadar ya, tidak ada masalah, coba berikan meludah di telapak tangan kita, telapak tangan kita saja ya, Rasul memberikan contoh pada kita ya. Kemudian coba lihat, menjijikkan atau tidak ya. Air ludah yang ada di telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani ya, menjijikkan. Allah ciptakan diri dari, Allah ciptakan kita dari setetes air seperti luda tadi. Min ma'in mahin, dari ma' yang hina, menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu sadaqa. Ya, kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan ya ciptaanmu, wa addaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya ya, bentuk rupamu, engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaanmu, dengan berbagai, menikmati berbagai ya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan, dan kamu bisa menundukkan bumi ini ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan, tatkala itu anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah. Anna awanu sadaqah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanu sadaqah. Ya. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fulka man wufil. Inilah awal asal muasal. Sebab pertama manusia itu ya khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula ya titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan. Dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal ya, Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia, lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal-muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salama. Ikhwatal iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqim ini belum berakhir. Naam. InsyaAllah kita lanjutkan pada ya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah fakrun ikhtiyari, fakr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita. Dan juga belajarlah untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Di sana anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan simak beberapa jeda setelah kita ikuti kajian Torikun Hijrotain Wababul Saadatain bersama Ustaz Dr. Muhammad Nurisan Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman, yaitu Pintu Kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda.
2: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تبخسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: lebih.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan para kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalihha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli jannati manzilan." ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Untayan mutiara nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang, ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: wa.
1: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
0: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
1: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
0: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lat.

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azif.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah kami hadirkan sesaat lagi untuk segera kita simak pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau langsung dari studio mini di kediaman beliau di Pekanbaru. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir dan bersiap untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran ini. Kepada Ustaz kami persilakan, Valet Afadal Maskronya Ustaz.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa antamasa bi sunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan inayahnya kepada kita, serta menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah dalam menjalankan agama yang mulia ini sampai akhir dari hayatnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penjelasan ulama lain yaitu Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Ad-Durrun Nadhid fi Ikhlasil Kalim At-Tauhid. Ini mana sebelum kita telmukin tempat imam di antara satu imam itu Imam Sanani, ya. Kemudian berikutnya beliau menukil pendapat imam yang lain. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penjelasan tentang masalah tawassul, syafaat dan istighosah itu bukan hanya dianggap bukan hanya sekedar pandangan Syekh Muhammad bin Rahab, tetapi ulama-ulama sezaman dan semasa dengan beliau ataupun ulama-ulama yang hidup semasa dengan beliau menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Rahab rahimahullah taala. Maka di sini dinukilkan salah seorang ulama yang lain yaitu Syekh Al-Imam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Syaukani yang termasyhur dan kita beliau yaitu tafsir Imam Al-Syaukani, kemudian Fathul Qadir dan kemudian juga Nailul Autar dan beberapa penjelasan-penjelasan beliau lain dalam yang sangat banyak membahas tentang pembahasan-pembahasan berkenaan dengan tafsir pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu karangan beliau adalah yaitu dalam kitab dalam bahas masalah akidah atau tauhid yaitu Ad-Durrun Nadhid

fi ikhlasi kalimat tauhid. Beliau di sini dinukilkan pendapatnya oleh Syekh Muhammad Shanhawani Al-Hindi dalam kitab beliau Siyanatul Insan min Waswasati Zaini Dahlan. Beliau menjelaskan ilam anna kalam ala hadhihi al-atraf yatawaqqaf ala idahil alfaz hiya munsha'u ikhtilaf wal iltibas. Beliau mengatakan, ketahuilah sungguhnya pembahasan tentang hal ini, ya, ala hadhihi al-atraf dan pembahasan-pembahasan ini, yaitu pembahasan yang akan beliau jelaskan, yaitu al-istighasah, al-isti'anah, dan tashaffu', meminta syafaat. Maka beliau menjelaskan, lafal apa ini perlu dijelaskan, kadang-kadang ini menjadi hal yang memicu terjadinya salah persepsi dan pemahaman, sehingga menimbulkan perselisihan, kata beliau. Yaitu diantaranya, kata beliau, istighasah dengan ghain, dan musallasah itu sa', kemudian isti'anah, kata beliau, bil'ain muhmala, nun, isti'anah, istighasah. Kemudian minha tashabbu' wa minha tawassul. Jadi ada empat pembahasan beliau bahas di sini. Al-istighasah, al-isti'anah, kemudian at-tashabbu' itu syafa'at, kemudian at-tawassul. Fa'amal istighasah bil-mu'jamah, kata beliau, ada pun penjelasan masalah istighasah. Itu dengan mu'jamah, mu'jam itu dalam metode para ulama kita, ya. Metode para ulama kita dalam menjelaskan suatu kalimat atau kata di dalam bahasa Arab, dahulunya belum ada titik-titik itu ya, dalam diberi titik huruf-huruf tersebut, maka di sini beliau memberikan dahulu harakatnya dalam bentuk tulisan. Bil mu'jamah itu yang punya titik. Ya, qal muhmalah adalah yang tidak punya titik. Qal muhmalah, bil ain muhmalah maksudnya ain. Kalau bil ain mu'jamah berarti ghain gitu. Kemudian al musallasah, musallasah ini adalah titik yang tiga itu sa. Kalau tahtiyah atau disebut itu adalah ya kalau dengan tahtiyah wahidah setilba dalam satu ini metode pada para ulama kita dalam membaca menjelaskan suatu hal yang mungkin ketika ditulis ma isti'anah istighosah tanpa ada titik maka akan ada penjelasan dengan huruf setelah itu biar tidak salah memahami itu dari ilmunya wal mustalah so ya talabul ghaus itu memohon pertolongan tetapi izalatus syiddah. Kalau istighosah dengan isti'an itu bedanya. Istighosah itu memohon pertolongan dalam keadaan kondisi darurat. Atau dalam keadaan kondisi yang sangat dalam keadaan bahaya. Nah, itu disebut istighosah namanya. Jika seseorang dalam keadaan bahaya, ya, maka dia meminta pertolongan. Itu istighosah dalam bahasa Arab. Walaupun secara umum dia masuk dalam isti'anah. Ya, tetapi karena kondisi dalam keadaan sedang terjepit dalam keadaan darurat, emergency, ya dalam keadaan sedang bahaya yang menimpanya, itu kalau dia meminta pertolongan namanya istighosah. Maka beliau mengatakan istighosah itu seperti istinsar, wahwa talabun nasr, memohon pertolongan. Wala khilaf annahu la annahu yajuzu an yutawassal bil makhluq bima yaqdir. Kemudian beliau ingin menjelaskan. Istighosah ini dengan makhluk dalam hal yang dimampui olehnya. Ya. Fi apa namanya al-ghaus min al-umur ya dalam hal-hal yang dimampui oleh makhluk itu tidak dimasalahkan contoh kita minta tolong umpamanya menaikkan membantu menaikkan barang kita ke mobil ke kendaraan kita meminta bantu umpamanya untuk hal yang kita kurang mampu dan orang tersebut ada di hadapan kita dan hadir itu tidak masalah jadi di sini beliau ingin membagi ada istighosah dengan makhluk, ada istighosah dengan Allah SWT. Kemudian istighosah dengan makhluk di luar kemampuan makhluk. Nah ini ada tiga. Ada istighosah syariah, istighosah dengan Allah. Istighosah al-mubah, istighosah dengan makhluk yang dia mampu. Itu boleh. Tapi istighosah muharramah syirkiyah yang diharamkan adalah memohon meminta pertolongan kepada makhluk yang gaib, yang tidak ada di hadapan atau dia di hadapan kita tapi di luar kemampuan makhluk tersebut. Nah ini yang dikategorikan oleh para ulama sebagai hal yang syirik. Nah, maka kalau minta tolong, kata beliau, kepada makhluk dalam hal yang dimampui olehnya, ya, fafihi minal umur. Dan di situ ada masalah-masalah yang dibolehkan. Walhatiyu min dzalika al-istidlal fa huwa fi ghayatil wuduh. Kata beliau, ini tidak perlu dijelaskan banyak dalilnya. Karena ini sangat jelas. Ya, maka Allah katakan, pemanya, wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Allah menyuruh kita saling menolong. Ya wallahu fi auni akhi fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah senantiasa menolong seorang hamba bila seorang hamba suka menolong saudaranya. Jadi wa ma adzunnu yujadu fihi khilaf. Saya tidak menyangka
kan ada di dalamnya perbedaan atau perselisihan, kata beliau. Dalam masalah ini sebetulnya tidak perselisihan, ya, bahwa semua ulama sepakat membolehkan meminta tolong kepada makhluk dalam hal perkara yang dimampui oleh makhluk. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan wa minhu fastighatsul ladzi min syi'atihi ala ladzi ma'duhi. Demikian pula istighatsah, kata beliau. Istighatsah juga sama, istighatsah meminta pertolongan kepada makhluk dalam keadaan kondisi darurat, kondisi sedang ditimpa bahaya, boleh saja akarkan makhluk itu di dalam perkara yang dimampui oleh makhluk. Contohnya mana? Bagaimana Nabi Musa diminta pertolongan oleh orang Bani Israel dari bangsa Kipti yang menyiksanya. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, "Fastaghatha alladhi min syi'atihi." Maka memohon pertolongan kepadanya orang yang dari golongan dia. Golongannya ini adalah maksudnya adalah dari Bani Israel, "ala alladhi min aduhi," dia terhadap orang yang dari musuhnya, yaitu Kipti, ya. Jadi orang Kipti itu menyiksa Bani Israel. Ini kisah Nabi Musa ketika orang Bani Israel ditindas oleh Fir'aun di Mesir. Maka ketika Nabi Musa setelah pertama dijaga oleh Fir'aun, kemudian beliau sudah menjadi seorang pemuda dan keluar ke tengah masyarakat, di dalam suatu kesempatan ia mendapatkan seorang Bani Israel disiksa oleh orang Kipti, orang Mesir asli, ya. Sehingga orang Bani Israel ini meminta tolong kepada Nabi Musa, ya, karena dia disiksa dan meminta tolong kepada Nabi Musa AS. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena dia sini dalam perkara yang dimampui untuk melarang orang tadi tidak memukulnya, untuk mengusirnya, ya, dan dengan hal-hal yang tentu di dalam hal yang dimampui oleh seorang makhluk. Maka hal ini tidak masalah, ada dalilnya. Maka di sini nanti dibagi oleh para ulama kita tentang istighatsah tersebut. Istighatsah, ya, al-mubaha, yang dibolehkan, wa istighatsah masyru'ah, istighatsah disyariatkan untuk istighatsah dengan Allah. Kemudian istighatsah al-muharramah syirkiyah, istighatsah yang diharamkan, yaitu istighatsah kepada selain Allah di luar kemampuan makhluk. Nah, ini yang ingin dijelaskan. Nah, yang ingin dijelaskan sini juga adalah ketika sebagian orang-orang yang membolehkan istighatsah dengan mayat, seorang walinya yang telah mati datang ke kuburannya meminta pertolongan, kondisinya yang terjepit, kondisinya sedang sakit, kondisinya yang sedang pelit, dan sedang dalam pencaklit dan sebagainya, panen yang tidak berhasil, pejabatan yang turun, atau dia sedang dalam ancaman, dia datang ke kuburan. Nah, ini kan di luar kemampuan makhluk. Ini yang dibahas sebenarnya. Tapi kalau dia minta tolong, dia disakiti oleh tetangganya, datang ke polisi, meminta supaya diselesaikan masalah, datang ke Bapak RT, datang kepada orang lain yang bisa menghalangi, mengganggu dia, itu tidak masalah. Karena orang ini mampu dan hidup. Tapi kalau dia diganggu oleh tetangganya, kemudian datang ke kuburan wali, ya wali, tolonglah saya dari tetangga saya yang jahat ini, tolong berikan dia bencana, tolong timpakan kepada dia keburukan, tolong berikan kepada hukuman kepada dia, tolong hentikan kejahatannya dariku. Ini kan di luar kemampuan makhluk. Nah, ini yang kadang-kadang kabur oleh sebagian orang memahami masalah ini. Tapi kalau minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dimampui oleh makhluk, maka tidak ada perselisihan di situ, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, dan ini ada kisah-kisah dalam Al-Quran sebagaimana telah disebutkan di sini, itu kisah Nabi Musa yang diminta pertolongan oleh seorang Bani Israel yang disiksa oleh bangsa Kipti. Kemudian juga dalam firman Allah SWT, Allah sebutkan, "Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru." Jika mereka minta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka hendaklah atas kalian wajib menolong mereka. Maka kita di sini disuruh oleh Allah saling menolong. Ya, saling tolong menolong. Tetapi yang dimaksud sini dalam perkara yang dimampui oleh makhluk. Nah, kalau makhluk sudah mati, kemudian dia tidak mendengar perkara di dunia ini, atau minta pertolongan kepada batu, pohon, ya, keris atau benda-benda keramat dan sebagainya, yang jelas ini suatu kondisi yang berbeda dan tidak masuk dalam ayat yang ini, dan yang tidak termasuk ke dalam perkara yang dibolehkan oleh agama, dan itu adalah istighosahnya atau perbuatan orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, di mana mereka takut kedatangan bahaya, ya, gempa, petir atau hujan deras dan sebagainya. Ketika mereka dalam keadaan bahaya, mereka meminta kepada wali-wali mereka, orang-orang soleh mereka, ataupun kepada benda-benda yang mereka keramatkan. Nah, tetapi kalau dalam hal yang dimampui, sebenarnya telah kita contohkan tadi, dia jika tidak mampu dia berdiri, minta tolong kepada tetangganya, jika dia dalam keadaan sakit, minta tolong kepada tetangga untuk diantar ke rumah sakit, tidak.
salah. Tapi ketika dia yang sakit, lalu anak pergi ke kuburan, minta kepada kiai, kepada wali, ya wali tolong sembuhkan anak saya, tolong sembuhkan saudara saya. Ini jelas syirik, karena di luar kemampuan makhluk, ya dan makhluknya tidak hadir. Maka meminta pertolongan kepada makhluk, diberikan persyaratan oleh ulama, ya, yaitu dua. Pertama, orang yang diminta pertolongan ada di hadapan kita, hadir dia. Kedua, dalam perkara yang dimampui oleh makhluk itu sendiri. Demikian pula firman Allah SWT kata bahwa wa ta'awanu al-birri wat-taqwa, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat baik dan melaksanakan ketakwaan. Tapi itu perkara yang dibolehkan, meminta istighosa kepada makhluk atau isti'anah kepada makhluk, ya, dalam perkara yang dimampu oleh makhluk dan makhluk tersebut hidup dan hadir tentunya. Wa amma malak dur alaihi illallah. Nah, ini persoalan kedua yang diharamkan. Walaupun makhluk itu hadir, ya, apalagi bila makhluk itu sudah tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Siapapun dia, biarkan nabi, biarpun wali, biarpun siapapun saja. Maka wa amma malak dur alaihi illallah, dan adapun apa yang di luar yang tidak dimampu oleh makhluk tersebut kecuali Allah yang mampu melakukannya. Wa amma malak dur alaihi, adapun hal yang tidak dimampu oleh makhluk, ya, dan atau dalam perkara yang tidak dimampui kecuali Allah yang mampu melaksanakannya, fala istighasu fihi illa bihi, maka tidak boleh meminta istighosah, memohon pertolongan istighosah kecuali kepada Allah dalam hal itu. Seperti umpamanya kata beliau ka ghufranil dzunub, ya, meminta ampunan dosa, ya, minta ampunan dosa, wal hidayah, meminta hidayah, ya, meminzal matar, minta diturunkan hujan ketika terjadi penceklik umpamanya, lalu datang ke kuburan wali atau ke benda-benda keramat atau tempat dikeramatkan dan sebagainya. Ini bagian dari syirik. Maka di sini seperti yang di luar kemampuan makhluk, seperti mengampuni dosa, memberikan hidayah, menurunkan hujan, yang memberi rezeki. Nah, rezeki di sini minta kesembuhan. Rezeki di sini bukan untuk harta saja. Rezeki bisa lebih umum, ya. Bisa ada makna yang lebih umum, bukan sekedar harta dan uang. Taib, turunnya hujan dan sebagainya. Cuma Allah SWT katakan dalam firman-Nya, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada orang mengkiaskan bahwa ketika Adam mau bertobat, dia bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas dan hadisnya hadis maudhu', ya, tidak sahih. Nah, kemudian di sini jelaskan yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita tidak pergi ke tempat-tempat yang keramat, ke kuburan keramat untuk mencari ampunan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Demikian pula hidayah. Hanya Allah yang mampu memberi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah SAW tidak lebih hanya seorang Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan orang mendapat hidayah yang diterima oleh hatinya. Tetapi Rasulullah SAW memiliki hidayah dari sisi dilala irsyad, panduan dan penjelasan. Al-irsyad wal-bayan, al-bayan wal-irsyad. Ya. Maka oleh suatu ulama menjelaskan bahwa pembagian hidayah di dalam Al-Quran terbagi dua, hidayatul bayan wal irsyad, hidayatul at-taufik. Hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, memberikan petunjuk dengan penjelasan-penjelasan, panduan-panduan, hujah-hujah, tentu Rasulullah SAW mampu melakukan hal itu. Itu adalah tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sebutkan, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau menuju kepada jalan yang lurus. Menuju ke jalan lurus dari siapa? Dari sisi menjelaskan hujah-hujah, ya, yang mewajibkan orang untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Tapun ayat ini, innaka la tahdi man ahbata, sungguh engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau cinta sekalipun, yang dimaksud adalah yaitu hidayah taufik. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan hidayah kepada semua manusia, kepada orang-orang yang ada di zaman beliau. Tapi banyak orang-orang yang tidak terbuka hatinya, yang mampu membuat hati orang menerima penjelasan-penjelasan, hujah-hujah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanyalah orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, sesuatu itu dibedakan antara istighosah kepada Allah dan kepada selain Allah, apa yang dibolehkan kepada selain Allah.
tidak dibolehkan. Waqala ya ayyuhal nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah. Kemudian di sini beliau menunjukkan hujah bagaimana Allah bahwa rezeki itu hanya Allah, nikmat itu hanya Allah yang memberikan. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum, yang memberi rezeki kepada kalian. Minas sama'i wal ardi, yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kalian? Tentu tidak. Hanya Allah yang dapat memberi kita rezeki. Maka kadang-kadang orang ketika dia susah hidupnya, dia datang ke kuburan. Pada orang yang mati dia minta ini juga susah untuk hidupnya di dunia. Ya, kalau seandainya dapat dia memberikan kesenangan, kesejahteraan kepada orang yang di dunia setelah dia mati, tentu lebih baik keluarga dan anaknya lebih dahulu dibahagiakan oleh dia. Maka oleh sebab itu Allah SWT katakan firman-Nya, wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang berikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka di sini Allah SWT yang maha kuasa yang memberi rezeki kepada setiap makhluk. Oleh sebab itu, dalam sebuah kisah disebutkan oleh Imam Al-Asfahani, ya, dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, kisah yang masyhur, yaitu seseorang ateis ingin menipu, melakukan argumentasi, ya, menipu dalam hujahnya, di mana dia mengatakan kepada orang-orang bahwa dia dapat menciptakan makhluk. Lalu dia buktikan dengan cara memotong daging-daging yang kecil sampai halus, kemudian ditaruh di dalam botol, kemudian botol itu ditutup secara rapat, kemudian dia titip pada seseorang yang dipercaya oleh masyarakat bahwa nanti dalam botol itu akan ada makhluk yang keluar, itu belatung yang begitu banyak. Ketika sepekan setelah itu, maka dia memanggil orang-orang mengatakan, inilah makhluk saya. Salah satu pertanyaan oleh anak muda yang hadir di dalam pertemuan itu adalah, ya, berapa rezeki setiap makhlukmu? Maka dia termenung. Ya, maka tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau menjelaskan di antara perkara yang di luar kemampuan makhluk seperti pengampunan dosa, memberi hidayah, turunnya hujan, rezeki, lalu beliau menyebutkan hujah-hujahnya. Karena tidak dapat memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat nyata kekeliruan pemahaman orang-orang yang ketika dalam keadaan kesusah, sakit dia, datang ke kuburan minta disembuhkan. Ya, bangkrut usahanya, datang ke kuburan minta disembuhkan, minta diberi kesuksesan. Nah, ini bentuk hal-hal yang harus diluruskan tengah masyarakat kita, perbuatan-perbuatan yang merusak ketauhid mereka dan membawa mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, wa ala hadza yuhmal ma akhraju Tabrani, yani inilah kata beliau, ya, dalam hal inilah yang dalam masalah inilah yang diangkat atau yang dipahami hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Mu'jamul Kabirnya bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang menyakiti orang-orang beriman. Orang munafik yang menyakiti orang beriman, faqala Abu Bakar anhu, qumu bina nastaghitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, marilah kita meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghasu bi wa innamu yustaghasu billah. Sesungguhnya tidaklah beristighasa, innahu la yustaghasu bi, kata Rasulullah, tidaklah dibolehkan beristighasa dengan saya. Kata Rasulullah sallam, sungguhnya tidaklah beristighasa, tidak dibolehkan beristighasa dengan saya. Wa innamu yustaghasu billah, beristighasalah dengan Allah. Sesungguhnya beristighasa itu dengan Allah. Maka maksud Rasulullah SAW adalah anzufi malak dur alih ilallah. Maksud Rasulullah SAW di sini adalah bahwa tidak boleh beristighosa dengan Nabi SAW, ya, dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yakdur alih makhluk fala mani' min dzalika, dalam perkara-perkara yang di dalam kemampuan makhluk maka tidaklah dilarang dari hal itu. Nah, kemudian contoh ayastaghitsal makhluk bil makhluk li'inahu ala hamli hajarin. Lalu beliau mencontohkan bagaimana seseorang makhluk meminta tolong pada orang lain agar menolongnya untuk mengangkat batu. Au yahlu bainahu baina aduil kafir, atau untuk menghalangi dia dari musuhnya yang kafir. Ya, au yadfa anhu sabu'an, atau dia untuk diusir darinya yaitu binatang buas. Nah, sa'ilan, ya, atau pencuri, ya.
sebagainya. Itu perkara yang nyata. Jadi urusannya hal-hal yang mahsus, jadi perkara yang diminta, boleh diminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mahsus, perkara yang nyata, yang sebabnya seperti dikejar harimau, dikejar orang jahat, pencuri, perampok, sebagainya. Lalu ada orang, ya, kita minta tolong, ada polisi atau ada orang yang lebih kuat, umpamanya, minta tolong darinya untuk menghalangi kita dari kejahatannya. Ini tidak salah. Tapi kalau ada orang dikejar oleh perampok atau begal, lalu yang dipanggil adalah kiai yang sudah mati, wah kiai tolonglah saya sedang kejar perampok. Ini adalah bagian dari bentuk apa? Bentuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia menyuruh sesuatu yang gaib selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam perkara makhluknya hadir, tetapi dia minta di luar perkara yang mampu oleh makhluk, dan tidak mampu hal itu kecuali yang mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga bagian dari kesyirikan, walaupun orangnya hadir semuanya. Nah, sebagian orang-orang ada yang dia gulu berlebih-lebihan dalam kepada gurunya, kepada orang solehnya, tuanku kiai, para ustadznya kadang-kadang. Ya, meminta hal-hal yang di luar kemampuan makhluk. Nah. Kemudian, ya. Sungguh para ulama telah menyebutkan kata beliau, annahu yajib ala kulli mukallafin, bahwa diwajibkan atas seorang yang mukallaf, yang tahu bahwa tiada yang dapat memberikan pertolongan secara mutlak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa semua pertolongan datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah asal syak mendalikan alaihi diri, falhakulahu subhanahu wa taala dari majas. Maka kalau menyebutkan sesungguhnya sesuatu yang dapat kalau seorang yang melalui tangan orang lain, maka hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menyebutkan perkataan dari Abu Abdullah Al Hulaimi. Abu Abdullah Al Hulaimi beliau menukil perkataan sini Imam Syaukani. Al ghiyasu al mughis, wa akhtaru ma yuqalu ya ghiyas al mustaghisin. Ini berdoa kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dan itu meminta pertolongan hamba kepada Allah SWT dalam keadaan syadaid, dalam keadaan yang sangat genting gitu ya. Maka bila dia berdoa kepada Allah, Allah akan memperkenankannya. Maka oleh sebab itu dalam hadis istisqa dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allah ma'arifna, itu meminta kepada Allah SWT ketika Rasulullah SAW memohon turunnya hujan kepada Allah SWT. Allah ma'arifna, Allah ma'arifna. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam firman-Nya istastagitun rabbakum fastajabalakum, ketika dia memohon pertolongan. Ini adalah ayat turun menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW beristighosah dengan Allah saat perang Badar, di mana Rasulullah SAW menghadapi pasukan yang jumlahnya besar sedangkan kaum muslimin jumlahnya sedikit, ya. Maka Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat genting itu memohon kepada Allah, maka disebutlah istighosah. Maka Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ketika kalian memohon istighosah kepada Rabb kalian, fastajabalakum, maka Rabb kalian memperkenankan istighosah kalian. Kemudian setelah itu beliau menukil perkataan Imam Syaikh Islam Taimiyah dalam fatwanya, yang itu bahwa istighosah dengan makna yang dituluk, yang diminta kepada Rasulullah SAW itu hal-hal yang sesuai dengan kedudukan Rasulullah SAW, maka hal ini tidak ada perbedaan di kaum muslimin. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang perkataan Abu Yazid Al-Bustami. Istighfar satu makhluk-makhluk ke istighfar al-gharik bil-gharik. Jadi kalau Abu Yazid Al-Bustami, ini beliau salah seorang tokoh sufi yang juga memiliki pemahaman lurus dalam tauhidnya. Beliau menjelaskan sini, makhluk bila minta tolong seperti makhluk, sama seperti orang tenggelam meminta tolong kepada orang yang tenggelam. Artinya apa? Bahwa yang bisa menolong kita itu hanya Khalik atau Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan, istighatsatul makhluk bil makhluk ka istighatsatil gharik bil gharik. Makhluk yang minta tolong kepada makhluk, ya, istighatsatul makhluk seperti orang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam. Ya. Kemudian juga beliau menukilkan perkataan Abu Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi, istighatsatul makhluk bil makhluk kal istighatsatil masjun bil masjun. Ya, istighatsahnya makhluk dengan makhluk yang lain seperti istighatsahnya orang yang dalam tahanan dengan orang yang dalam tahanan. Artinya apa? Lemah. Tetapi tidak menafikan tadi bolehnya minta istighatsah dengan makhluk yang dalam perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut, dan makhluk tersebut hidup dan hadir. Kemudian setelah itu beliau masuk menjelaskan isti'anah.
Ya sama dengan penjelasan istighosah tadi, ya bahwa istighosah meminta isti'anah meminta pertolongan juga tidak ada perbedaan bahwa membolehkan meminta pertolongan kepada makhluk fima yaqdiru alaihi min umuri dunya. Ya, bolehnya minta tolong kepada makhluk dalam perhal perkara yang dimampui oleh makhluk itu dari urusan dunia. Ka yasta'in bihi ala yahmil ama'ahu mata'ahu. Sebenarnya seseorang meminta tolong kepada orang lain agar dibantu menaikkan barang-barangnya kepada kendaraannya atau meminta bantu untuk memberi makan ternaknya ya, atau minta bantu disampaikan suratnya. Ada muamalatul alaihi illallah. Ada perkara yang di luar kemampuan, di luar kemampuan makhluk yang tidak mampu atas kecuali Allah, kata beliau. Wala yusta'anu fihi illa bihi. Maka tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dan inilah yang disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah ya Allah dan engkau saja yang kami mohon pertolongannya. Kemudian juga tasyafu' beliau. Tasyafu' itu minta syafaat. Ini tadi kan ada berapa pembahasan yang beliau bahas. Istighosah, isti'anah, tasyafu' dan tawassul. Ada pun minta syafaat kepada makhluk. Fala khilafa bainal muslimin yajuzu talab syafa'ah min makhlukin fi ma yaqdiru 'alaihi. Sama juga. Bahwa tidak ada perbedaan persilangan karang muslimin bahwa boleh minta syafaat daripada makhluk dalam hal yang dimampu olehnya dari urusan dunia, kata beliau, umur di dunia. Wasabat tapi sunnah mutawatir wa ittifaq jami'il a'immah, bahwa telah terdapat dalam sunnah yang mutawatir dan sepakat para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa syafa'ul musyaffi' wa an yashfa' lil khalaiq yaum al qiyamah, bahwa Rasulullah akan memberi syafaat kepada makhluk ya pada hari kiamat. Wa anna nas yastashfa'una bihi wa yatalabuna minhu an yashfa' lahum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka manusia kelak meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepadanya untuk memberi syafaat kepada mereka kepada Rabb ila rabbih, mohon syafaat kepada Rabbnya. Dan ini yang disebutkan dalam hadis yang masyhur, yaitu syafaatul kubra. Setiap manusia datang kepada ulul azmi, datang kepada Adam, ya Adam, anta abul bashar, ya khalaqallahu biyadika wa astadalaka khalaqallahu biyadihi wa astadalaka malaikatahu. Jadi disebutkan keutamaan Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah manusia yang pertama, ya Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Ala taru mimma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami saat ini? Isfa' lana inda rabbik, mohonkanlah syafaat untuk kami di sisi Tuhanmu. Jadi di Adam diminta berdoa memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Isfa' lana inda rabbik. Nah, lalu Adam menyebutkan ini inna rabbi qad ghadaba al-yam, ya ghadaban lam yaqdab mislahu wala ba'dahu mislah. Sungguhnya Rabbku pada hari ini marah yang tidak pernah marah sebelum dan sesudah seperti ini. Idhba ila Nuh. Lalu idhabu ila Nuh. Mereka minta oleh Adam untuk meminta pergi kepada Nuh. Lalu mereka datang kepada Nuh. Ya Nuh anta awalu rasulin ba'asakallah ila al-ard. Wai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah SWT kepada penduduk bumi. Ala taru mimma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Isfa' lana inda rabbik, mohonkan kepada untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Nuh juga menyebutkan alasannya, ya, menyebutkan dosanya dan kemudian juga menyebutkan tentang bahwa Rabbnya hari ini marah. Allah marah hari ini yang tidak pernah marah sebelum sudah seperti ini. Ya, lalu mereka Nuh meminta mereka untuk pergi kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian dengan jawaban yang sama. Kemudian kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua mereka minta syafa'alahum ila rabbi, memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik. Maka perkara ini tidak ada persisian di kalangan para ulama. Yang dipersoalan adalah ketika orang-orang ini mengkiaskan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah, syafaatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang wafat. Ya, dan hujah-hujah mereka membolehkan minta syafaat kepada Nabi SAW adalah hujah yang di mana ketika Rasulullah SAW hidup di dunia, lalu ada syafaat, lalu ada sahabat yang minta syafaat kepada Nabi SAW. Kemudian juga dikala di akhirat ketika Nabi SAW telah dibangkitkan dan manusia telah dibangkitkan dan bertemu dengan Nabi SAW, mereka berbicara langsung kepada Nabi SAW. Sebagaimana mereka ketika di dunia berbicara langsung kepada Nabi SAW. Lalu kondisi ini dikiaskan oleh sebagian orang dengan kondisi Rasulullah SAW saat berbeda alam dengan kita. Manusia kita berada di alam dunia, Rasulullah berada di alam barzakh. Lalu mereka mengkiaskan. Nah, ini tentu kias ma'al farik.
ulama usul fikih. Tidak ketemu di analoginya. Karena analoginya Rasulullah SAW tidak hidup, berada di alam yang lain, tidak di alam dunia. Maka tidak ada pun seorang pun contoh dari para sahabat bahwa Rasulullah SAW diminta syafaatnya setelah wafat oleh para sahabat pergi ke kuburannya atau tidak pergi ke kuburannya minta syafaat. Tidak ada. Dan ini yang nanti akan disebutkan bagaimana Umar bin Khattab, ya, ketika meminta syafaat, tidak meminta syafaat kepada Nabi SAW, tapi minta kepada Abbas, paman Nabi SAW. Ya. Itu meminta, dan syafaat di sini dalam artian itu doa Rasulullah SAW memohonkan kepada Allah SWT, sebenarnya di waktu di dunia, para sahabat yang datang kepada beliau, langsung didengar permintaan mereka oleh Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah berada di hadapan mereka. Kala di akhirat juga begitu. Mereka sudah hidup kembali, ya, dari kubur mereka. Mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, bicara langsung kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW melihat mereka dan mendengar apa yang mereka mohonkan kepada Rasulullah SAW. Walam yakul khilaf illa fi qawniha lima huzunu bil muslimin aw ziyatil sawabil muti'in. Walam yakul hadun benefiha qatun wa fi sunan Abi Dawud. Tidak ada ulama yang menafikan tentang ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sunan Abi Dawud, sunan Abi Dawud, ana seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna nastashfa'u billahi 'alaika wa nashfa'u bika 'ala Allah. Sungguhnya kami mohon syafaat dengan Allah atasmu dan mohon syafaat dengan kepada atas Allah. Maka Rasulullah SAW menegur ungkapan mereka. Sya'nullah a'zam min dhalik. Kedudukan keagungan Allah jauh lebih besar dari hal itu. Innahu la yashfa'u 'ala ahadin. Tidak ada, sesungguhnya tidak dibolehkan, ya, meminta syafaat dengan Allah atas seseorang daripada makhluknya. Ya, tetapi Rasulullah SAW mengakui ungkapan seseorang minta syafaat, istashfa' bika 'ala Allah, memohon syafaat kepada engkau di atas Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengingkari ungkapannya, nastashfi'u billahi 'alaika? Kenapa Rasulullah SAW mengingkari? Kenapa Rasulullah mengingkari bahwa mereka mengatakan kami mohon syafaat kepada Allah atas engkau? Ya. Ini akan dijelaskan kata beliau dalam penjelasan syafaat lebih rinci. Karena seakan-akan makhluk lebih besar daripada Allah, sehingga jadikan Allah yang dimohonkan syafaatnya oleh dia atas seseorang. Sebab itu diingkari ungkapan ini oleh Rasulullah SAW. Ini suatu pengungkapan yang keliru dan menyalahi tauhid. Tapi kalau orang minta syafaat kepada Rasulullah, kepada Allah melalui Rasulullah SAW, ya, nasyfa' bika 'ala Allah, memohon, ya Rasulullah, tolong mohonkan untuk kami agar kami dibebaskan dari kondisi kami, sebenarnya permintaan dari orang-orang yang ada di ahlul mauqif di pada mahsyar kelak, nah, itu tidak salah. Tapi tidak dikatakan Allah, saya mohon syafaat kepada Allah untuk di atasmu. Berarti makhluk lebih tinggi dari Allah. Maka ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat tersebut. Setelah itu beliau pindah kepada masalah tawassul. Amma tawassul Allah Subhanahu wa taala bi ahadi min khaliq fi matl yatlubul abdu min rabbih faqad qala Syekh Zudi Abdussalam. Ada peminta tawassul, kata beliau, bertawassul kepada Allah dengan salah seorang dari hambanya dalam meminta permohonannya seorang hamba dari Rabb-nya. Lalu beliau menukil perkataan Izzuddin Ibn Abdussalam, ya, itu Ibn Abdussalam atau salah seorang ulama Syafi'iyah ini, beliau mengannahu la yajuz tawassul ilallah illa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau hanya mengkhususkan boleh tawassul kepada Allah itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak berpendapat boleh bertawassul kepada Allah selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikritisi oleh Imam Asy-Syaukani. La'alla yushiru ila hadis allazi akhrajahu An-Nasa'i, kata beliau. Kemungkinan beliau berisyarat kepada hadis yang terdapat dalam Sunan Nasa'i dan juga Tirmizi, disahihkan Imam Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, ada orang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk tawassulnya ini bertawassul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu bertawassul ini dibagi 4 macam oleh para ulama. Ada tawassul, ya, al-syar'i, bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup. Ada tawasul ad-bid'i, bertawasul dengan zat orang soleh kepada Allah. Ada tawasul syirki, ya, bertawasul dengan orang-orang yang telah mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ini kan Rasulullah SAW didatangi langsung oleh orang buta ini. Bukan, tidak ada seorang pun di antara orang buta datang ke kubur Nabi SAW setelah beliau wafat untuk disembuhkan penyakitnya, ya, atau untuk dikembalikan penglihatannya. Dan juga para sahabat ketika mereka sakit, tidak ada seorang pun mereka
bertawasul setelah wafatnya Rasulullah SAW mencara mendatangi kubur Rasulullah SAW. Karena bertawasul mereka dengan Rasulullah SAW, bertawasul dengan doa Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, orang buta ini, yaitu di kanan, dengan nama Utsman, ya, ya Rasulullah ini asabtu bi basari, oh uni usibtu bi basari, di mana dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi Rasulullah SAW bukan berbeda tempat dengan orang ini, Rasulullah mendengar langsung, ya, dia datang langsung kepada Rasulullah SAW. Maka ini di antara syarat bertawassul dan doa orang yang soleh adalah orang soleh itu hidup dan hadir sama dengan persyaratan istighosah tadi, ya, mendengar, ya, gitu. Oleh sebab itu orang buta ini tidak di rumahnya saja dia katakan, wahai Rasulullah, sungguh saya sedang buta, tolong doa kepada Allah. Tidak begitu. Dia langsung mendatangi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau dia ngomong di rumahnya, Rasulullah tidak akan mendengar apa yang dikatakannya di rumahnya. Karena Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Ya. Kalau di masa hidupnya Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib, apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, tidak mengetahui apa yang terjadi bagi umatnya di dunia ini. Kalau seandainya hal itu dapat memberikan manfaat kepada Rasulullah SAW setelah wafat, kemudian dapat memberikan doa dan mohon permohonan kepada Allah, tentulah para sahabat akan datang ke kubur Rasulullah SAW dalam menghadapi masalah besalah yang ada terjadi dengan mereka. Ya, tidak ada seorang pun sahabat datang kepada kubur Rasul mengadukan kondisi mereka semuanya seperti terjadi perang Jamal, perang Siffin, dan berbagai peristiwa-peristiwa penting terjadi di masa sahabat. Ya, ketika mereka penceklik, tidak turunnya hujan, tidak mengadu kepada Rasulullah, tidak bertawassul dengan Rasulullah karena Rasulullah SAW telah wafat dan berbeda alam dengan mereka. Maka dari sinilah kita lihat prakteknya orang buta ini bukan di rumahnya dia berkata, ya, tanpa diketahui Rasulullah SAW, tapi datang menemui Rasulullah SAW secara langsung. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usibtu fi basari, ya Rasulullah, saya, ya, mata penglihatanku itu aku atau mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan dalam penglihatanku, ya. Qadu Allah Ta'ala. Jadi dari sini dia meminta doa, bukan mengatakan, ya Rasulullah, tolong kembalikan penglihatanku, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku, bukan begitu. Ini harus, ya. Karena kalau walaupun seseorang tadi masih hidup, walaupun dia orang soleh atau wali, tapi dikatakan, wahai wali, tolong sembuhkan penyakitku, ini syirik. Ya. Tapi di sini adalah bertawassul dengan doanya Rasulullah, maka dikatakan, fadu Allah li. Maka secara tegas dia katakan, tolong doakan, tolong mohonkan kepada Allah untukku. Jadi bukan dia minta kesembuhan dari Rasulullah SAW, tapi mohon doa dari Rasulullah SAW agar Allah memberikan kesembuhan untuknya. Maka tolong doakan kepada Allah untukku. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada orang ini, tawadda wa salli. Nah, ini sudah pernah kita sebutkan. Bentuk-bentuk tawassul itu adalah, yang pertama, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kalau di sini dia diajarkan oleh Rasulullah SAW, tawassul yang kedua bentuknya itu bertawassul dengan amal solehnya sendiri. Di samping dia juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka disuruh oleh Rasulullah berwudu dan sholat dua rakaat. Watawadda wa salli rakaatin. Berwudu'lah dan sholat dua rakaat. Summakul. Kemudian diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini buktinya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada doa. Berdoa untuk dia. Ya, jadi bukan dia meminta kesembuhan dari Rasulullah SAW. Maka dia disuruh Rasulullah berwudu, sholat dua rakaat. Kemudian diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dia beristighosah dalam doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawaju ilaika binabika Muhammad. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu, ya, mentara dengan doa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang berhujjah dengan bin nabi, kayak ini mereka tafsirkan dengan zatnya nabi, ini memohon dengan zatnya nabi bin nabi ka Muhammad, padahal di awal hadis jelas dengan doa qulu Allah qulu Allah li. Dia tidak berkatakan, ya Rasulullah, aku bertawassul dengan zatmu agar Allah memberikan penglihatanmu, tapi di sini jelas dia mengatakan kepada Rasulullah qulu Allah li. Maka oleh sebab itu, terjemahan yang benar dalam hadis ini adalah, sungguhnya aku memohon kepadamu, menghadap kepadamu, ya Allah, melalui doa Nabi Muhammad SAW. Ya, tawassul dengan Nabi Muhammad. Kemudian kata, ya Muhammad. Ya, kemudian katakan, inni atasyafa' bik. Ya Muhammad, sungguhnya aku mohon syafaat denganmu. Firadi basari. Itu syafaat apa? Aku syafaat doamu untuk dikembalikannya penglihatanku. Allahumma syafi' nabiya fiyya. Maka ini dia doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma, memohon kepada Allah. Ya Allah.
syafi' Nabi fiyya. Tolong berikan syafaat Nabimu untukku. Jadi maksudnya ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan penglihatannya, maka terima doanya ya Allah. Itu maksudnya di sini. Allah syafi' Nabi, syafi' Nabi fiyya. Ya, ya Allah, terimalah syafaat Nabimu untukku. Itu maksudnya. Itu dia mendoakan untukku. Wa qala fa in kana dhalika falaka haja famastur dhalik. Faradallahu basarahu, maka Allah kembalikan penglihatannya. Ini Utsman bin Khumais atau yang lain, salah seorang sahabat, terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan juga kisah ini ada dua peristiwa yang sama, seorang perempuan yang kena penyakit ayan, ketika dia juga meminta didoakan Rasulullah SAW agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan doa Rasulullah SAW, memohonkan doa dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan isabarti falakil jannah. Kepada orang ini juga disebutkan oleh orang lain isabarta falakil jannah. Jika engkau sabar, engkau akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki ini tetap meminta didoakan, tetapi yang wanita adalah dia menerima sabar. Wah, kalau begitu saya sabar, maka dia memilih untuk dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wanita tersebut memohon satu permintaan ketika dia datang penyakit ayahnya tidak terbuka auratnya. Walakin Allah ala atakasyaf. Tapi mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak terbuka aurat saya ketika sakit saya atau kambuh, penyakit saya kambuh. Kemudian ya, dalam hal ini itulah bentuk syafaat, bertawasul dengan apa ini? Bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup dan tawasul dengan amal solehnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan dia berwudu dan salat. Rasulullah tidak langsung mendoakan buat dia, tapi Rasulullah mengajarkan juga kepada dia bagaimana agar Allah mengabulkan doa Rasulullah untuk dia dan juga mengabulkan doa orang ini untuk Rasulullah SAW agar diterima syafaatnya Rasulullah kepadanya. Kemudian walina sifi hadzal ma'na qaulani, kata Imam Syaukani, dalam hal ini para ulama memiliki dua pendapat. Ahadu an tawassul huwa alladhi dzakara Umar bin Khattab lamma qala. Nah, di antaranya salah satunya adalah yaitu tawassul. Ini disebutkan tentang cerita Umar bin Khattab tatkala berkata kunna idza ajdabna. Nah, ini kisah. Kalau oleh seandainya boleh tawasul dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentu Umar tidak akan menyuruh Abbas untuk berdoa. Maka Umar mengisahkan, kunna, dulu kami, idza ajdabna, jika tidak turun hujan, natawasul binabiyina. Kami bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan Nabi kami. Bertawasul dengan bentuk apa? Dengan doanya Nabi SAW. Bukan dengan zatnya. Maka jelas dalam kisah yang masyhur juga, ya, ketika Rasulullah berkhutbah di hari Jumat, lalu salah seorang Arabi, disebutkan oleh rawi hadis Arabi, ya, berkata kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ya Rasulullah, ya, ja'atil iyal wa halakatil amwal, udu allaha ayyughithana. Wahai Rasulullah, ya, telah banyaknya keluarga yang kelaparan dan banyaknya binatang ternak yang mati, kekeringan, karena tidak ada air. Ya, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Ayyughithana. Maka di sini dia berdoa, memohon kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah. Udu'a Allah lana ayyughithana. Nah, ini yang dimaksud. Maka ketika saat turun hujan langsung. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ketika dulu kami bertawasul dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka engkau memberikan kami hujan, kata Umar bin Khattab. Dulu kami waktu masih hidup Rasulullah SAW, kami tawasul doanya kepadamu, ya Allah. Maka engkau memberi kami hujan. Turunkan untuk kami hujan. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyik, dan sekarang kami bertawassul kepada dan doa nabimu. Maka oleh sebab itu bukan dengan zat Abbas. Kalau dengan zat Abbas, tentu dia tidak perlu mengatakan kepada Abbas kum ya Abbas udu'a lana, tapi Umar meminta agar Abbas berdoa. Jadi bukan dengan zatnya, karena banyak orang menafsirkan ini bertawassul dengan zat orang soleh. Jadi ini yang dikategorikan oleh para ulama adalah tawassul bid'i, karena seperti orang meminta memiliki tetangga yang soleh, lalu berkata, ya Allah, tolong berilah aku kesehatan atas kesolehan tetanggaku. Dan ini tidak ada hubungannya dengan doanya, kesolehan orang lain. Maka inilah bagian yang dikritisi oleh para ulama. Maka oleh sebab itu, ya, wa inna natawassal ilaika, sekarang kami bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan doa Nabi, dengan paman Nabi kami, dengan bi'ami nabiyina. Maka oleh sebab itu, setelah itu, Umar berkata kepada Abbas, kum ya Abbas, udu'a Allah lana. Dan hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, faqad zakara Umar annahum kanu yastawasuluna bin Nabi SAW fi hayati fil istisqa. Nah, ini disebutkan. Di sini disebutkan.
bahwa mereka para sahabat bertawasul dengan Nabi SAW, itu dengan doa Nabi cobaan, ya, dalam waktu hidupnya Nabi SAW untuk diturunkannya hujan di waktu hidupnya Nabi SAW. Kemudian mereka bertawasul dengan paman Nabi SAW itu Abbas setelah Nabi SAW wafat. Nah, watawasuluhum istisqa'uhum bihaitsu yad'u. Apa maksudnya tawasul mereka di sini? Tawasul mereka di sini itu istisqa'uhum. Mereka memohonkan diturunkan hujan oleh Rasulullah SAW. Ben haitu, bihaitu yadu'u. Di mana, maksud di mana ia berdoa. Jadi di sini Abbas berdoa. Wa yad'una ma'ahu. Dan mereka juga berdoa bersama dengan Abbas yang berdoa. Jadi maksudnya istiqa'uhum bihaitu yadu'u wa yad'una ma'ahu. Jadi di sini, itu apa bentuk tawasul mereka? Mereka meminta diturunkan hujan oleh Rasulullah SAW. Di mana Abbas berdoa dan mereka juga berdoa. Bersama dengan Abbas itu, fayakunu huwa wasilatuhum. Maka dia Abbas adalah wasilah yang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksud tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi misli hadza. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti demikian pula, syafi'an wa da'in lahum, yaitu syafaat dan berdoa untuk mereka. Pendapat yang kedua adalah kata beliau adalah anna tawassul wasallam sawakun fi hayati wa ba'da mati fi hadratihi wa maghibihi. Kata beliau ada yang mengatakan ini boleh tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setia hidup atau setelah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tersembunyi atas semua ada tawassul di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita bahas ya. Wa sabata tawassul ghairi ba'da mautihi bi ijma' as-sahabah. Kemudian bertawassul dengan selain Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW dengan ijma' sahabat. Ijma' sukutian, ijma' ni sukuti. Karena ijma' itu dibagi oleh para ulama usul fikih, ijma' ya, apa nama sukuti ya, dan ijma' sharih ya, ijma' di mana semua orang menyatakan persetujuannya secara tegas, ulama secara tegas berpendapat ya, sepakat secara tegas. Dan sukuti maksudnya tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatan itu. Dia ada mengingkarinya hadi minhum, karena tidak ada seorang pun mereka mengingkari hal itu. Ala Umar ketika Umar melakukan hanya itu tawassul dengan Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan bahwa di sini beliau ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam bahwa bertawassul hanya dengan Nabi SAW, maka beliau menanggapi hal itu kurang pas, kata beliau. Kenapa? Karena ada tadi kisah bagaimana sahabat bertawassul dengan doa Abbas radhiyallahu anhu. Ma'arif Nabi mi'ijama' sahabat, dan itu sebuah perkara jima' sahabat membolehkan hal itu. Kemudian bertawassul dengan ahl fadl wal ilmi, kata beliau yang kedua, atau bertawassul boleh dengan selain Nabi SAW orang soleh, orang memiliki keutamaan, ya, fitahki tawasul bi'amali masaliha wa manzayam fadilah. Jadi sebetulnya bertawasul dengan apa? Kelebihan amal soleh mereka miliki, keutamaan mereka miliki, bukan bertawasul dengan zat mereka. Izaikunu fadil fadil illa bi'amali, karena seseorang itu tidak dikatakan mulia, memiliki keutamaan, kecuali dengan amalnya, kata Imam Ash-Shawqan. Jadi maksudnya di sini adalah bukan tawassul dengan zatnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kisah tiga orang yang sudah pernah kita jelaskan juga. Jika seorang berkata Allah min tawassul ilaika bi'alim fulani fahuwa bi'tibar maqama bihi min ilmi. Kalau orang meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup pemanya, maka adalah itu bi'tibar maqama bihi min ilmi, melihat dari sisi keluasan ilmu dan amalnya. Cuma terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW menceritakan tentang tiga orang. Intabaqat alaihim sakhra, yang mereka terkepung dalam sebuah gua yang ditutup oleh batu besar. Wa kullu wahid minhum yatawassul ila bi a'dami amalin amalahu, masing-masing mereka bertawassul kepada Allah dengan amal mereka yang paling agung, ya, ya, amal mereka yang paling agung yang mereka amalkan. Fartafa' sakhra, sehingga selesai mereka bertiga berdoa, batu besar tersebut bergeser dari pintu gua tersebut. Nah, ini penjelasan-penjelasan boleh bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup.

هو انا كتب له استلقيت هو اذا عرفت هذا معلم ان الرازية كل الرازية كتب له بلا ان كو sudah memaham pembahasan ini كتب له sesungguhnya segala kemusibah ya razia itu maksudnya suatu masa apa namanya istilah gambaran terhadap sebuah hal yang sangat menyedihkan, hal yang sangat memprihatinkan kata beliau, wal baliya kull baliya, cobaan segala cobaan kata beliau adalah amrun ghaira ma dzakarna, yaitu perkara yang tidak kita sebutkan tadi, ya, min tawasul mujarrad wa tashabbuh biman lahu syafa'ah, yaitu dari permasalahan tawasul saja dan bersyafaat dengan orang yang memiliki syafaat. Wa dzalika ma sara ya'tiru katsirun minal awam, lalu beliau menyebutkan bentuk kesalahan-kesalahan dalam masalah apa tawasul dan syafaat tersebut, yaitu apa yang terbukti diyakini kebanyakan orang-orang awam kata beliau, wa ba'dul khawas, dan sebagian para ulama khawas tentu ulama fi ahlil kubur, tentang keyakinan mereka adalah ahli kubur, orang-orang yang telah mati. Yang tentu ini maksudnya orang kubur sini adalah orang mati, orang soleh yang telah mati. Wa fi ma'rufin bis salahin bil ahya, atau orang-orang yang dikenal baik soleh di orang-orang yang hidup, min annahum yaqdiruna malik dalahi idallah. Meyakini orang-orang awam ini, sebagian ulama yang awal khawas tadi kata beliau, bahwa mereka mampu melakukan apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi di maka beliau menyebutkan satu musibah yang besar adalah apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam, wabadul khawas, sebagian ulama khusus, orang-orang khusus kata beliau, tentang orang-orang yang telah mati, fi ahli kubur. Atau orang-orang yang mereka anggap soleh di dunia ini masih hidup, tapi mereka meyakini orang-orang soleh tersebut, baik yang soleh masih hidup atau yang telah meninggal, dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan kecuali Allah SWT, yang tidak mampu melakukan kecuali Allah SWT. Ya. Meyakini ala malak dila Allah, itu memang meyakini bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu untuk melakukan kecuali Allah SWT. Wa yaf'aluna ma la yaf'alu illa Allah, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut dapat berbuat hal-hal yang tidak dapat melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta nataqat asinatuhum bima natawat intaat ali qulubuhum. Nah, sehingga kata mereka, kata Syekh ini, mereka lisan mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati itu. Taratan ma Allah wa taratan istiqlal. Kadang-kadang berdoa doa kepada orang mati dan juga kepada Allah bersama Allah. Wala ta'udhu ma Allah ahadan, kata Allah SWT. Jangan kamu berseru ke sesuatu selain Allah bersama berdoa kepada Allah sesuatu pun. Nah, kadang-kadang mereka gabung antara berdoa kepada Allah berdoa kepada selain Allah. Warata ratan istiqlalan. Kadang-kadang ya murni berdoa kepada selain Allah. Wa yasrakhuna bi asma'ihim. Mereka memanggil-manggil nama mereka. Wa yu'adzimunahum ta'dhima ma man yamliku ad-dharra wa naf'a. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang yang telah mati atau orang-orang hidup mereka anggap memiliki kemuliaan itu. Pengagungan yang tidaklah pantas kecuali zat miliki, yaitu bagi Allah SWT. Man lam yakudara, itu orang yang tidak memiliki mudarat dan manfaat, itu Allah SWT. Wa yakhla'una lahum khudu'an za'idan. Mereka tunduk kepada mereka itu dengan tunduk yang berlebihan. Ala khudu'ihim inda wukufihim baina yaday rabbihim. Bagaimana bentuknya? Mereka khudu' khusuk di hadapan mereka. Bagaimana mereka khusuk dan tunduknya di hadapan Rabb mereka ketika sholat dan berdoa. Nah ini yang diingkari oleh beliau. Sikap sebagian orang awam kata beliau, sebagian orang-orang yang khusus atau dianggap orang alim, yaitu meyakini orang-orang mati atau orang-orang soleh yang masih hidup dapat melakukan hal-hal yang tidak melakukan kecuali Allah SWT. Tidak mampu melakukan kecuali Allah SWT. Dapat berbuat sesuatu yang tidak mampu berbuat kecuali Allah SWT. Lalu mereka, kata beliau di sini adalah, yaitu mereka berlebih-lebihan. Sehingga keluarlah kalimat-kalimat dari lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Kadang-kadang mereka menyeru ya orang-orang soleh itu bersama dengan berdoa kepada menyeru Allah SWT. Kadang-kadang secara panggil secara secara tersendiri, hanya meminta kepada orang soleh saja. Wa yasrakhuna bi asma'ihim. Mereka menteriak, memanggil dengan nama-nama mereka. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu, yang tidak pantas diberikan kecuali pada Allah yang memiliki.

0: dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, fi halal manu mimma huwa dunu hadha marahil. Itu larangan dari hal yang lebih rendah dari hal ini. Ya, wa fi ba'dihi tasrih bi annahu syirkun, bahkan sebagiannya secara tegas dianggap itu perbuatan syirik. Ya. Bagaimana dengan hal yang kecil saja dianggap syirik, lalu perkara yang besar mereka lakukan tersebut tidak termasuk kepada syirik, kata beliau. Baik, itu di antara perkara-perkara yang dapat kita jelaskan dari penjelasan Imam Asy-Syaukani tentang penjelasan empat hal tadi, yaitu istighatsah, isti'ana, tasyafu' dan tawassul. Barakallahu fikum, karena waktu batas kita cukup sama ini dulu ya, dan beliau sebetulnya masih banyak pembahasan yang dikupas dan dinukilkan oleh Imam Muhammad Sanhwani Al-Hindi dalam kitab beliau ini, dari hujah-hujah yang dikemukakan Imam Asy-Syaukani yang tadi disebutkan tentang larangan ya berdoa kepada selain Allah, ya memohon kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah, berlebihan mengagungkan selain Allah. Ya, bahkan mereka berdiri di hadapan kuburan itu sebagaimana khusyuknya mereka, tunduknya mereka ketika sholat dan berdoa, kata Imam Asy-Syaukani. Lalu setelah itu beliau mengungkapkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan dan melarang perilaku tersebut dan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akhi Madhu kita dari studio Cilengsi. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di nomor yang sama, baik layanan telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp. Ya, di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah istilah istighosah? Istighosah ada dua, yaitu istighosah kubro dan istighosah sugro. Dan apakah pelaksanaannya dilaksanakan secara berjamaah di satu lapangan, kemudian melakukan dua rokat sholat secara berjamaah, kemudian berdoa bersama-sama dipimpin oleh seorang imam, maham. Bolehkah pelaksanaannya seperti itu? Apakah sebenarnya pelaksanaannya secara syariat, sesuai syariat?
0: Tapi istighosah secara bahasa tadi sudah dijelaskan oleh Imam Syaukani adalah memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi saat sedang ditimpa oleh bencana yang berat. Ya, sedang dalam kondisi darurat, dalam kondisi keadaan terjepit, nah itu istighosah namanya. Adapun yang dipahami oleh sebagian kelompok di negara kita ini, ada istilah istighosah kubro dan sugro, ini tidak pernah kita temukan penjelasannya dalam kitab-kitab ulama kita, ya, dan juga tidak kita temukan ada praktek-praktek yang dilaksanakan oleh para ulama, ya, mulai dari kalangan sahabat, para tabi'in sebagainya. Tetapi istighosah-istighosah ini yang dilakukan secara berjamaah itu hanya istisqa, namanya salat istisqa. Karena dalam salat istisqa itu ada doa istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada istilahnya kalau istighosah itu ada jamaahnya berkumpul, ada juga ritual-ritualnya, tidak ada. Seseorang ketika dalam keadaan mau tenggelam dia meminta tolong kepada Allah istighosah. Sebagaimana Allah sebutkan umpamanya perbuatan orang musyrikin ketika mereka di tengah lautan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrikin kalau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit pun mereka tidak bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjam ila al-bari idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas batara di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas saat batara mereka dalam keadaan bahaya, diancam oleh badai topan yang begitu mengerikan, mereka berdoa dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah, jadi tidak dalam seorang keadaan terjepit, dia keadaan dalam keadaan emergensi, bahaya, maka dia berdoa kepada Allah, itu nama istighosah. Jadi kalau dia tidak dalam keadaan itu, dan itu istilah yang digunakan saja, istilah yang dibuat-buat untuk menentukan sesuatu. Ya, tapi istilah istighosah itu adalah untuk orang dalam keadaan sedang kondisi terjepit, kondisi sangat dalam keadaan kondisi bahaya. Nah, baik dia sendiri atau berapa orang.

0: Maka itu namanya dalam dalam keadaan istighosah dia ketika berdoa. Tetapi semuanya masuk ke dalam makna doa, semuanya doa. Adapun apa yang disebutkan tadi, kita tidak menemukan ada anjuran dari para ulama melakukan hal yang tersebut ketika mau menghadapi ujian, ketika menghadapi pemilu dan sebagainya. Kita tidak temukan hal-hal seperti demikian ada tuntunan ataupun dilaksanakan oleh para sahabat. Bahkan ketika mereka dalam keadaan perpecah belahan, terjadi perselisihan di kalangan mereka, mereka juga tidak melakukan pokoknya sholat istighosah semuanya. Tidak ada istilahnya sholat istighosah. Yang ada sholat istisqa, meminta hujan, itu bagian dari bentuk istighosah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, nah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apabila kita membaca Al-Quran secara umum, apakah berarti otomatis kita juga sedang meruqyah diri sendiri meskipun kita tidak meniatkannya, atau memang harus ada niat Ustaz dari awal? Misalkan niatnya cuma hanya untuk membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua, bolehkah kita katakan atau mengatakan kepada teman kita yang sholat dua rakaat yang sangat cepat sekali bahwasannya sholatnya tidak sah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, pertama tentang ruqyah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan ingin meruqyah, jadi harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya, semua amal itu. Maka beda ketika seorang membaca Al-Quran, apakah sudah teruqyah kita, harus diniatkan. Kalau kita saat membaca doa, membaca suatu ayat Al-Quran dengan niat ruqyah, itu namanya ruqyah. Tapi kalau kita tidak meniatkan untuk meruqyah diri, tidak termasuk ruqyah. Karena harus dengan niat tadi. Maka tidak setiap orang pemanya ketika dia membaca Al-Quran, ya dia membaca Al-Quran dapat pahala pastinya, tapi sebagai ibadah membaca Al-Quran. Ya. Kemudian kalau dia meniat ruqyah, maka dia harus meniatkan ruqyah bahwa dia sedang meruqyah. Diniatkan dalam dirinya bahwa dia meruqyah dirinya. Nah itu. Jadi harus bedakan antara orang membaca Al-Quran dengan posisi untuk ibadah semata, dengan posisi untuk meruqyah dirinya atau orang lain. Harus diniatkan bahwa ini adalah ruqyah untuk ya dibacakan kepada orang yang sedang mengalami sakit atau untuk mengusir hal-hal mungkin dia ada prediksi, ada kemasukan jin dan sebagainya. Tapi tetap diniatkan ruqyah. Namun ruqyah itu tidak khusus kepada untuk yang seseorang yang dikhawatirkan ada kemasukan jin, tapi ruqyah juga untuk semua penyakit boleh diruqyah. Sebenarnya juga ruqyah untuk digigit binatang atau serangga juga. Sebenarnya kisah Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah seorang kepala suku yang digigit oleh kelajengking, itu diruqyah dengan baca Al-Fatihah. Tapi diniatkan. Ya, diniatkan bahwa ini adalah ruqyah. Yang kedua adalah pertanyaan tadi mengenai
1: mengatakan ini tidak sah karena sholatnya yang sangat cepat.
0: Seseorang ketika sholat terburu-buru, kita boleh menegurnya. Ya, boleh menegurnya dengan mengatakan bahwa sholat itu harus dengan tuma'nina. Gitu. Tapi dalam petunjuk Rasulullah SAW, ketika melihat seseorang sholat yang sangat cepat, Rasulullah SAW menegur orang tersebut setelah sholat. Setelah sholat, Rasulullah SAW memanggilnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sampai tiga kali. Sholatlah, kecuali engkau tidak sholat. Jadi kalau dalam petunjuk sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mencegahnya saat dia sedang sholat. Tapi setelah selesai sholat, Rasulullah memanggilnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ya, sholatlah, ulangi sholatmu, karena engkau belum sholat. Jadi kalau sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW adalah setelah selesai orang tersebut, baru disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat yang tidak sah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, barakallah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon. Kami di 021-823-6543. Ya, silakan kami berikan kesempatan. Naam. Kami tunggu. Ya, sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Iya. Silakan ibu disampaikan pertanyaannya.
2: Ini Ustaz, orang tua saya. Iya. Ini Ustaz, orang tua saya kan sakit. Dia pernah ngomong gini, kalau cucuku jadi pegawai negeri, mau ke tempat sucinya, tapi sekarang lagi sakit, enggak, kondisinya enggak memungkinkan.
1: Iya. Terus, jadi pertanyaannya?
2: Bisa bayar, itu harus bayar nazar enggak, Ustaz?
1: Dan apakah hal tersebut juga, apakah dikatakan nazar gitu seperti ya? Baik, ya, ditunggu jawabannya Ibu. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, jika niatnya nazar, berarti dia bernazar. Kalau tidak, berarti tidak harus diwajibkan dia untuk membayar kafarat nazarnya. Tapi dalam hadis sebutkan, ya, bahwa nazar itu laisa fima la milikul insan. Di luar kemampuan seseorang, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya. Ya, maka dalam hadis sebutkan, kalau seseorang tidak memiliki untuk membayar nazar, maka dia tidak diwajibkan kalau di luar kemampuan yang dimampui oleh seorang manusia. Kalau dia berniat nazar, kalau dia hanya sekadar mengatakan, kalau nanti cucu saya jadi penghuni, saya ingin ke tempatnya, kalau sekadar gitu saja, tidak berniat nazar, maka dia tidak menjadi nazar. Gitu. Nah, terus kedua, kalau dia sakit, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Oh, sudah terhubung. Ya, silakan. Halo. Di telepon, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Iya. Dengan Bapak Tom di Bandung,
1: Pak. Nah, silakan, Pak.
3: Pak, Ustaz mau nanya, Ustaz ini mungkin agak di luar tema, cuman ini keseharian saya agak membingungkan untuk tradisi sholat di satu-satu masjid di tempat saya. Pada saat kita berdiri makmum di baris depan, di saf depan yang kadang-kadang kan kita tujuannya ke depan langsung, Pak Ustaz. Tiba-tiba di belakang itu ada yang, di belakang itu barisannya kosong, gak ada satu orang, sehingga napuk saya ke belakang. Saya dasar ada keyakinan saya tidak mau ke belakang, tapi orang itu masih memaksa ke belakang. Akhirnya saya tidak mau, akhirnya dia menepuk sebelah dan yang sebelah ke belakang.
1: Mundur.
3: Jadi masih Ustaz, nah. Apakah ada daya yang dalilnya sehingga kita harus ke belakang tadi?
1: Nah.
3: Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kita di Bandung, semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Inilah hal-hal yang perlu dimengerti oleh kaum muslimin dalam masalah sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah itu yang suruh diisi terlebih dahulu saat yang terdepan dipenuhi. Jadi jangan menyebutkan saat terdepan jadi ada kosong. Kalau kelas kedua kosong itu tidak masalah. Adapun jika terjadi terdapat jarak antara saf kedua itu yang bergeser, yang jika dia posisinya di kiri imam, maka yang sebelah kiri yang bergeser arah ke kanan. Jika posisi kosongnya itu sebelah kanan, maka yang sebelah kanan bergeser ke arah kiri agar mendapat dipenuhi. Saf itu dipenuhi ke arah imam terlebih dahulu. Jadi tidak masalah, saf kedua itu kosong ujung kirinya atau ujung kanannya jika sudah dirapatkan yang di tengah-tengahnya. Jadi sunnahnya itu yang bergeser yang di samping, ya, bukan yang di depan ke belakang. Ya, sunnahnya itu adalah yang di depan tidak boleh ke belakang karena akan menjadikan saf yang depan tidak terpenuhi. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruhkan untuk dipenuhi saf yang terdepan terlebih dahulu, kemudian baru sambung saf kedua pas di belakang imam. Tidak sebagaimana juga sebagian paham kaum muslimin, mereka isi saf yang sebelah kanan ujung sana diisi dulu, sedangkan belakang imam kosong, tidak begitu. Jadi maksud bahwa disunnahkannya untuk mengisi saf yang kanan jika di belakang imam itu safnya sama. Ya, kemudian kita ambil posisi kanan. Bukan maksudnya posisi kanan diisi dulu jauh di sana lalu belakang imam kosong, bukan begitu maksudnya. Karena posisi saf itu semakin dekat ke imam itulah posisi yang paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Allah. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Bogor. Ya Ustaz, orang tua saya sudah lansia. Selama hidup, beliau sangat suka berobat ke dukun daripada ke dokter. Saya takut ibadahnya selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan beliau tersebut. Apakah boleh saya berdoa agar Allah berikan hidayah dan taufik kepada beliau dengan bertawassul menyebutkan kebaikan-kebaikan duniawi orang tua dalam membesarkan kami, Ustaz? Mohon jawabannya. Syukran jazakallah.
0: Baik, tadi kita bertawassul adalah dengan amal kita, bukan dengan amal orang tua kita. Ya, tetapi kita mohon hidayah untuk orang tua kita karena dia berjasa, ya itu kewajiban kita membalas baik jasa orang tua kita yang mendoakannya. Maka seharusnya harus kita lakukan. Bukan boleh tidak bolehnya. Yang seharusnya kita berdoa untuk orang tua kita agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Sekaligus menjelaskan perbuatan-perbuatan yang berlalu itu ada perbuatan-perbuatan yang menyelisihi nilai-nilai tauhid dan semoga beliau bertobat. Ya, beliau mengatakan saya bertobat dari perbuatan itu, beliau memohon ampun kepada Allah, insyaallah itu yang terbaik. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah menerima doa kita ya atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka dalam tawassul yang dicontohkan dalam hadis yang tiga orang terkurung itu adalah ketika dia berdoa atas kebaikannya kepada orang tuanya, di mana baktinya kepada orang tuanya, saat orang tuanya sudah tertidur, dia menunggu sampai bangun dengan memegang susu yang diperasnya dari gembalaan ternak kambingnya, yaitu sampai bangun orang tuanya, dia tidak mengganggu orang tuanya yang sedang istirahat. Jadi itu yang ya, contohnya, bukan tawassul dengan amal orang tua kita. Tapi kita adalah mengatakan, ya Allah, saya ingin ya, agar orang tua kita yang telah berjasa banyak pada saya, agar engkau memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Kita ingin untuk Allah memberikan petunjuk kepadanya, dan kita wajib mendoakan orang tua kita dalam setiap doa kita, setiap saat. Ya. Baik yang tidak, yang telah mendapat petunjuk atau yang belum mendapat petunjuk, wajib kita mendoakan orang tua kita. Apalagi memohon petunjuk untuk orang tua kita, kan Allah memberikan kepadanya hidayah untuk kepada tauhid. Dan juga tentu menyampaikan kepada orang tua kita tadi hal-hal yang merusak nilai-nilai tauhid, dan semoga beliau bertobat dan semua amal beliau yang berlalu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi, pertanyaan penutup terakhir Ustaz di pertemuan kita hari ini, dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang disediakan telah habis. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum semua, para ikhwan yang ada di studio Cilensi dan studio Institut Insya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan, memberikan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas kesediaannya dalam kembali meluangkan waktu membimbing dan menyampaikan pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan taufiknya sehingga setiap perjumpaan kita yang menjelaskan tentang ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah berkahi, Allah berikan kemudahan dalam kita memahami dan mengamalkannya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah live bersama Ustaz Profesor Dr. Ali Musyam Jan Putra MA Hafidzallah Ta'ala, penjelasan Imam Asy-Syaukani tentang istighatsah dan isti'anah. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurang nyamanan Anda dalam menyimak program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

0: مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم,
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
8: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
9: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
8: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Man.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Man.

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Alam.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua syurga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wal habad. Khotil Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Al-Jannatu wa Nar, melihat wajah Allah di surga. Bagian yang kedua kami hadirkan kembali untuk kita murojaah. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Di kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bahas singgung terkait dengan penduduk surga yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu berupa surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ziyadah yang dimaksud adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat penduduk-penduduk surga sedang menikmati nikmat surganya, lantas Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, apakah ingin lebih daripada itu? Apakah kalian menginginkan lebih dari apa yang sedang kalian nikmati sekarang? Maksudnya ini pertanyaan ditujukan kepada orang-orang mukmin yang sudah berada di surga dan sedang menikmati kehidupan surganya. Allah bertanya kepada mereka, ya, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambah lagi nikmatnya? Lantas mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke surga, dan telah menyelamatkan kami dari api neraka. Ini satu hal yang nikmat yang sudah dan suatu nikmat yang sangat-sangat-sangat luar biasa bagi mereka. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijabnya dan disitulah penduduk surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata melihat wajah Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga yang sedang mereka rasakan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 35, lamma yasha'una fiha, sesungguhnya penduduk surga itu melakukan apa saja yang mereka inginkan. waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya. Tambahan yang dimaksud adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang sempat kita singgung di kajian lalu, yaitu adanya orang-orang yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Ya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah bisa dilihat oleh penduduk surga. Ya. Dan juga kita sudah singgung tentang komentar ataupun pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang ketika beliau menjelaskan tentang ila rabbiha nazirah, yaitu sesungguhnya maknanya adalah di mana penduduk surga melihat ke Rabb mereka. Namun kata Imam Malik bahwasanya inna qauman yaquluna ila thawabihi. Tapi ada orang yang mengatakan bahwasanya bukan melihat Allah tetapi menunggu ganjarannya, menunggu pahalanya. Ikhwah, ayat menyebutkan bahwasanya orang penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Malik, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu bukan melihat Allah tapi muntadziru ila sawabih. Ya, muntadziru sawabih. Menunggu ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ikhwah, di antara yang berpendapat demikian yaitu seperti Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mereka menyatakan bahwasanya memang betul, ya betul, bahwasanya penduduk surga itu orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kata mereka, tapi bukan melihat dengan mata yang hakiki. Ya, bukan dengan melihat dengan mata yang hakiki. Mereka melihat Allah dengan mata hati nurani. Demikian ikhwah, ya. Apa alasan mereka? Alasan mereka yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dengan mata yang hakiki atau bahasa kita mata kepala, berarti sama artinya Allah Subhanahu wa taala itu fi hiyazin. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu berarti berada di dalam suatu tempat. Karena kita enggak akan mungkin melihat kepada sesuatu kecuali sesuatu itu berada di suatu tempat. Sementara tempat itu adalah makhluk. Nah, itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini sebenarnya mereka terjebak pada at-tasybih lillah, at-tasybih, mentasybihkan Allah terhadap makhluk. Memang iya ikhwah, kalau kita berbicara dengan tentang makhluk, apabila kita melihat makhluk, melihat ke makhluk apapun dia, ya tentunya kita bisa melihatnya dikarenakan dia berada dalam suatu tempat, suatu media, barulah terlihat. Kalau enggak ada medianya, gimana kita melihatnya? Demikian ikhwah. Permasalahannya adalah ya, orang-orang yang mentakwil masalah ini, mereka mentasybihkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Apabila melihat makhluk itu melazimkan harus satu tempat, ada dalam tempat, berarti kalau kita katakan penduduk surga itu melihat Allah, berarti kita telah melazimkan Allah itu berada di satu tempat, dan ini enggak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menolak makna melihat Allah Subhanahu wa taala dan ditakwil dengan an-nazirah dengan al-muntazir. Al-muntazir. Jadi ditakwillah maknanya an-nazirah melihat kepada Allah, ditakwil dengan makna al-muntazir, muntazir li sawabih, yaitu dengan menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dengan dengan alasan yang seperti kita katakan tadi. Saya ulangi bahwasanya kata mereka ini, takwil mereka, kalau kita katakan Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala oleh penduduk surga, berarti sama artinya Allah itu berada dalam satu tempat dan Allah

terhalang melihat Allah. Karena ini satu hal yang sudah sinkron. Sebagai nikmat yang lebih dibandingkan nikmat surga yang sudah dirasakan, yang sudah dinikmati oleh penduduk surga, Allah beri nikmat yang lebih daripada itu, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebuah nikmat lebih. Kebalikannya, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, Allah katakan, kalla innahum arrabbihim yawma idzal mahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang kafir terhijab, terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat sinkron, ikhwah. Cocok sekali. Orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat, orang kafir terhijab, terhalang dari melihat Allah sebagai siksaan atau sebagai hinaan untuk mereka. Baik, sekarang kalau kita artikan melihat Allah itu artinya menunggu sawabu atau roja rahmatih, yaitu mengharapkan rahmat Allah, diartikan begitu. Lantas mereka terhalang dari melihat Allah, apalah diartikan ini? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Jadi ini merupakan takwil-takwil yang pada dasarnya adalah dikarenakan di awal pemikiran mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kalau melihat Allah berarti mentasbihkan dengan makhluk, sehingga ditakwil dengan makna-makna yang lain. Sementara kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Malik tentang masalah istiwa, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sudah diketahui, wal kaifiyatul majhul, kaifiatnya, bagaimananya enggak diketahui, wal imanu bil wajib, dan mengimaninya bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa, was su'alu anha bid'ah, menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana cara istiwa itu bid'ah. Dan itu bisa diterapkan untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kalau munculnya takwil bahwasanya nazirah di situ artinya muntazir sawabi rabbiha, yaitu menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau rajiatu rahmatihi wa na'imih, berharap, atau nazirah itu artinya menunggu, mengharap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini jelas pentakwilan yang batil. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita lihat. وَمِنَ الَّذِينَ نَصُّ عَلَى رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ, di antara para ulama yang dengan sangat tegas menyatakan bahwasanya orang mukmin akan melihat Rabb-nya, Tuhannya, melihat Allah di surga kelak, dia adalah At-Tahawiyyu fil Aqidatil Mashhurati bismil Aqidah At-Tahawiyyah. Di antaranya adalah mereka, yaitu Imam At-Tahawi, yang beliau tulis dalam akidah, dalam kitab akidah yang sangat masyhur, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Qala, beliau mengatakan, warru'yatu haqqun li ahlil jannati. Sesungguhnya melihat Allah itu benar adanya, dilakukan oleh penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin, tapi bukan berarti melihat secara keseluruhan. Jadi Allah melihat, terlihat semuanya. Enggak. Demikian ikhwah. Jadi di sini, bi ghairi ihatatin, tidak secara keseluruhan. Wala kaifiyatin, dan juga tidak diketahui bagaimana kaifiyat. Jadi ikhwah, perlu kita ketahui, kita garis bawahi bahwasanya ketika Imam Malik mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal-kaifiyatul majhul, dan kaifiyat itu majhul, artinya bagaimananya itu enggak diketahui. Ingat, bagaimananya, bagaimana istiwanya Allah itu enggak diketahui. Bukan tidak ada kaifiyat, ingat ya, ikhwah. Wal-kaifiyatul majhul, kaifiyatnya majhul. Artinya dia punya kaifiat. Allah itu beristiwa ada kaifiatnya, tapi majhul, tak diketahui. Ya, mungkin bisa kita katakan tafwidul kaifiyah, ya, tafwil kaifiyah. Bukan, artinya bukan tidak ada kaifiat, tapi kita tidak mengetahui bagaimana.

0: Nah, kaifiatnya. Ingat ya. Sekali lagi, bukan tidak ada kaifiat, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya. Sama dengan ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala bighairi ihatatin, namun tidak menyeluruh, tidak secara keseluruhan, wala kaifiyah, dan tidak dengan kaifiat, artinya tidak diketahui bagaimana kaifiatnya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Tuhan kita yaitu Allah Al-Qur'an, wujuhun yauma idzin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah terlihat berseri-seri, maksudnya wajah-wajah penduduk surga seperti yang kita sebutkan tadi ketika Allah mengatakan apakah mau aku tambahkan nikmatku, kan mereka katakan alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami. Itu di antara makna daripada nadhirah, ya nadhirah, wujuh yauma idzin nadhirah, pada waktu itu yaitu penduduk surga pada waktu itu wujuh mereka, wajah-wajah mereka nadhirah, berseri-seri. Kenapa berseri-serinya? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Surah Al-Qiyamah ayat 22 23. Wa tafsiru ala ma aradallahu ta'ala wa ilmuh. Tentunya dalam tafsir ini kita tafsirkan sebagaimana yang diinginkan Allah dan sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu ma ja'a fi dzalikal haditsis sahihi an Rasulullah sallallahu huwa kama qala. Dan semua yang disebutkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu dan sesungguhnya itu sebagaimana yang beliau katakan. Artinya Allah sudah katakan bahwasanya orang-orang mukmin pada waktu itu berwajah berseri-seri, kemudian dan mereka melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam ayat. Ya, itulah yang ada dalam ayat. Ada pun dalam hadis sebagaimana dalam sebuah hadis masyhur di mana Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadarruna li'uryatihi. Rasulullah katakan sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Bulan di malam purnama. La tadarruna li'uryatihi. Kalian tak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Artinya hadis ini tegas mengatakan orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata kepala, melihat dengan hakiki, bukan dengan melihat mata batin. Karena kalau melihat dengan mata batin enggak pakai melihat ke mata batin. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau kalimat ayat itu sudah sangat jelas ikhwah. Kalimat ayat itu sudah sangat jelas. Ila rabbiha nazirah, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa wajib bagi kita sebagai seorang muslim, ya, mengartikan sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa ma'nahu ala ma arada, dan hendaklah kita maknai hadis tersebut sebagaimana yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nudkhilu fi dzalikal muta'awwilina bi ara'ina, kita tidak boleh menta'wilnya disesuaikan supaya sesuai dengan akal fikiran kita, wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan juga kita enggak boleh mencampur adukkan dugaan-dugaan itu dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada keselamatan agama kecuali orang-orang yang menyerahkan agamanya sebagaimana diinginkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radda ilma mastabaha alaihi ila alimihi, dan hendaklah dia mengembalikan apa yang istabah, apa yang dia ragukan kepada orang yang mengetahuinya, orang alimnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam ayat menyebutkan wujuhi yauma idzin nadhirah, wajah pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, melihat kepada Tuhannya, Rabbnya. Dan itu ayat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, dan maknanya sama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar laylatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Demikian firman Allah, hadis Rasulullah itu sangat sinkron, tidak ada pertentangan. Jadi tidak boleh kita takwil-takwil ke arah yang lain. Enggak bisa kita katakan kalau kita lihat dengan mata kepala berarti artinya kita mengatakan Allah itu berada di suatu tempat media. Sementara yang boleh ada di suatu tempat itu hanya makhluk. Allah enggak dibolehkan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti manusia enggak melihat Allah. Ikhwah, dengan ilmu-ilmu kalam seperti ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kemudian menolak zahirnya daripada hadis Nabi SAW, menolak zahir daripada ayat. Ini satu hal, sebuah penyimpangan, ikhwah. Azimallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Wa qala syarih at-tahawiyah, berkata pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, mubayyinan madahibil firqid dhalah. Di mana pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini menjelaskan firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dalam masalah ini. Fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, wa madahib ahl haq, dan dia juga menjelaskan mana madhab yang hak, mana madhab yang benar. Saya ulangi, dalam syarah Aqidah Tahawiyah ya, menjelaskan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini dan menjelaskan juga madhab yang hak dalam masalah ini. Beliau katakan, al-mukhalifu fir ru'ya al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu wa man tabi'ahum minal khawarij wal-imamiyah. Mereka yang menentang, menyelisihi orang-orang mukmin yang mengatakan bahwasanya orang mukmin itu tidak melihat Allah di surga, atau yang menyelisihi, mereka yang menyelisihi bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga, jadi mereka enggak setuju ini. Mereka adalah kelompok Jahmiyah. Ya. Di antara yang tidak setuju dengan di antara kelompok yang tidak setuju mengatakan bahwasanya dengan keyakinan orang mukmin melihat Allah di surga, di antaranya adalah Jahmiyah wal Mu'tazilah, demikian juga Mu'tazilah, wa man tabi'ahum minal Khawarij, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kelompok Khawarij, wal Imamiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Imamiyah, mereka menentang, mereka tidak menerima kalau orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata kepalanya. Wa qauluhum batilun mardudun bil kitabi wa sunnah. Penentangan ini jelas batil, jelas dalam kitab dan jelas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak sama sekali. Ya, penentangan mereka ini ditolak oleh Quran dan sunnah Rasulullah. Wa qad qala bi thubutir ru'ya as-sahabatu wat tabi'un, karena yang mengatakan adanya, bahwa yang mengatakan mukmin, orang mukmin di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini pendapat para sahabiyah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang mengatakan hal ini yaitu para tabi'in, para ulama-ulama tabi'in. Insyaallah sahabat mengatakan begitu, bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga nanti. Tabi'in mengatakan begitu. Apa ada orang yang lebih faham tentang agama selain sahabat, ikhwah? Demikian. Kalaupun kita enggak masukkan tabi'in, ikhwah, sahabat saja sudah cukup untuk menolak pendapat mereka yang menentang hal itu. Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang mengambil sunnah, ambillah sunnah dari generasi yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup-hidup ini masih terkontaminasi dengan fitnah. Siapa itu? Siapa mereka itu? Ulaika ashabu nabiikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarhum quluban. Mereka adalah generasi yang terbaik hatinya. Wa a'maquhu ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabi mereka dan untuk menegakkan agama mereka, wa iqamati dinihi, fa'arifu fadlahum wa akhlaqahum. Hendaklah kalian harus fahami bagaimana keutamaan mereka dan akhlak mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka maksudnya sahabat tadi, pegang agama sahabat tadi. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim, pegang agama mereka dan peganglah akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim, karena sungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau para sahabat yang langsung menimba ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pernyataan seperti itu, orang-orang mukmin di surga melihat ke Allah Subhanahu wa taala. Terus kita atau orang-orang belakangan, bahkan bukan sahabat pun tidak, mengatakan, "Oh, ini tidak benar." Apakah kita enggak disebut orang yang sangat lancang? Sementara sahabat yang langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, menetapkan hal ini. Ikhwah azillah wa iyyakum, makanya wajar kata Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Karena yang hidup sekarang enggak aman dari fitnah, terkontaminasi dengan berbagai macam, terutama ilmu-ilmu kalam, sehingga menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengambil beberapa saja. Itu akibat apa ikhwah? Akibat memahami Al-Qur'an dan Sunnah ya, terkait dengan masalah sifat-sifat Allah dengan cara metode ilmu kalam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini pencerah mengatakan mereka yang menolak, tak menerima bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga, ya ini adalah mazhab yang batil dan tertolak dengan kitab dan sunnah, dan pendapat ini itu juga disebutkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian bukan hanya itu, wa a'immatul Islam al-ma'rufuna bil imamati fid-din, dan juga para imam-imam Islam ya yang dikenal keimamannya dalam masalah agama Islam. Wa ahlul hadis, demikian juga ahlul hadis. Wa sa'iru tawa'if ahlul kalam al-mansubuna ila sunnati wal jama'ah, dan sebahagian dan sekelompok ahlul kalam yang mereka menisbatkan dirinya kepada Al-Quran dan sunnah, kepada sunnah dan al-jama'ah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi untuk menetapkan masalah ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, dan tak perlu juga diragukan untuk menolak pernyataan-pernyataan batil dari para penyimpang-penyimpang, menta'wil-wa'wil, dan orang-orang yang menolak makna melihat Allah bagi orang bagi orang mukmin yang ada di surga. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Summa bayyana ahammiyata hadhil mas'alah faqal. Kemudian ya, beliau menjelaskan bagaimana pentingnya masalah ini dibahas. Pensyarah yang mensyarah kitab Aqidatul Hawiyah, beliau kemudian menjelaskan seberapa pentingnya masalah ini. Apa kata beliau? Wa hadhil mas'alatu min asyrafi masaili usuliddin wa ajalliha. Masalah meyakini bahwa penduduk surga melihat Allah, akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ini termasuk salah satu perkara yang sangat penting dalam pondasi Islam. Ya, yang paling penting, termasuk perkara yang penting. Wa hiya ghayatul lati syammara ilaiha al-musyammirun wa tanafasa al-mutanafisun. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ini merupakan puncak daripada target orang-orang yang berupaya mengeluarkan semua effortnya untuk mendapatkan target ini, yaitu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, melihat Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga. Artinya yang enggak masuk surga ya enggak akan mendapatkan nikmat ini. Satu hal yang harus dilakukan itu Anda masuk surga dulu, kemudian puncak kenikmatan surga adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya fadzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu semua, ayo orang-orang yang ingin kebaikan, ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan ghayah, al-ghayah. Ya, target yang sangat, yang paling mulia, target puncak dari tujuan orang-orang yang memang mengeluarkan semua potensinya, effortnya untuk mendapatkan target ini nanti di hari akhirat. Wahurimaha alladzina hum an rabbihim mahjubun. Dan nikmat ini terhalang. Tidak didapatkan orang-orang yang terhalang dari melihat Allah. Wa an babihi mardudun. Dan tertolak dari pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, thumma bayyana. Kemudian beliau juga menjelaskan. Anna qawlahu ta'ala. Bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadirah. Sesungguhnya wajah-wajah pada waktu itu nadirah, yaitu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, yaitu kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Min azharil adillati hadhil mas'alah, termasuk salah satu bukti yang sangat kuat dalam masalah ini. Termasuk salah satu bukti yang paling kuat dalam masalah ini. Kenapa demikian ikhwah? Wa ammal ladzina abau illa tahrifuha bima yusammunahu ta'wil. Adapun orang-orang yang menolaknya atas nama ta'wil, artinya tak terima kalau orang mukmin itu bisa melihat Allah di surga, mereka menolaknya atas nama ta'wil. Fata'wilun nususil mi'ad
1: wal jannati wan nari wal hisab ashalu min ta'wiliha an ba'arbabi ta'wil.
0: Sebenarnya menta'wil, kalau seperti itulah jalur yang mereka lakukan, sesungguhnya akan lebih mudah lagi orang menta'wil-ta'wil masalah hari berbangkit, menta'wil surga dan menta'wil neraka, menta'wil hisab ke makna-makna yang lain. Sebagaimana yang biasa dengan orang-orang petakwil. Wala yasha'u mubtilu ayyata awal nusus wa tahrifu wa yuharrifu an mawadhihi illa wujida ila dhalika min as-sabili ma wajadahu muta'awwilun hadhihi nusus. Ya, tidaklah orang-orang mubtil, orang-orang yang menolak melihat Allah, melihat orang mukmin yang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ya, dengan mentakwil nas-nas yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan, kecuali jalur mereka itu sama persis seperti jalur orang yang berupaya mentakwil-takwil masalah surga dan neraka. Maksudnya begini ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang orang-orang yang menolak bahwasanya orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, cara mereka menolak ini gimana ikhwah? Kata mereka bahwasanya kalau kita orang mukmin melihat dengan mata kepala, berarti melihat Allah berada di suatu tempat. Dia berada di sebuah media. Dan ini tidak boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka katakan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat. Jadi apa maknanya? Ila rabbiha nazirah. Maknanya adalah menunggu, muntazirah. Menunggu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menunggu ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, kalau seperti inilah diturutin, maka akan mereka harus mengatakan benar juga cara orang-orang yang mentakwil adanya hari hisab dan mentakwil surga serta neraka. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya surga itu enggak benar. Surga itu bukanlah suatu tempat yang Allah siapkan untuk nikmat. Sebagaimana neraka, neraka itu bukanlah suatu tempat yang memang dibuat Allah, ciptakan Allah untuk mengazab para durhaka, enggak begitu. Ya, apa kata mereka? Surga itu suatu kenikmatan ruh. Ya, suatu kenikmatan ruh yang diperoleh dari pendekatan diri kepada Tuhan. Adapun neraka merupakan sebagai penderitaan jiwa jika terhalang dari Tuhan karena kebodohan. Jadi bukan surga yang hak, yang berupa tempat nikmat orang-orang mukmin. Dan juga neraka itu bukan tempat yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang yang durhaka. Ikhwah, ahli sunnah wal jamaah sudah sangat jelas bahwasanya al-jannatul haq, surga itu benar, bukan ilustrasi, bukan hanya khayalan. Wan-narul haq, neraka itu benar, neraka itu juga hak, bukan hanya khayalan. Jadi bukan dikatakan surga itu bukan hakiki. Nah, ini ikhwah, ini pentakwilan namanya. Namanya kalau mentakwil ikhwah, suka-suka orang aja akan mentakwil. Sehingga orang akan menolak surga. Ah, surga itu bukan tempat, itu hanyalah kenikmatan ruh ketika kita mendekat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka bagaimana? Oh, neraka itu merupakan penderitaan jiwa ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengingkari surga, mereka mengingkari neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya surga itu merupakan kenikmatan spiritual. Sementara neraka itu merupakan kesengsaraan jiwa atau karena keterpisahan dengan Tuhannya. Bahkan mereka katakan bahwasanya yang namanya hurun ain, bidadari itu adalah kenikmatan rohani. Demikian ikhwah. Anhar wa thamar, adapun sungai-sungai surga dan buah-buah surga itu merupakan lambang dari ilmu, hikmah dan kelezatan maknawi. Jadi tidak ada satupun yang hakiki. Semuanya merupakan perlambangan-perlambangan. Ini kufur ikhwah. That's kufur. Jadi kalau kita lihat metode orang yang menolak melihat Allah Subhanahu wa taala, metode orang yang menolak, tidak terima, kalau tidak meyakini kalau orang-orang mukmin itu nanti di surga melihat Allah, metode mereka itu sama dengan metode orang-orang yang mengingkari adanya hisab, sama dengan metode orang-orang yang mengingkari adanya surga, sama dengan metode orang-orang yang mengingkari neraka, bahkan yang mengingkari bidadari. Demikian ikhwah, karena bagi mereka surga itu merupakan kenikmatan rohani dan neraka merupakan kesengsaraan rohani, bukan surga yang hakiki dan neraka yang hakiki. Ini yang disebutkan oleh beliau, ya pensyarah kitab Aqidah At-Tahawi. Sebenarnya kalau seandainya mereka mentakwil, ini kan kata beliau, ya kita ulang lagi. Fata'wilu nususil mi'at wal jannati wan nar wal hisab ashalu. Kalau beginilah cara mereka, sungguh mentakwil nas-nas yang jelas dari masalah hari berbangkit, surga neraka, itu sebenarnya lebih mudah lagi untuk ditakwil ketimbang mereka mentakwil yang namanya orang mukmin melihat Allah dalam surga. Begini ikhwah. Saya ulang ya sedikit bahwasanya para pentakwil ini ikhwah menolak mereka yang tidak terima kalau orang-orang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata kepala dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Ya, dengan takwil yang disebutkan tadi. Dibandingkan dengan orang yang menolak adanya hari berbangkit, menolak adanya surga dengan menolak adanya neraka dengan cara takwil mereka sendiri. Kata beliau ikhwah, sebenarnya mentakwil, metode takwilnya mereka yang menolak hari berbangkit, menolak surga dan dengan mentakwil maknanya adalah kenikmatan roh, menolak neraka dengan mengartikan bahwasanya neraka itu adalah kesengsaraan roh, itu malah lebih mudah pentakwilannya ketimbang mentakwil orang-orang mukmin melihat Allah dalam surga. Demikian ikhwah. Artinya seharusnya mereka juga harus mentakwil ada surga, mentakwil neraka. Nah, itu yang beliau maksud. Kemudian, makanya disebutkan illa wujida ila dhalika minas sabili ma wujidahu muta'awil hadhi nusus. Mereka akan lihat bahwasanya cara metode mereka mentakwil itu sama dengan orang-orang yang mentakwil surga dan neraka. Artinya yang tidak terima adanya surga dan neraka. Wa baina khutrati ta'wil, di antara bahayanya ta'wil yang salah ini. Di antara bahayanya takwil, wahuwa alladhi afsada dunya wad-din, yang telah merusak dunia dan agama, wahakadha fa'alatil yahud wa nasara fin nususit taurati wal injil. Takwil seperti ini juga yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani terhadap nas-nas Taurat dan Injil. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga mentakwil-takwil, ya, makna yang hakiki daripada nas-nas dari Taurat dan Injil sehingga merusak agama itu sendiri. Wa haddharana Allahu an naf'ala mithlahum. Dan Allah telah mewanti-wanti kita jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan hal yang buruk sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani yang mentakwil-takwil Taurat dan Injil sehingga menjadi rusak tafsirannya. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilahum. Tapi orang-orang yang menempuh jalan yang batil tetap enggan, kecuali menempuh jalurnya orang Yahudi dan Nasrani.
1: Wakam janat ta'wil fasid, wakam janat ta'wil fasidu ala dini wa ahli min janayat.
0: Berapa banyak kejahatan yang pernah terjadi, berapa banyak kejahatan yang muncul, ya, baik kejahatan terhadap agama dan pemeluknya gara-gara ta'wil yang salah.
1: Fahal kutila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu illa bi ta'wil fasid?
0: Bukankah Utsman bin Affan dibunuh itu dengan alasan ta'wil yang salah? Demikian, dahulu orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, mereka menta'wil, mereka itu sedang menuntut keadilan. Mereka itu sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka merasa posisi mereka yang sedang memberontak itu posisi yang benar, sementara posisi Utsman bin Affan yang bertindak, yang berjabat sebagai khalifah, berada pada posisi yang salah. Dikarenakan ta'wil yang salah. Sehingga mereka berani tega membunuh Utsman bin Affan. Dan berikan ikhwan rahimahullah wa iyakum. Bukankah Ali bin Abi Thalib juga dibunuh radhiyallahu anhu gara-gara ta'wil yang salah juga?
1: Mereka menganggap bahwasanya Abdurrahman bin Muljam merasa dia sedang berjuang, dia sedang berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lihat Ali bin Abi Thalib sebagai penghalangnya, orang-orang yang enggak bersikap adil, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dia pun mengartikan orang ini layak untuk dibunuh.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khalifah yang keempat, orang keempat yang terbaik setelah Utsman bin Affan dalam Islam. Kemudian beliau juga orang yang dipastikan masuk ke dalam surga karena Rasulullah mengatakan Aliyu fil jannah, Ali di surga. Namun begitu pun gara-gara ta'wil yang rusak ini ikhwah, Abdurrahman bin Muljam tega membunuh Ali bin Abi Thalib karena menganggap dia sudah kafir. La haula wala quwata illa billah. Jadi sangat berbahaya ta'wil-ta'wil yang salah ini ikhwah. Ya. Kemudian
0: wa hakadha ma jara fi yaumil jamal. Demikian juga yang terjadi pada perang Jamal gara-gara ta'wil yang salah.
1: Wasifin dan perang Siffin, yaitu pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
0: Wa maqtal Husain wal Harrah, demikian juga kisah terbunuhnya Husain dan Harrah.
1: Wa hal kharajatil Khawarij wa i'tazala al Mu'tazilah wa rafada al Rawafid wa iftaraqat al ummah ala 73 firqah illa bi ta'wil fasid.
0: Bukankah keluarnya orang Khawarij, memberontaknya orang Khawarij,
1: ya, orang Khawarij kan keluar, artinya memberontak pemerintah yang sah pada waktu itu pada Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Alasan mereka inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Ali bin Abi Thalib mereka anggap tak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali bin Abi Thalib itu kafir, boleh memberontaknya. Boleh diberontak, begitu ikhwah.
0: Demikian juga Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia i'tizal, mengasingkan diri, dikarenakan salah dalam mengartikan.
1: Demikian juga ikhwah, Rafad Rawafid. Demikian juga orang-orang Rafidah, orang Syiah.
0: Demikian juga, bukankah terjadi perpecahan 73 golongan, itu semua dikarenakan ta'wil yang fasid.
1: Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum.
0: Artinya di sini, penulis ataupun pensyarah akidah Tahawi ingin menekankan hati-hati dengan ta'wil. Hati-hati dengan ta'wil yang sembarangan. Ya, hati-hati. Apalagi berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita kaifiatnya. Sebagaimana ketika kita membahas masalah surga. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah kita lihat, belum pernah terdengar oleh telinga dan juga belum pernah tidak bisa terbetik dalam hati. Berarti kita tidak bisa membayangkannya. Karena terbetik saja tidak memungkinkan. Kalau surga saja tidak bisa seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bagaimana? Ya, amirru kamaja'a, kita amirru kamaja'a, ya kita terima apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengatakan, wujuhu yawma idin nadhirah, sungguhnya wajah-wajah pada waktu itu sangat berseri-seri, maksudnya penduduk surga, ila rabbiha nadhirah, di mana mereka melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah itu yang mutabadir dari pikiran kita yang bisa kita fahami dari ayat. Juga sama seperti hadis yang kita sebutkan tadi, innakum satarawna rabbakum kama taronal qamar laytal badri la tadammuna ru'yatihi, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Tuhan kalian. Ingat, akan melihat Tuhan kalian, bukan menunggu Tuhan kalian. Bukan muntazirah, tapi nazirah. Akan melihat Tuhan kalian, ya, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tadammuna liru'yatihi. Kalian enggak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam hadis menyatakan bahwasanya itu merupakan nikmat yang lebih besar, lebih nikmat ketimbang nikmat surga itu sendiri. Dan itu merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka terhijab, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dengan sangat mudah, ikhwah, tanpa ta'wil-ta'wil, ya, mudah difahami, ya, agama Islam mudah difahami. Kalau sudah masuk pada ilmu kalam, menta'wil, maka menjadi semakin ruwet. Oleh karena itu, ikhwah, jauhkan yang namanya ta'wil-ta'wil seperti ini. Apalagi ketika kita bicara tentang masalah gaib, apalagi kita bicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, pembahasan masih ada beberapa halaman lagi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Demikian, aku luqawli. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan mengenai melihat wajah Allah di surga, yaitu kitab Al-Jannatu An-Nar di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ada yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, apakah penduduk surga bisa melihat Allah itu setiap saat ataukah hanya sesekali saja Ustaz? Dan apakah bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala? Mohon jawaban dan penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bissawab, ikhwah, seperti yang kaidah dalam pembicara masalah-masalah seperti ini, kita tidak bisa berbicara lebih daripada keterangan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbincang berbeda dengan melihat. Karena ikhwah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menampakkan ataupun menyingkapkan hijabnya, Allah sudah berbincang. Ya, Allah sudah berbincang. Sebagaimana hadis yang sudah kita katakan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, aturiduna an azidakum, maukah kalian aku tambah lagi nikmatnya di samping nikmat surga yang sudah kalian dapati? Kemudian dijawab oleh penduduk surga, alam tubayyit wujuhana wa tudkhilunal jannah wa najaitana minan nar, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Demikian, itu kan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Dialog itu satu hal. Adapun melihat, ikhwah, ya, itu nikmat yang lebih besar lagi. Ya, nikmat yang lebih besar. Lantas apakah setelah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya sehingga Allah dilihat oleh penduduk neraka, penduduk surga, ya, apakah terus akan tersingkap ataukah hanya sebentar saja kemudian Allah menutup kembali hijabnya? Nah, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya tak tahu apa namanya, la adri, tentang apakah itu sebentar itu saja kemudian ditutup lagi ataukah seterusnya. Allahu a'lam. Karena juga perlu keterangan ikhwah bahwasanya kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap, lantas tak kemudian ditutup lagi hanya sebentar saja atau disingkap untuk seterusnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab. Ini perlu keterangan yang lebih jelas baik dari hadis maupun keterangan para ulama. Allahu a'lam.
2: Nah, baik, demikian ya untuk penanya yang bertanya di layanan pesan WhatsApp untuk jawaban Ustaz. Baik, selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp, ada yang bertanya. Ya Ustaz, mengenai dosa yang Allah ancam tidak akan melihatnya, Allah akan mengabaikannya dan tidak menyucikannya, yaitu misalkan salah satu dosa berzina di usia tua dan isbal, pemimpin yang berdusta dan yang lainnya Ustaz, apakah tetap diberikan kesempatan untuk melihat Allah nanti di surga Ustaz? Mengingat hadis Allah mengancam tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat.
0: Mengenai hadis Rasulullah SAW, salasun la yukallimuhumullah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan disucikan dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama yaitu syekhuz zani, orang tua yang penzina, kemudian al-ail mutakabbir, orang miskin yang sombong, al-malikul kadzab, al-malikul kadzab, raja yang pendusta. Juga ada disebutkan juga dalam hadis yang lain mengenai musbil, ya, musbil dan manan, orang mengadu domba. Apakah orang-orang seperti ini nanti tidak akan melihat Allah? Karena di situ disebutkan la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, untuk tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak di hari kiamat nanti tidak akan disucikan dan untuk dia azab yang pedih. Apakah setelah mereka ini masuk surga juga mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka ketika mereka masuk surga maka mereka juga akan mendapatkan nikmat ini, ya, mendapat nikmat ini. Demikian ikhwah. Adapun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan ajak mereka bicara di hari kiamat, yaitu ketika mereka itu berada di padang mahsyar ataupun ketika adanya interogasi. Allah enggak pedulikan dia. Karena kalau ada orang yang Allah interogasi, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya. Sebagaimana seorang yang dia berpesan kepada anaknya, kalau nanti bapak meninggal dunia maka bakarlah bapak sampai jadi debu, debunya sebagian diterbangkan ke udara sementara sebagian lagi dihanyutkan ke lautan. Kemudian di hari kiamat Allah bangkitkan. Allah tanya, nah ini Allah tanya dialog, kenapa kamu lakukan ini? Dia katakan, karena saya sangat takut kepadamu ya Allah, untuk bertemu denganmu ya Allah, karena saya khawatir, saya takut karena banyaknya dosa. Jadi bukan karena dia enggak meyakini, tapi karena tangin takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ampuni. Demikian ikhwah, ya, Allah ampuni. Jadi ada satu konteks dalam satu kalimat hadis itu menunjukkan betapa dosa ini dosa yang sangat dahsyat, walaupun nggak sampai kafir. Seperti misalnya mangqatal mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka ganjarannya adalah neraka jahanam kekal selamanya. Kita ketahui bahwasanya membunuh orang mukmin dengan sengaja selama dia tidak menghalalkan darahnya maka dia tidak sampai murtad. Dia tidak sampai murtad. Tapi dia dosa besar. Demikian ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila ada dua kelompok orang mukmin yang saling bertempur maka damaikan mereka berdua, damaikanlah dua kelompok ini bertempur. Ikhwah, yang namanya berperang itu pasti bunuh, bukan main tak umpet, ya, itu saling bunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok orang mukmin, bukan dua kelompok orang kafir. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tidak sampai kepada kekafiran. Tetapi ayat tersebut mengatakan fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka ganjarannya itu neraka jahannam dan kekal selamanya. Padahal sebagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya yang kekal selamanya itu hanya orang kafir. orang yang kafir kepada Allah dan mati dalam kekafiran, ini yang dikatakan kekal selamanya. Sementara membunuh itu tidak sampai kafir, berarti tidak juga kekal selamanya. Oleh karena itu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya kekal selamanya dimaksudnya bukan berarti dia kafir, tapi menunjukkan betapa besarnya dosa ini sehingga lama sekali Allah akan azab dia nanti di hari akhirat. Jadi ada konteks kalimat itu ikhwan menunjukkan ini adalah dosanya dosa besar. Ya, bukan dosa-dosa biasa, dosa-dosa besar sampai Allah ancam dengan 3 permasalahan. Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan bersihkan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Sampai disebutkan secara khusus. Makanya ikhwah Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan salah satu tanda dosa besar adalah adanya disiapkan azab khusus di akhirat. Seperti dia nanti akan mencakar-cakar wajahnya. Itu kan ada azab khusus yang Allah sebutkan untuk pelaku dosa itu. Itu menunjukkan bahwasanya dosa itu merupakan dosa besar. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassal muslimin inna wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian bersama Ustaz Linur Hafidhullah Taala, kitab Al-Jannatu wa Nar, yaitu mengenai melihat wajah Allah di surga. Kita memohon pada Allah untuk dimudahkan langkah-langkah kecil kita untuk bisa mengerjakan amalan-amalan ketaatan, amalan saleh, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Dan kita mohon agar Allah memasukkan kita dalam jannahnya dan bisa melihat wajah Allah di surga nanti sebagai puncak kenikmatan dari penduduk surga. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan beberapa kajian-kajian ilmiah yang menemani aktivitas Anda di kesempatan Jumat pagi hingga menjelang siang ini. Kita akan simak kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Quran Karim yang mubarakah kerong darah Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: Bundar.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha." Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang saleha. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang soleha. Gimana sih istri yang soleha itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah wanita-wanita istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. "Fa'in karihtumuhun." Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, "Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi yang kalian benci, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata,
3: Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, difahamkan kepadanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dia mau untuk menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka ia tidak ingin berusaha untuk memahami agama Allah. Saudara keseiman, namun tentunya ya akhal Islam, ilmu yang sangat mulia itu membutuhkan tempat yang cocok untuknya. Tempat itu adalah hati. Ketika tempatnya penuh dengan kotoran, bagaikan air yang dimasukkan ke dalam bejana yang kotor, maka air itu pun menjadi keruh, menjadi rusak, saudaraku seiman. Demikian pula ketika ilmu masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu seringkali tidak memberikan manfaat dan faedah untuk pelakunya. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah berfirman: watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, saudaraku seiman. Mengerikan ketika seseorang menuntut ilmu Allah, menghafal Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat, tapi hatinya masih menginginkan hawa nafsu, sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faedah sama sekali dari hafalan Al-Qurannya, tidak akan mengambil faedah sama sekali dari ilmu yang ia telah timba, yang telah Allah berikan kepadanya, karena ada penghalang yang menyebabkan akhirnya ia berpaling darinya, yaitu ittiba'ul hawa,
lebih cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Umatan Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi dua malaikat. Lalu malaikat itu membawa Rasulullah SAW memperlihatkan tentang azab, azab Allah. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelantangkan. Lalu kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian batu untuk menghancurkan menggelinding diambilnya oleh malaikat. Ketika telah kembali, ternyata kepala orang itu telah bagus kembali. Dihancurkan lagi, demikian sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya dan meninggalkan sholat. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka wahai para penghafal Al-Quran, wahai anda-anda yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu adalah merupakan amal yang agung. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kalian. Akan tetapi ingat, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab yang besar. Karena membawa Al-Quran itu tidaklah mudah. Harus dengan hati yang bersih. Hati yang senantiasa taslim kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Jika tidak kita membersihkan hati kita, berapa banyak kita mendengar orang yang sudah hafal Quran ternyata murtad dan menjadi ateis. Berapa banyak kita mendengar bahkan dia hafal Al-Quran ternyata dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang bernama Bal'am, Allah ajarkan kepadanya Taurat. Bahkan dia mengetahui nama Allah yang terbesar. Tapi ternyata hatinya menginginkan dunia. Hatinya lebih condong kepada syahwat. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Lalu ia pun lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akhirnya Allah pun sesatkan dia, ya umatan Islam. Inilah saudaraku seiman yang ditakutkan dan dikhawatirkan setiap orang yang menuntut ilmu Allah. Yang dikhawatirkan jika ilmunya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Maka jangan sampai saudaraku, Al-Quran malah menyeret kita kepada api neraka. Al-Quran ternyata berkata pada hari kiamat, Ya Allah, si fulan dahulu tidak pernah membacaku. Dia tidak pernah mau mengamalkanku. Akhirnya kemudian kita pun diseret ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Oleh karena itulah Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam sebuah surat. Untuk apa? Untuk menetapkan dan menekankan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa kita. Allah berfirman, Wasyamsi waduhaha, walqamari idha talaha, wannahari idha jallaha, wallayli idha yakshaha, wassamai wa ma banaha, walardi wa ma tuhaha, wa nafsin wa ma sawaha. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah sebanyak ini bersumpah? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, tujuannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah turunkan kitab-kitab suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam.
Allah kirim para rasul untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah pun untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di hati. Itulah kesucian hati, ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin. Allahumma aslih sha'bana wa baladana ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababana wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wakila azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول: وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول: إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
6: Qala illa bittum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.
7: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
8: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah. dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
9: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
10: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
11: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa'innama yas'alu jamra falyastaqill aw liyastakthir. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemimpin. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
9: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
10: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
11: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan KWPGN. Kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya. supaya tidak terjadi lagi.
10: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
9: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
12: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
13: Barang yang diimpor dari Brasil, BM ini adalah hasil ekstraksi, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah, ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
12: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
14: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
12: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
9: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
15: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
16: 2 bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
15: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
17: Dipasok air bersih buat minuman beli.
9: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
18: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
9: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai berisiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsyarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
19: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, terus saya mengapresiasi ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini. Gitu. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih. Terutama bagi kami nih, kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya, itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
9: Tuti menambahkan, saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
20: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
21: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
22: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah melakukan pelanggaran.
9: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita parubaya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
23: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saini, warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
24: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberikan korban, yaitu berupa perhiasan emas.
23: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nursaini, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wa al-khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Kami hadirkan dalam format rekaman, kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang silsilah al-mujrimin, di antara deretan orang-orang mereka masuk dalam kategori al-mujrimun, mujrim, orang-orang mereka melakukan perbuatan kejahatan dalam pandangan agama ini. Dan itu masuk di antara min sifati ahli nar, sifat orang-orang mereka akan menjadi penghuni neraka. Kali ini insyaallah pembahasan kita adalah al-asi, yakni pelaku maksiat. Di antara yang akan terancam dengan jahanam adalah mereka para pelaku maksiat. Maksiat adalah lawan dari taat. Yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana senantiasa kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan membawa kepada keberuntungan. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Hakikat orang beruntung adalah orang mereka hidupnya senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, yang akan berlanjut nanti keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan Jannatul Na'im. Sebaliknya, para pelaku maksiat, orang yang mereka terancam dengan jahanam, dengan neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau adzabum muhin. Barang siapa yang mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas Allah, melampaui batas-batas agama, Allah akan masukkan mereka, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Maksiat, siapa itu yang dikatakan al-asi, pelaku maksiat? Ini setiap orang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Orang mereka melampaui, melanggar batas-batas Allah. Setiap orang mereka durhaka kepada Allah dengan maksiatnya, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kalau diperintah tidak segera melaksanakan, kalau dilarang malah dia melaksanakan. Ini adalah para pelaku maksiat. Dan para pelaku maksiat ini, orang-orang yang mereka sungguhnya Pertama kali dia jahat kepada diri sendiri. Dia membolimi diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kemaksiatannya itu berarti dia telah menuntun dirinya menempuh jalannya ahlun nar. Menempuh jalannya para penghuni neraka. Sebagaimana yang tadi ayat yang telah kita bacakan, juga di antara ayat yang lainnya Allah katakan, "Wa man jaa'a bisayyi'ati." Barang siapa yang datang kepada Allah dengan as-sayyi'ah, dengan keburukan. Itu amalan-amalan yang bertentangan dengan ini perintah dan larang Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang bertentangan dengan garis-garis agama, aturan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia datang kepada Allah dengan keburukan, itu dengan maksiat-maksiat,

Dan para pelaku maksiat, dia terang-terangan atau tidak, dia sadar atau enggak, dia adalah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang yang mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang mereka durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku mereka semuanya akan masuk surga. Setiap umatku ini kaum muslimin. Karena untuk masuk jannah itu syarat pokoknya adalah majil muslim. Adapun kalau dia kafir, walaupun tidak kelihatan secara umum itu di mata manusia dia tidak maksiat, artinya tidak berzina, kemudian tidak makan riba, kemudian tidak membunuh, kemudian tidak minum khamr, secara zahir kelihatannya baik. Tapi kalau dia kafir, kekafirannya menjadikan kebaikannya enggak berarti di sisi Allah Ta'ala. Karena amal-amal baiknya orang kafir terhapus dengan kekafirannya. Terhapus dengan kesyirikannya. Sehingga amal mereka dikatakan Allah dengan ungkapan kasara bin biqi'atin kayak fata morgana. Mangsura adalah debu yang berterbangan. Kayak debu yang berterbangan. Yang tidak bermanfaat sedikit pun. Musbroh, hancur berantakan. Maka maksudnya kullu ummati adalah kaum muslimin. Umatku, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk jannah. Atau umatnya adalah umat secara keseluruhan, umatul dakwah. Umat itu ada maknanya ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kalau umatul dakwah itu artinya semua manusia menjadi objek dakwah. Sehingga Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lainnya yang mereka berada atau hidup di zaman kerasulan Rasulullah SAW. Semua umat Nabi asalnya akan masuk jannah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wa man ya'ba, masa sih ada enggan ya Rasulullah, siapa itu sih yang enggan untuk masuk jannah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asali faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku akan masuk surga, barang siapa yang dia durhaka kepadaku maka akan masuk neraka. Tapi dia telah enggan untuk masuk surga. Ada yang mereka enggan masuk surga itu totalitas. Sama sekali dia tidak akan mencicipi surga. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, munafik, i'tiqadi. Mereka akan kekal di dalam neraka. Ada yang mereka enggan masuk surga, yaitu dari awal. Artinya dia akan boleh jadi diadab dulu di jahanam. Mereka adalah muslim yang menyambut Nabi dengan keislamannya. Tapi dia punya dosa-dosa yang belum dia taubati. Allah belum mengampunkan pula. Sehingga dia pun meringkuk dulu ke jahanam. Lalu dientaskan dari kekalnya jahanam. Dipindah ke surga. Itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun. Yaitu mantan-mantan jahanam. Dan rata-rata para pelaku maksiat ini karena mereka hidupnya tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Telinganya mereka sumpel dari peringatan hidayah. Maka penyesalan mereka itu apa kata Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya kami dulu mau mendengar, mau menyimak pitutur agama, menyimak nasihat agama, mau mendengarkan baik-baik, lalu dia mau memikirkan dengan akalnya, dia mencerna baik-baik, dia merenung,

0: Niscaya mereka akan tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. Para penghuni neraka Sa'ir rata-rata mereka orang yang mereka layak kilun, tidak menggunakan akal mereka, sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata. Dan para pelaku maksiat ini, dia telah jahat, mujrim kepada diri sendiri. Karena maksiat ini akan turisudul, mewariskan kehinaan. Pelaku maksiat itu dalil. Pelaku maksiat itu hina. Hina. Lihatlah. Tidak pantasnya orang yang mereka bermaksiat, kata Allah, yang sangat umum banget. Yaitu ngisep rokok. Ngisep rokok. Antum lihat orang ngisep rokok. Apalagi kiai, apalagi ustadz. Wah, ustadz ngisep rokok. Dan rata-rata orang nyekal rokok itu tangan kiri. Tangan kiri, kan pantas tangan kiri. Karena memang temannya setan. Tangan kiri. Dan brengsek banget. Apalagi ustadz kemudian dia perokok. Itu akan cari-cari dalil. Bahwa dengan rokoknya itu malah berpahala. Nyata nih. Saya dengan rokok gini ya bisa ngajar ya. Bisanya saya ngajar ya kalau saya ngerokok gini. Sehingga ngajar biar kelepas, kelepus, kelepas, kelepus. Atau ada lagi yang brengsek banget. Apa kata dia? Setiap isapan rokok itu dia akan menghasilkan pahala. Saisapan, sepul, subhanallah. Ngisepul, masya Allah. Ini setan. Yang kayak gini setan. Sehingga dia ajari orang awam, masyarakat awam melakukan hal yang akan merusak, melakukan hal yang akan menghancur dan membinasakan, bahkan dipoles dengan itu agama. Ini karena ada kerusakan dalam otaknya itu. Orang kafir aja tahu bagaimana mudharatnya rokok. Bahkan mereka ingatkan di setiap bungkus-bungkus rokok. Sehingga super bebel. Lihatlah bagaimana inanya orang yang mereka itu minum khamr. Dalil. Masyarakat tidak akan memandang mulia. Rendah. Apalagi memang peminum khamr sering membuat kekacauan. Membuat keributan. Lihatlah pula orang yang mereka yaitu judi. Judi online atau offline. Dalil. Akan sering menjadi rusuh kehidupan rumah tangganya. Dan juga rusuh di tengah-tengah masyarakatnya. Lihat pula orang-orang mereka, apalagi berzina. Bagaimana mereka akan jatuh martabatnya. Akan menjadi hina, rendah. Dalam pandangan mata manusia. Maka Allah katakan tentang orang-orang mereka durhaka kepada Allah. Wadhuribat alaihimul dhillah wal maskanah. Wabau bighadabi minallah. Mereka akan diliputi dengan kehinaan. Mereka akan kembali dengan kemurkaan Allah. Akan menghadapi kemurkaan Allah. Apa sebabnya sih? Satu di antaranya adalah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Mereka ini suka bermaksiat dan bahkan yaitu semakin menjadi-jadi maksiat yang dia lakukan itu. Dan lihatlah pula bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang dampak perbuatan maksiat yang mereka lakukan akan menjadikan lemahnya umat ini. dilemparkannya dalam kehinaan. Nabi ketika mengatakan tentang maksiat riba, maksiat yaitu hubbud dunya, idza tabayatum bil inah, jika di antara Anda telah bertransaksi dengan model inah, satu di antara cabang muamalah ribawi. Wa khattum atnabal baqar wa raditum bisar'in, kalian telah asyik dengan ekor-ekor sapi, kalian telah riba dengan cocok tanam kalian, dibuat asyik dengan ternak dan kebunnya. Sehingga kalau sudah ngurusi ternak dan kebun, lupa segala-galanya, termasuk lupa beribadah kepada Allah, lupa memenuhi panggilan Allah, lupa melakukan ketaatan, tenggelam dalam kesenangan duniawinya, lalai. Wa taraktumul jihad. Orang yang mereka hatinya telah dikuasai dengan hubbud dunya, kecintaannya kepada dunia itu berlebih, sampai membuat lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa akan kematian, lupa mempersiapkan hari setelah kematiannya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. La yansimuhu hatta tarju ila dinikum. Yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama milik kalian. Sehingga itu kemaksiatan riba, kemaksiatan hubbud dunya akan mengantarkan kepada yaitu kehinaan. Allah campakkan dalam kehinaan. Dan itu adalah sejarah perjalanan hidup manusia. Allah pun memberikan contoh. Bahkan contoh yang sangat nyata adalah para sahabat Nabi. Di perang Uhud, di antara pelajarannya adalah kemaksiatannya sebagian para sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW membuat mereka ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala. Walaupun kemudian Allah pun memberikan kemenangan dan Allah terima, dan Allah ini terima taubatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Insiden Uhud, Nabi perintahkan pasukan pemanah yang jumlahnya kira-kira 50 orang untuk tetap bertahan di Bukit Rumat, Bukit Uhud, Bukit Pemanah, untuk melindungi pasukan muslimin yang di bawah, untuk menghalau musuh yang akan mendekat, untuk mengusir musuh yang akan menyerang dari belakang. Pesan Nabi betul-betul ditekan-tekankan, jangan turun. Jangan turun. Walaupun melihat kami menang atau kalah. Walaupun melihat kalian melihat kami telah melangkai bangkainya para musuh. Walaupun kalian melihat kami telah, bangkai kami telah dilangkai oleh para musuh. Walaupun kalian melihat jasad kami telah dipatok-patok oleh burung. Jangan turun. Sampai ada utusan yang memerintahkan mereka turun. Begitu perang Uhud telah dianggap selesai, Khalid bin Walid, jenderalnya kafir, sudah mulai menggiring pasukan ke Mekah, dan muslimin yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, nampaknya yang di atas Bukit Rumat ini ikut tertarik ingin mengumpulkan ghanimah. Sehingga mereka mengajak teman-temannya, ghanimah, mari kita kumpulkan, ikut kumpulkan ghanimah. Diingatkan sang komandan, tetap aja enggak peduli. Dari situlah insiden Uhud terjadi. Khalid bin Walid begitu melihat pasukan pasukan pemanah itu turun, sehingga tinggal berapa gelintir orang, Khalid langsung membawa pasukannya kembali ke medan pertempuran melalui penguasaan Bukit Rumat. Maka terjadi insiden Uhud yang sampai memakan korban 70 suhada Uhud. Ini adalah termasuk di antara contoh bagaimana kemaksiatan membuat musibah menimpa dirinya. Ketika ada orang yang mereka itu bertanya-tanya, anna hadha, kok bisa terjadi begini ya? Kata Allah, huwa min indi anfusikum. Itu semuanya adalah karena ulah kalian sendiri. Kemudian, maksiat ini juga hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena maksiat itu akan menjadikan seorang yaitu ayya'isa fi hayatin dongka wal fakr. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kefakiran, wal amrod, dilanda penyakit-penyakit, kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Ini adalah kehidupan orang mereka berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala. Kehidupannya sempit, dadanya sempit. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh para ahli. Negara-negara yang mereka nampak maju, fasilitas komplit, semuanya bisa terbebaskan melakukan apapun. Ternyata mereka paling banyak mengkonsumsi obat penenang. Artinya hati mereka penuh dengan kegelisahan, jiwa mereka penuh dengan kesempitan. Banyak yang buat dia gak tenang. Negara seperti itu yang paling banyak kasus bunuh diri. Untuk menyelesaikan masalah mereka. Orang bunuh diri karena sempit hidupnya. Paling banyak terjadinya kriminalitas pembunuhan di antara mereka. Padahal fasilitas hidupnya komplit, maju. Itu fenomena kehidupan yang sempit di antaranya. Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah katakan barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku sehingga berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalan setan, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Beda dengan kaum mukminin yang senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Allah berikan kelonggaran jiwa, hatinya lapang. Walaupun fenomena hidupnya boleh jadi miskin, ada kesulitan secara dunia, ada penderitaan, tapi hatinya bisa menerima dengan kelapangan, dengan keridhaan. Karena dia berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat, muhajirin, tentang fenomena maksiat dan dampaknya. Ya masalah muhajirin, wahai segenap para muhajirin, khisalu khams, ada lima perkara. Idab tuliptum bihinna wa'udhu billahi antutrikuhunna. Jika kalian diuji dengan lima perkara itu, aku berlindung pada Allah dari menemui lima perkara tersebut. Lima perkara itu adalah bentuk-bentuk kemaksiatan dan dampak yang ditimbulkan dari maksiat itu. Yang pertama, lam tadhil fahsatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madad fi asrafihim alladina madad. Tidaklah al-fahisah, tidaklah yaitu perbuatan kekejian itu dilakukan dengan terang-terangan di suatu kaum. Tidaklah dinampakkan al-fahisah sampai dilakukan dengan terang-terangan. Illa fasha fihim at-ta'un wal auja. Kecuali akan Allah sebarkan di tengah-tengah mereka at-ta'un. Penyakit, ganas yang mematikan, kelaparan, allati lam takun madad fi aslafihim allati lam madad, yang tidak pernah menimpa pada generasi sebelum mereka. Fahisyah, kekejian. Dan di tengah-tengah kita telah nampak banyak kekejian dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia bahkan terang-terangan membela kekejian, menampakkan kekejian, iklan-iklan, promosi, dorongan, sangat luar biasa. Yang kedua, walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jari sultan alim. Tidaklah manusia masyarakat mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan kecuali akan ditimpakan pada mereka itu asinin, tahun tanpa ceklik, wa siddatil ma'unah, krisis yang berkepanjangan, wa jari sultan, kejahatan penguasa yang mencekik mereka, yang membolimi mereka, yang menjadi mereka. kejahatan penguasa, paceklik yang terjadi, kemudian musim-musim krisis atau keadaan krisis yang menimpa, tidak lepas daripada perbuatan manusia, diantaranya adalah kecurangan dalam masalah ukuran, timbangan, volume. Dan ini sudah yang sangat biasa banget di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga kata Nabi, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walalal baha'im lam yamtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, tidak mengeluarkan zakat harta. Dia tahan. Kecuali Allah akan tahan turunnya air hujan dari langit. Misalnya bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan air hujan. Kekeringan-kekeringan, krisis-krisis yang ada itu sebabnya ternyata adalah karena yaitu orang menahan harta zakatnya. Atau kalau hujan juga kadang yang kita dengar banjir, longsor, sehingga musibah-musibah karena banjir, longsor. Ini gak bisa lepas dari perbuatan manusia. Yang keempat, wala yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alihim aduwahum min ghairihim fa'akadu ba'da makanu fi aidihim. Dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Dia putuskan, Allah telah memiliki perjanjian-perjanjian kepada manusia. Lalu mereka putuskan. Mereka telah berbaiat kepada Nabi untuk mentaati Nabi, mereka putuskan. Maka Allah akan kuasakan musuh terhadap mereka. Musuh akan menguasai mereka. Sehingga penguasaan musuh terhadap kaum muslimin, di antara sebab pokoknya adalah kedurakan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi para pengkhianat yang memutuskan perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Bilalah para pemimpin umat ini mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Wa taharau fima anzalallah. Dan mereka memilah-milah apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Illa ja'alallahu ba'sam bainahum. Kecuali Allah akan timpakan bagi mereka ini kegaduan atau yaitu mereka akan saling ribut satu dengan yang lainnya. Karena mereka meninggalkan berhukum dan hukum Allah SWT. Allah timpakan itu kesengsaraan, kesulitan di antara mereka. Ini adalah ini perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadikan mereka itu, yang mereka telah berbuat jahat kepada diri mereka sendiri, yang menimbulkan berbagai macam dampak-dampak dalam kehidupan. Dampak musibah-musibah fisik, dan lebih dasar lagi musibah hati. Dan ini yang sering tidak disadari oleh manusia. Yang mereka rasakan musibah itu kalau hartanya ada bangkrut, rumahnya hanyut, atau rumahnya hancur, kemudian mobilnya celakaan, dianya jatuh sakit. Dianggapnya itu semuanya musibah-musibah yang hakiki. Sesungguhnya ada musibah yang lebih besar daripada itu semuanya. Itu musibah agama. Yang Nabi pelindung kepada Allah dari musibah agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diriku musibah dalam perkara agama. Apa kata Ibnu Qayyim? Ma duribal abdu bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim, tidaklah seorang hamba ditimpa hukuman yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Hati yang keras, hati yang sudah tidak peduli lagi dengan agama, hati yang susah menerima nasihat agama, hati yang menjadikan orang tampilannya fasik, hati yang sudah tidak lagi mengagungkan Allah Ta'ala, hati yang sudah tidak punya perasaan agama, dan hidupnya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dia tidak mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Maka ini hukuman yang lebih dahsyat. Karena dampaknya bisa mengantarkan dia su'ul khatimah dan masuk ke dalam jahanam. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ini adalah kejahatan kepada umat. Kejahatan kepada umat. Pelanggaran haknya umat. Karena maksiat itu akan membawa kepada azab-azab yang melimpah secara umum. Azab yang bisa melimpah secara umum pribadi dan masyarakat. Maka Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'a, wattaqu yawman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah anda dari musibah yang Allah timpakan tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi umum. Tsunami yang terkena dampaknya bukan hanya orang berbuat zalim. Gempa bumi yang tidak yang merasakan dampaknya bukan hanya orang yang berbuat zalim yang maksiat. Bosnya angin puting beliung yang mengambang pada orang yang mulai maksiat saja. Tapi dampaknya umum. Orang yang soleh pun bisa terkena dampaknya. Maka maksiat akan mengiring kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Secara pribadi, secara ini umat. Contoh Qarun, contoh Fir'aun. Bagaimana maksiatnya Fir'aun? Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah rabb kamu yang paling tinggi. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada ilah yang pantas disembah kecuali diriku. Ini adalah ungkapan-ungkapan Fir'aun yang sudah kebangetan banget. Terlalu nyelangkrak. Terlalu dia yaitu melampaui batas. Apa yang kemudian Allah timpakan kepada ini Fir'aun? Allah tenggelamkan ke dalam lautan yang Fir'aun gak bisa menolak. Sehingga Fir'aun dibinasakan Allah dengan ditenggelamkan di lautan. Dan Allah tolak terima tobatnya Fir'aun. Sudah terlambat. Karena tobat itu akan berakhir atau ditut ada semasa expired-nya. Kalau sudah yughargir, maka pintu tobat ditutup. Fir'aun tinggal taksaknya beriman, mengucapkan kalimat iman. Hatta idza adrakal gharq qala amantu anna la ilaha illa alladhi amanat bi Israil wa lam minal muslimin. Hingga apabila ketika Fir'aun tinggal taksak, tinggal matinya, dia mengucapkan kalimat, saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahnya Bani Israil dan yang dimani Bani Israil, dan saya termasuk orang muslim. Al-an, kok baru sekarang Fir'aun ditolak oleh Allah Ta'ala. Anda sekamarin maksiat terus kepada Allah Ta'ala. Ini adalah nasibnya Fir'aun. Bagaimana dia dihancurkan oleh Allah SWT. Qarun. Demikianlah Qarun. Yang dikatakan oleh Allah. Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alihi. Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Allah Musa yang melampaui batas. Melampaui batas. Durhaka, maksiat. Yang dinasati kaumnya tidak mempan. La tafrah. Wahai Qarun, jangan kalian sombong, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin, Allah gak suka dengan orang sombong. Dinasati wabtaghi fi ma ataqallahu dal akhirah, carilah dengan pemberian Allah yang Allah berikan pada anda, cari kampung akhirat. Tapi dia sok sombong, dia mengeklaim itu adalah kehebatan dirinya. Innama utitu ala ilmin indi, itu diberikan padaku karena ilmu yang aku miliki. Karena dia hebat, manajemennya hebat, sangat ahli, pakar. Lupa dengan Allah Ta'ala yang memberikan itu semuanya. Beda dengan Sulaiman, sadar persis, semua pemberiannya adalah karunia Allah Ta'ala. Apa akibat akhirnya? Fakasab Nabi Babidari Arta. Kami tenggelamkan Qarun dengan rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Ditelan oleh perut bumi. Ini menghancurkan secara pribadi. Lihat bagaimana Allah timpakan kehancuran pada umat. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Nuh dengan banjir yang membinasakan mereka. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Hud, kaum Ad. Allah kirimkan angin puting beliuk yang berembus 8 hari 7 malam. Membuat binasanya mereka semuanya tinggal kayak pokok-pokok pohon korma. Bagaimana Allah binasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Saleh. Bagaimana Allah binasakan kaum ini Madian, kaumnya Nabiullah Shu'aib. Bagaimana Allah binasakan itu kaum-kaum yang sudah mereka, yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Kullan akhadna bidambih. Semua yang dibinasakan Allah, diadab Allah semuanya karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, yang dikirim Allah hujan batu sehingga dihancurkan dengan hujan batu. Wa minhum man akhadat usaiha, ada yang kami timpakan suara yang memekakkan telinga membinasakan mereka. Wa minhum man akhraqna, khasafna bil ardha, ada yang kami tenggelamkan ditelan perut bumi. Wa minuman akhraqna, kami tenggelamkan di lautan. Semua yang mereka timpakan azab ini, kullan akhadna bidambi, semuanya diazab disebabkan karena dosa mereka lakukan. Maka maksiat ini telah merupakan kejahatan kepada diri dan ini umat. Dan termasuk diantaranya adalah maksiat ini akan mencabut nikmat. Dan kita diajarkan Allah dari tercabutnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik diantaranya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat. Hilangnya, lenyapnya nikmat. Lenyapnya nikmat itu dia sebabnya karena maksiat. Kalau orang bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Orang kemudian kufur, Allah akan lenyapkan nikmat, akan ganti dengan keburukan. Lihatlah tentang kaum yang Allah ceritakan. Kampung yang tadinya qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Kampung yang tadinya itu aman, tenang, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, rezekinya datang di berbagai arah sehingga betul-betul makmur. Fakafarat bi an'umillah, tapi dia kemudian kufur dengan nikmat Allah. Fadzaqahallahu libasal ju', Allah itu timpakan pada mereka yaitu kelaparan, wal khauf, ketakutan, makanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka. Dicabutnya nikmat, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kemakmuran, itu di antara sebabnya adalah karena kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Sabak, negeri yang makmur, gemari, kalau orang Jawa bilang gemari, palo, jinawi, toto, tentem, kartora, harjo, sehingga negeri yang makmur, subur, tapi kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah hancurkan kebun-kebun yang sangat mengagumkan itu berganti dengan tetumbuhan rumputan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna buat mereka. Ini semuanya contoh-contoh yang Allah telah tunjukkan kepada kita semuanya. Lihat bagaimana pemilik dua kebun atau pemilik kebun yang mereka memiliki kebun ini, mereka Masya Allah kebunnya Masya Allah tumbuh bagus. Tapi dia ingin menghalangi para fukara wal masakin untuk bisa ikut menikmatinya. Maka dia pengen panen malam-malam, meruput. Artinya pagi-pagi banget. Supaya orang-orang miskin, dia datang, sudah dia sudah selesai urusannya dan sudah pergi. Tapi Allah kirimkan di malam hari angin yang mengandung api sehingga membakar habis kebunnya. Dia masuk ke kebun dalam keadaan kebunnya sudah ludes. Ini semuanya adalah dampak daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin, para pemirsa TV Roja yang rahmati Allah Ta'ala. Dosa itu ada yang al-kabair, ada yang shagair. Ada yang besar dan kecil. Artinya bertingkat-tingkat. Karena juga dampaknya akan bertingkat-tingkat. Hukuman juga akan bertingkat-tingkat. Dan di hari kiamat kelak, ketika Allah buka catatan kitab, orang akan membaca segala perbuatannya yang kecil, yang besar, yang kecil apa yang besar, semuanya akan dia baca. Sehingga membuat mereka terperangah. Wawubi al-kitab. Dan akan di ini paparkan kitab. Fatar al-mujrimina musfikina mimma fihi. Orang-orang yang mujrim melihat apa yang terkandung dalam catatan kitab tersebut. Dalam keadaan mereka betul-betul menyesalinya, mengucapkan kalimat, wa yaqulun, ya walaitaya wa ilatana ma lihadal kitab, la yukhadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apaan ini? Celakanya kami. Kitab apaan ini? Tidaklah yang kecil apalagi yang besar, semuanya termaktub, tertulis semuanya. Terekap semuanya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan seorang mukmin dia tidak akan melihat tentang kecilnya dosa, tapi dia akan melihat siapa yang dia langgar, siapa yang dia maksiati. Dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka mukmin akan memandang dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang akan ngeperki dia, punya rasa takut yang besar. Beda dengan orang fasik. Dia memandang dosanya kayak lalat yang mencelok di hidung dengan gampangnya digusah gitu wajah. Kosmir rahmati Allah Ta'ala. Dan alangkah sangat banyaknya dosa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Dosa tersebarnya merokok di mana-mana. Dan sekarang itu musibah. Banyak orang mereka bahkan merokoknya itu udah di dekat-dekat haram. Haram Mekah maupun haram Madinah. Paspus-paspus di pinggir hotel merasa aman. Dulu masih ada ancaman merokok akan didenda atau ya dendanya besar. Sehingga orang merokok sembunyi-sembunyi sekarang, wah terang-terangan paspus-paspus kebal-kebul, bahkan buat halakoh para perokok di samping masjid haram atau Mekah atau Madinah. Di hotel-hotel mereka. Ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Kemudian juga fenomena safarnya perempuan tanpa mahram. Kemudian khalwatnya laki-laki dengan perempuan. Kemudian salaman laki-laki perempuan. Sangat dianggap biasa. Tabarut. Dandanan-dandanan yang menampakkan aurat. Sehingga memicu bangkitnya syahwat. Kemudian fenomena kesyirikan, kedukun, tatayur, segala macam. Zina. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Dan mudahnya orang terjerumus dalam perbuatan maksiat itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena dhaful iman. Iman kalau lemah, kecenderungannya ya bermaksiat. Karena orang cinta kepada kebaikan dan merasakan manisnya kebaikan itu, kalau dia imannya itu, yaitu hidup dalam jiwanya. Akan merasakan lezatnya ketaatan, nikmatnya ketaatan. Kalau imannya lemah, pasti akan arahnya kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, al-jahlu. Kebodohan mereka. Nggak tahu. Apalagi ya, maksiat-maksiat tipis. Syirik aja nggak tahu. Syirik nggak tahu. Kalimat-kalimat kufur juga nggak paham. Sehingga banyak melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat. Karena kebodohannya. Yang ketiga, karena maghrur. Tertipu. Alah, nanti paling ya diampunkan sama Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya tertipu dengan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Yang keempat, banyaknya fitnah-fitnah, tersebarnya fitnah-fitnah yang ada. Sehingga memicu mereka untuk mereka gampang hanyut dalam larut dalam perbuatan maksiat. Yang kelima diantaranya adalah, yaitu mukhalatatul fasikin, dia bercampur dengan orang-orang fasik, tidak membedakan kawan yang menjadi pergaulan dia, akhirnya terseret dalam perbuatan ini haram. Bapak-Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin rahmat ta'ala, ini yang kita sampaikan secara singkat, mudah bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dzunub wal ma'asim dengan menguatkan iman kita. Di antara doa Nabi kita yang mulia adalah Allahumma ya Allah jadikan Allahumma zayyinat bisinatil iman. Ya Allah jadikan iman jadi hiasan dalam hiasan hatiku. Kalau iman itu jadi hiasan, maka akan menjadikan kita cenderung suka kepada kebaikan, kemudian menikmati kebaikan tersebut, sehingga betul-betul dia akan ini antipati kepada keburukan, kemaksiatan, kepada kefasikan. Demikianlah, semoga manfaat bagi sekalian. Minta maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Quran Karim Mubarakah. Dari pembacaan surat Al-Hadid, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Absar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

0: sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

0: created.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
6: Radio Roja. Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.

0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: An ibn Umar radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min azkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malikah, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min azkaril masaa.
5: فتاوى مختارة.
6: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
7: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
8: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
9: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
5: Fatawa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Qala Rasul.
11: Qala Rasul.
10: Sallallahu alaihi wasallam.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. متفق عليه.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore ini kembali kita akan sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan kembali membahas kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Dengan sebuah judul pembahasan di kesempatan sore hari ini mengenai menyembelih di tempat terlarang. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan sambungan Anda dengan kajian di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu 'aliman hakima. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah bab La yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa di sana disembelih untuk selain Allah. Terlarang menyembelih di tempat yang terlarang, maka tidak boleh. Muallif rahimahullah menerangkan bab ini yang masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah atau perantara atau sebab memiliki hukum yang sama dengan tujuan atau dengan akibat. Kenapa? Karena menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar, dan menyembelih untuk Allah di tempat yang orang biasa menyembelih untuk berhala, walaupun kita menyembelihnya untuk Allah, kurban, akikah atau yang sejenisnya untuk Allah, tapi dilakukan di tempat yang orang-orang biasa berbuat syirik di sana, maka penyembelihan yang kita lakukan bisa menjadi wasilah, perantara, penyebab kelak orang-orang menyembelih karena selain Allah. Mungkin menyembelih karena leluhur yang sudah mati untuk berhala, untuk setan dari kalangan bangsa jin dan yang sejenisnya. Nah, itulah maksud judul kita, La yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih sesembelihan karena Allah yang dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya Quran dan hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran adalah surah At-Taubah 108 tentang sekelompok orang munafik mendirikan masjid, tapi dalam rangka supaya jamaah di masjid yang benar yang sudah ada, Masjid Quba saat itu di Quba, kira-kira 5 kilo dari Madinah, ada Masjid Quba, mendirikan masjid baru dekat. Dalam rangka apa? Memecah belah jamaah supaya sebagian ke sini, sebagian di sana, sehingga lebih sedikit. Disebut Masjid Dirar. Apa kata Allah? La taqum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jangan kamu sholat di Masjid Dirar itu selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas takwa, maksudnya Masjid Quba, sejak pertama kali itu lebih layak untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalam Masjid Quba tersebut ada beberapa orang yang sangat suka mensucikan diri, taubat, banyak istighfar, zikir, baca Quran, sholat dan seterusnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Ini ayatnya. Loh, apa hubungannya ayat ini dengan menyembelih di tempat terlarang? Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, anna hadhil ayata nazalat fil munafiqin alladzina banau masjid dirar. Ayat ini turun tentang orang-orang munafik yang membangun Masjid Dirar. Ini yang pertama. Kedua, annal muallif rahimahullah dzakara hadhil ayah wa qad yuqalu lahu wa qad yuqalu annahu la ta'alluqa laha bil bab. Lakin rahimahullah a'ta kama sabaqa fil muqaddimah zaka'an thaqiban fa awrada hadhihi al ayah min babil musyabahah fa kullu mawdhi'in yusraku fihi ma Allah la tajuzu fihi al ibadah allati tushabihuha fi hadzal makan. Kedua, muallif atau pengarang kitab Tauhid ini menyebut ayat ini dalam bab ini. Kadang ada yang berkata, enggak ada kaitan antara ayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Bab yang sedang dibahas dilarang menyembelih di tempat yang terlarang, di tempat yang suka dipakai kemusyrikan, di tempat yang biasa orang nyembelih untuk selain Allah dilarang. Tapi ayatnya kok Masjid Dirar? Enggak nyambung kan gitu. Tapi inilah kecerdasan muallif yang tajam rahimahullah. Beliau membawakan ayat ini dalam rangka ada keserupaan antara kasus Masjid Dirar dengan bab yang sedang dibahas ini, yaitu setiap tempat yang di sana dipakai berbuat syirik, tidak boleh tempat itu dijadikan tempat ibadah. Nah, terus poin yang ketiga lebih diterangkan. Anna qaulahu ta'ala la taqum fihi abada. Fihi dilalatun ala anna hadzal masjid masjid dirar. Wa sayabqa kadzalika falaysa fi khairun wa innama huwa syarrun mahaddun fal wajib ayyuhdama. Wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, la taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya, di masjid dirar. Ini menunjukkan bahwa masjid dirar ini selamanya akan buruk, murni buruk, gak ada kebaikan. Maka wajib untuk diapakan? Dihancurkan. Dan Nabi melakukannya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihancurkan masjid ini. Nah, jadi ada keserupaan. Masjid itu pada asalnya dibangun untuk ibadah kepada Allah.

dilakukan keburukan, maka terlarang. Sama dengan bab yang kita bahas, menyembelihnya karena Allah, tapi di tempat yang orang biasa berbuat syirik, maka terlarang. Ya, makanya dihancurkanlah ilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah poin yang ketiga. Poin keempat. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhiru tauhid fil mawatin allati dhaharat fiha sya'irul kufr kama fa'ala fi makthihi wa iqamatihi fi khaif bani kinana hina taqasamu 'alal kufr. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menampakkan tauhid di tempat-tempat yang di tempat itu pernah ada syiar kekufuran. Seperti Nabi SAW pernah singgah di sebuah tempat namanya Khaif Bani Kinana. Dulu waktu Nabi di Mekah, ada perjanjian antara Bani Kinana dengan kaum Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini terjadi setelah dua tokoh Quraisy yang besar yang berpengaruh masuk Islam. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Umar bin Khattab. Itu masuk Islam dan pengaruhnya besar, merembet ke beberapa kabilah di sekitar Mekah masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy berupaya membendung. Terjadi kesepakatan antara kaum Quraisy dengan Bani Kinana di Khaif. Masyhur ini. Isinya apa? Mau memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi ini tempat berkumandangnya syiar kekufuran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke Madinah beberapa tahun kemudian, terus beliau haji di Mina. Ketika mabit di Mina, beliau menyatakan besok kita akan singgah di Khaif Bani Kinana. Untuk apa? Menampakkan tauhid yang sudah tegak saat itu di sana. Padahal Khaif Bani Kinana adalah tempat yang pernah tertancapnya syiar kekufuran karena sumpah kesepakatan antara dua kubu orang kafir, kafir Quraisy dan kafir Bani Kinana. Ya, inilah poin yang keempat. Poin kelima, faedah kelima, fadilatu Masjid Quba wa annahu ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin wa hadhihi al-ayah fi madhil masjidin fil masjid al-mabni 'ala taqwa wa huwa Masjid Quba. Hadis ini, ayat ini menerangkan keutamaan Masjid Quba. Oleh Allah ditegaskan Masjid Quba ini masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak pertama kali Nabi pindah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebelum ke rumah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, beliau singgah dulu di Quba, terus tinggal 14 hari di sana. Selama tinggal 14 hari beliau mendirikan masjid pertama kali. Itulah Masjid Quba sebelum ada Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW kemudian mendirikan sholat di sana. Allah menyatakan inilah masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Dan keutamaan Masjid Quba luar biasa. Makanya jamaah haji umroh ketika singgah di Madinah pasti menyempatkan diri mengunjungi Masjid Quba karena ada iming-iming dari Nabi SAW.

0: alaihi wasallam. Kata beliau, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba summa ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana ka ajril umrah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya lalu berangkat ke masjid Quba, lalu sholat satu kali sholat. Sholat apa? Terserah. Sholat yang disyariatkan. Kalau pas kesana duhur, sholat duhur. Kalau pas sana asar, sholat asar. Maghrib, maghrib. Kalau 4 jam 9 pagi, silakan. Tahiyatul masjid minimal. Duha atau apa. Maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba raqiban au mashian fi kulli yaumis sabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengunjungi Quba baik berjalan kaki ataupun berkendaraan setiap hari Sabtu. Beliau selalu berkunjung salat di dalamnya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma orang yang paling mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, melanjutkan setelah Nabi wafat, beliau melanjutkan kebiasaan Nabi setiap hari Sabtu selalu ke Quba. Ini keutamaan Quba. Makanya setiap jamaah haji atau umroh yang di Madinah pasti menyempatkan sholat di Quba karena keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah pahala sholat di sana satu kali sama dengan pahala umroh. Apakah hadis ini bertolak belakang dengan hadis lain riwayat Imam Muslim bahwa sa'ala rajulun, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ayul masjidaini alladhi usisa ala taqwa. Wahai Rasulullah, masjid manakah yang di antara dua masjid yang dibangun di atas landasan taqwa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa akhadha kaffan min hasba fa daraba bihil ard. Beliau menggenggam segenggam batu-batu kerikil lalu dijatuhkan ke tanah sambil berkata, huwa masjidukum hadza, yang dibangun di atas takwa masjid kalian ini. Maksudnya masjid Nabawi. Ini tidaklah bertolak belakang. Karena apa? Dua-duanya dibangun di atas takwa, cuma Masjid Nabawi punya keunggulan, yaitu sholat di sana pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat. Kalau sholat di Masjid Quba sama dengan pahala umroh. Mana yang lebih utama? Lebih utama pahala sholat. Kalau umroh itu kan sunnah. Kalau umpamanya sholat rukun Islam kedua yang fardu dilakukan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, pahala sholat lebih besar daripada pahala umroh. Karena sholat itu hukumnya fardu, wajib, termasuk rukun Islam. Kalau umroh hukumnya sunnah. Dan ini menunjukkan tetap Masjid Nabawi itu lebih utama. Karena itu boleh kita bersusah payah mengadakan safar dengan niat mengunjungi Masjid Nabawi, tapi tidak disyariatkan mengunjungi Masjid Quba dengan niat sholat di Masjid Quba mengadakan safar jauh, enggak ada. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila al-masajidi thalatha. Tidak boleh berpayah-payah mengadakan safar perjalanan, mengeluarkan banyak uang, menempuh jarak yang jauh, menghabiskan waktu yang sangat lama tidak boleh kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena keutamaan tiga masjid ini beda dengan masjid lain. Masjidil Haram di Mekah 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, Masjidil Aqsa menurut pendapat yang lebih rajih 1/4 dari sholat di Masjid Nabawi, yaitu 250 kali lipat. Masjid Quba sama dengan pahala umrah. Kita hanya boleh tushaddur rihal, mengadakan perjalanan yang panjang, jauh, lama, mengeluarkan banyak biaya hanya ketiga masjid ini. Makanya kalau kita ke Madinah, niatkan mengunjungi Masjid Nabawi, bukan mengunjungi yang lain-lain. Tapi setelah kita berada di Masjid Nabawi, ya sempatkan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan ke baqi. Sempatkan ziarah ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Sempatkan ziarah ke syuhada Uhud di Uhud kalau sudah ada di Madinah. Tapi dari sini jangan niatkan, kenapa kamu ke Madinah? Mau ziarah ke Uhud, gak boleh. Tapi ziarah ke Masjid Nabawi, karena di dalamnya 1000 kali lipat sholat. Dan ada anjuran, la tushaddu rihal illa ilal masjidil thalasa, di antaranya adalah Masjid Nabawi, ya. Cuma kalau sudah tiba di Madinah, sempatkan ziarah ke beberapa tempat yang disyariatkan. Ziarah kubur, ke Baqi, ke Uhud, termasuk ke Quba. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inna masjid Quba qad usisa ala taqwa wa masjidun ahaqqu bidzalika min masjid Quba. Masjid Quba dibangun di atas landasan takwa, ya. Dan Masjid Nabawi lebih layak untuk kita sholat di dalamnya dibanding Masjid Quba. Jadi kalau umpamanya kita ada di Madinah, sempatkan setiap sholat harus di Masjid Nabawi, sholat fardu. Ke Quba upayakan pas, jangan sholat fardu. Sholat fardu lebih baik di Masjid Nabawi. Cuma sempatkan ziarah ke Masjid Quba, silakan sholat sunat, mau duha, mau minimal tahiyatul masjid, syukur wudu, dan seterusnya, dapat pahala umroh, ya. Tapi kalau masjid, kalau sholat fardu, berusahalah untuk melakukannya di Masjid Nabawi karena 1000 kali lipat pahalanya lebih utama, ya. Itulah poin yang kelima. Keenam, annar rajulah al-haqiqiyah innama takunu fi man aqama sya'irallah azza wa jalla. Walidha madaha may yaqumu fi masjid Quba. Poin yang keenam, rajulah al-haqiqiyah, lelaki sejati, gitulah. Laki-laki yang jantan hanya ditujukan kepada orang yang menegakkan syiar Allah, komitmen loyal kepada agama. Itu laki-laki sejati. Karena itu Allah memuji orang yang sholat di Masjid Quba, seperti yang Allah nyatakan dalam surah An-Nur 36. Kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar rijalun. Di dalam Masjid Quba itu ada rijal, laki-laki. Allah tidak menyebut dzukur. Dzukur Itu juga laki-laki, jamak dari zakar, laki-laki, zukur. Tapi Allah menyebut rijal. Rijal itu lebih ke arah makna jantan. Di dalam rumah Allah tersebut, yaitu di Masjid Quba itu, ada laki-laki yang Allah izinkan untuk mengagungkan dan menyebut nama Allah dan bertasbih di dalamnya setiap pagi dan petang. Ketika menerangkan ayat ini berkata mu'alif, walam yakul dhukur liannal insan qad takunu fihi alatu dhukuriyah lakinnahu la khaira fihi walaysa birrajul. Di dalam ayat ini Allah menyebut rijal, bukan dhukur. Karena kadang ada orang jenisnya, gendernya laki-laki. Secara fisik dia laki-laki, tapi penampilannya boti, penampilannya gemule, melambai-lambai, seperti perempuan. Apakah laki yang seperti disebut jantan? Enggak, dia laki-laki, tapi feminim gitu, tidak maskulin, tidak macho. Ini disebut dzukur, laki-laki, tapi tidak memiliki sifat-sifat kelelakian. Dia feminim, tidak maskulin. Dia kayak nyiur, melambai-lambai, lemah gemulai. Maka itu bukan jantan, bukan rijal, bukan rajul, tapi dia zakar, walaupun penampilannya seperti perempuan. Ya, inilah poin yang ke-6. Faidah ke-7 atau poin terakhir dalam menjelaskan ayat ini. Itsbatu sifatil mahabbati lillahi azza wa jalla wa annahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu di antara sifat yang wajib dinisbatkan kepada Allah adalah mahabbah, bahwa Allah suka mencintai, mencintai orang yang suka membersihkan diri. Di sini innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada, cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada yang orang-orang yang suka tobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang takwa, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah suka mencintai. Apa yang Allah cintai? Bisa orang, seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang yang suka tobat, dicintai oleh Allah. Bisa amalan, semua amalan baik pasti dicintai oleh Allah. Bisa tempat, tempat-tempat ibadah seperti masjid dicintai oleh Allah. Bisa juga waktu, waktu-waktu tertentu seperti saat turunnya Lailatul Qadar dan seterusnya, ya. Nah, ini menunjukkan Allah memiliki sifat suka mencintai. Inilah dalil yang pertama. Dalil kedua dari hadis. Dalil tentang apa? Tentang terlarangnya menyembelih karena Allah, tapi di tempat yang orang suka berbuat syirik di sana. Apapun perbuatan syiriknya, termasuk menyembelih bukan untuk Allah. Hadisnya dari Thabit bin Abdullah, dia berkata, nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibuanah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qal fahal kana fiha idun min a'yadihim qalu la faqala rasul sallallahu alaihi wasallam aufi binadharik fa innahu la wafali nadharin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Ada seseorang laki-laki bernazar. Bernazar mau menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Nabi tidak tahu tempat Buana itu kayak apa, lalu bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang pernah atau suka disembah? Ada enggak berhala yang disembah di sana? Di mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, aman. Pertama tuh. Kedua, Nabi juga bertanya, apakah di tempat itu suka diadakan perayaan-perayaan hari besar orang-orang jahiliyah? Mungkin enggak ada perbuatan syirik, tapi ada perayaan, perayaan hari-hari yang dianggap suci, dianggap besar oleh orang jahiliyah. Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, aman tah. Tidak ada berhala, tidak ada perbuatan syirik, tidak ada perayaan dari hari-hari yang dianggap agung oleh orang-orang jahiliyah. Lalu kata Nabi SAW, penuhi nazarmu di sana, silakan. Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah. Menunjukkan, ya, menyembelih di tempat yang suka dipakai berbuat syirik itu maksiat. Atau menyembelih, walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang di sana orang suka mengadakan perayaan untuk hari-hari besar orang-orang agama lain, itu juga maksiat. Jadi kata Nabi, silakan lakukan nazarmu. Kenapa beliau bertanya tadi? Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah atau melakukan nazar dalam perkara-perkara yang manusia tidak mampu melakukannya. Umpamanya orang sakit gak sembuh-sembuh lalu dia nazar, kalau saya sembuh saya mau muter-muter kota dalam keadaan telanjang, boleh dilaksanakan? Gak boleh. Karena apa? Karena itu maksiat. Kalau saya sembuh saya akan mabuk sampai puas, gak boleh nazar untuk mabuk, karena itu maksiat, jangan ditunaikan. Atau dalam perkara-perkara yang kita tidak mampu, umpamanya kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan mentraktir 1000 orang fakir miskin selama sebulan. Padahal untuk makan sehari-hari saja dia koreh-koreh cok. Gak mampu memberi makan 1000 orang tiap hari selama sebulan, maka gak perlu untuk ditunaikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini dalil kedua dari hadis tentang bab yang sedang kita bahas ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, annahu yajuzu ada'u amalin salihin fi buq'atin mu'ayyanah malam yatarattab ala dhalika mahdurun syar'iyun. Hadis ini menerangkan boleh menunaikan amal soleh di tempat tertentu selama di tempat tertentu tersebut tidak ada larangan syar'i. Umpamanya nazar nih, kalau saya sembuh saya akan menyembelih kambing di puncak gunung. Gunungnya gunung bukit gitu, puncak bukit. Rendah sih. Boleh? Boleh. Dengan syarat tidak meyakini itu tempat spesial, tempat khusus. Enggak. Lalu kenapa di gunung? Biar pemandangannya indah, biar nyate di sana, tidak mengganggu orang, asapnya tidak kena ke perkampungan, jauh dari perkampungan, romantis, dan view pemandangannya indah. Kalau hanya itu, boleh. Bukan karena istimewa secara syar'i dalam pandangan dia, tidak, ya. Jadi dibolehkan menunaikan amal soleh di tempat manapun selama di sana tidak terlarang secara syar'i. Kedua, annal amra fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam awfi binadarik muhtamalun lil jawaz kama sabaqa wa muhtamalun annahu lil wujub bimakna anna hadzal amra al muqtadi lil wujub iyun sabu alal wafa bin nadhar li'anna al wafa bin nadhar fi ta'atillahi wajibun. Perintah Nabi dalam hadis ini, awfi bin nadhari, tunaikan nadharmu. Boleh jadi maknanya boleh, artinya boleh kamu tunaikan nadharmu di tempat itu karena enggak ada larangan secara syar'i. Atau mungkin saja maknanya wajib, tunaikan nazar, artinya wajib, dengan makna menunaikan nazar dalam bentuk ketaatan itu wajib. Pada asalnya hukum nazar itu makruh, tapi kalau sudah diungkapkan jadi wajib, karena nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit terhadap amal soleh. Kalau saya sembuh, saya mau menyembelih kambing lalu dibagi-bagi. Padahal menyembelih kambing untuk dibagi-bagi atau sedekah itu kan diperintahkan secara syariat, dianjurkan, ya, sunnah. Untuk menunaikan ibadah sunnah aja harus nazar dulu, harus dipenuhi dulu keinginan dia. Kan pelit namanya. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan saum sunnah seminggu berturut-turut. Saum sunnah itu dianjurkan. Tapi ini untuk saum sunnah pun harus dipenuhi dulu keinginannya, yaitu sembuh gitu. Kan pelit itu namanya. Makanya hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah diungkapkan wajib dipenuhi selama dua hal. Pertama, isi nazarnya ketaatan kepada Allah. Saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan sedekah, yaitu ketaatan sedekah. Saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan umpamanya membantu orang. Saya akan infak ke masjid. Saya akan begini, begini, saya akan ngoset WC 10 masjid di Bandung umpamanya. Itu baik ketaatan? Baik ketaatan. Maka wajib ditunaikan kalau sudah dipenuhi keinginannya, ya. Tapi kalau kemaksiatan enggak boleh. Kalau saya lulus ujian saya traktir 10 teman saya untuk mabuk sampai puas, enggak boleh. Kalau saya umpamanya lulus ujian, saya akan memeluk wanita yang saya temui. Enggak boleh, itu maksiat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isi nazarnya selain taat juga mampu dilakukan. Kalau tidak mampu, maka tidak boleh, ya. Jadi mungkin saja wajib untuk menunaikan, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, man nadharu ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa? Alhamdulillah. Yahdikumullahu islih. lakum. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia laksanakan ketaatan yang dinazarkannya itu, maka wajib. Ya. Ketiga, anna hadzal haditsa fi nahyun anish syirk wa an wasailihi, fan nahyu fi qawli hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad. Hadis ini di dalamnya berisi larangan berbuat syirik, larangan melakukan perbuatan yang bisa menjurus ke arah syirik. Walaupun perbuatan ini bernilai ibadah, tapi bisa menjurus ke arah syirik, maka dilarang. Seperti tadi, menyembelih karena Allah itu ibadah, tauhid. Tapi dilakukan di tempat yang biasa orang berbuat syirik di sana, jadi terlarang. Makanya Nabi menyatakan, hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad. Apakah dulu pernah enggak di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nah, ini menunjukkan kalau ada enggak boleh. Walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang ada berhala dan orang dulu menyembelih di sana. Terus, wa ammal wasilah fatadamatha jumlah fahalkana fi ayadun min ayadihim. Lalu Nabi pun bertanya, pernah enggak di sana diadakan upacara ritual? Di antara ritual mereka, ritual orang jahiliyah pasti syirik juga. Maka kalau ada, menjadi terlarang. Keempat, anna dzikrokan allati tufidul madhi tushiru bi anna an-nahya baqin walau zala anhu hadzal wathn aw zala an hadzal makan iqamatu a'yadil jahiliyah. فَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ أَيَّذْبَهَ بِمَكَانٍ بِهِ وَثْنٌ سَابِكٌ أَوْ عِيدٌ إِنْتَهَى الْكُفَرْ فِي هَذَا الْمَكَانِ. Disebutnya kata-kata kana. Nabi menyatakan, hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyah yu'bad. Kana ini menunjukkan itu sudah berlalu, dulu. Apakah pernah dulu di sana ada berhala-berhala yang disembah? Sekarang enggak ada lagi, tapi dulu pernah. Hal kana fiha idun, apakah dulu pernah enggak mereka mengadakan ritual di tempat ini? Nah, huruf kana mengandung makna madhi, pasten, waktu yang telah lalu. Menunjukkan bahwa larangan tersebut tetap berlaku walaupun perbuatan syiriknya sudah tidak ada. Di sana sudah tidak ada lagi berhala, di sana sudah tidak ada lagi ritual-ritual, sudah tidak ada. Maka tetap dilarang dan tidak boleh. Karena itulah maka diharamkan menyembelih binatang sembelihan karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang dahulu orang pernah berbuat syirik di sana. Karena khawatir itu adalah tanpa disadari menghidupkan kembali perbuatan syirik yang sudah hilang. Di tempat itu sudah tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi upacara penyembelihan, enggak, orang sudah tidak melakukan syirik. Kita kemudian mengadakan lagi sesembelihan di sana. Orang lihat, oh itu menyembelih untuk menghidupkan kembali berhala yang pernah diibadati. Akhirnya orang berbondong-bondong, seolah-olah merasa terinspirasi oleh perbuatan kita. Padahal kita berbuat di sana bukan untuk itu, kita lillahi ta'ala aja, tapi dilakukan di sana beresiko nanti menghidupkan kembali perbuatan syirik yang dulu pernah ada lalu hilang. Dikhawatirkan hidup lagi dengan perbuatan kita. Kaidah kelima, annal id ismun lima ya'udu wa yatakarraru ala wajhin mu'tad kama qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Poin kelima. Yang dimaksud id, bahasa kita id itu adalah hari raya yang dianggap spesial. Dan kita hanya punya hari raya tiga saja, tidak ada yang lain. Pertama ada yang mingguan, yaitu Jumat. Di hari raya tersebut, orang berkumpul sholat bareng, mendengar tausiah bareng. Dan Jumatan, hari raya mingguan, penyempurna rukun Islam yang kedua. Setiap hari kita sholat rukun Islam kedua. Setelah berlalu satu pekan, maka orang dikumpulkan sholat bareng berjamaah dan ada tausiah dalam sholat Jumat. Kedua, ada hari raya tahunan. Ada dua, Idul Fitri, penyempurna rukun Islam ketiga, yaitu saum. Setelah saum satu bulan Ramadan, orang berkumpul sholat bareng, ada tausiah, ada khutbah. Terus Idul Adha, setahun sekali, penyempurna rukun Islam kelima. Orang-orang setelah melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah, besoknya berhari raya. Orang berkumpul, kemudian khutbah. Penyempurna rukun Islam yang kelima. Adapun rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Tidak ada hari rayanya, kenapa? Pertama, karena tidak semua kaum muslimin terkena syariat zakat. Kalau sholat, ya, kemudian saum, semua kena. Kalau haji, ada syiarnya gitu. Kalau zakat tidak semua orang. Kedua, kalau toh ada orang terkena zakat, waktunya berbeda-beda. Karena zakat terikat oleh dua hal, nisab dan haul. Kalau nisabnya udah sampai, hitung sejak sampai nisab, setahun yang akan datang keluarkan zakatnya. Dan orang berbeda-beda. Ada yang dari bulan Muharram, ada yang bulan Safar, ada yang bulan Rabiul Awal, terus beda, tidak bareng, makanya tidak ada hari rayanya. Jadi sholat, saum, haji ada hari raya bareng. Zakat tidak ada. Terus apa hari raya yang pertama? Yaitu dua kalimat syahadat. Itu mah setiap saat. Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa id. Setiap hari yang di hari itu Allah tidak didurhakai, tidak dimaksiati, maka hari itu adalah hari id bagi orang itu. Ini aplikasi dari dua kalimat syahadat. Ini panjang ya, dua kalimat syahadat penjelasannya. Idnya itu tiap hari loh, tiap saat, tiap detik ya. Tapi kita gak akan bahas lebih jauh. Nah, id, hari id, kita katakan hari raya. Disebut id itu sebutan ismun lima ya'ud wa yatakarrar ala wajhil mu'tad. Disebut id itu sebutan bagi satu hari atau satu momen yang kembali secara berulang dalam bentuk kebiasaan. Jadi orang terbiasa ngumpul di waktu tertentu di tempat itu melakukan ritual tertentu dan itu rutin. Bisa setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap tahun, maka itu hari disebut sebagai hari id. Berasal dari kata ada ya'udu. Ada itu kembali. Karena hari itu kembali di waktu tertentu. Setiap tahun kembali berulang. Maka itu yang disebut dengan id. Dan Nabi menyatakan, apakah pernah diadakan ritual hari raya mereka di tempat itu. Artinya dulu orang-orang rutin bisa sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali mengadakan ritual di tempat itu. Keenam, annal iqrara bi ayadil kufar wa tahniatuhum min wasaili syirk li'anna fi dhalika iqraran lahum ala dinihim. Hadis ini menerangkan bahwa mengakui hari raya orang kafir dan memberikan ucapan selamat, tahniah kepada mereka, termasuk di antara wasilah menuju kepada perbuatan syirik. Kenapa? Karena di dalam pengakuan dan ucapan selamat terkandung sikap mengakui kebenaran agama mereka. Selamat hari raya kalian ya. Padahal di hari raya mereka itu dilakukan ritual syirik, penyembahan spesial kepada berhala mereka, atau mengadakan sesajian kepada berhala mereka, menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Itu perbuatan syirik. Lalu kita ucapkan selamat ya, mengucapkan selamat kepada perbuatan maksiat saja sudah haram. Selamat mabuk ya, selamat berjudi ya, selamat berzinah ya, selamat mencopet ya, itu haram. Apalagi mengucapkan selamat kepada akidah dan perbuatan syirik, lebih haram lagi, karena syirik jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Makanya kalau nanti ada hari-hari besar agama lain, jangan latah, jangan ikut-ikutan ya. Selamat hari anu, selamat hari anu, enggak. Karena di dalam terdapat pengakuan tentang kebenaran keyakinan mereka. Ketujuh, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad libayanil waqi li'anal wasan idza wudi'a innama yudha'u lil ibadah. Wa min thamma fa inna hadha an-nas jaa'a li bayanil waqi fala mafhuma lahu falau anna fi hadha al-makan wasan la yu'bad fa innal hukma baqin. Perkataan Nabi, apakah di tempat itu ada berhala yang disembah ya, ini menunjukkan kalau ada berhala yang diletakkan di suatu tempat, pasti diletakkannya berhala itu untuk disembah, bukan hanya untuk hiasan. Pasti untuk disembah. Tuh enggak mungkin diletakkan culjen kata orang mah, dibiarkan begitu saja, enggak. Pasti untuk disembah, diibadati, dan tempat adanya penyembahan tersebut pasti dianggap spesial. Pasti dianggap sakral. Pasti dianggap agung dan berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya ya. Karena itulah maka terlarang untuk mengadakan ritual di sana, walaupun ternyata berhalanya sudah tidak ada. Perayaan ataupun ritual yang biasa mereka adakan sudah tidak ada, maka tetap kita tidak boleh mengadakan aktivitas keagamaan atau ibadah di tempat itu. Kita tidak boleh mengadakan aktivitas keagamaan atau ibadah di tempat itu. Kedelapan, annal makana alladhi yudbahu fihi li ghairillah yajuzu an tuadda fihi shalah, wasababu fi dhalik anna ibadata shalah la tushabihu ibadata dhabh min haitsu sifah, wa min huna yuhmalu ma ja fi sahih al-Bukhari wa kana ibn Abbas yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamatsil. Kedelapan, tempat yang di sana dilarang menyembelih karena pernah dipakai menyembelih untuk selain Allah, tapi di dibolehkan untuk melakukan sholat di sana. Kemudian tempat itu gak ada lagi berhala, gak ada lagi ritual. Boleh sholat di sana. Yang tidak boleh menyembeli. Loh, kenapa menyembeli gak boleh, sholat boleh? Sebabnya adalah ibadah sholat tidak serupa dengan ibadah menyembeli dari segi tata cara pelaksanaan. Karena itulah dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Abbas pernah sholat di gereja. Kecuali gereja yang di dalamnya ada patung-patung, ada gambar-gambar, enggak mau. Kan tidak semua gereja ada patung ya. Tidak semua gereja ada gambar ya. Nah, beliau mau sholat di sana. Termasuk Umar bin Khattab pernah sholat di gereja. Kecuali yang ada patung, ada gambar, maka tidak boleh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi, apa yang atau tempat yang terlarang menyembeli tidak berarti terlarang juga sholat. Enggak, sholatnya boleh. Karena berbedanya tata cara menyembeli dengan tata cara sholat. Poin yang ke-9. Annal Islam yuqarriru wa yahrisu ala ib'adil muslim an musyabahatil kufar fil makan wa fil zaman. Fa amma fil makan fa kama jaa fi hadzal hadis. Wa amma fi zaman fa kama jaa fi nahyi sallallahu alaihi wasallam anis shalah inda tulu isyams wa inda tulu wa inda wurubiha. Qal fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Hadis ini pun menerangkan bahwa Islam sangat menganjurkan, mendorong orang untuk menjauhkan Muslim dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir, baik dalam hal tempat atau dalam hal waktu. Adapun dalam hal tempat, contohnya hadis yang kita bahas. Dilarang menyembelih di sebuah tempat yang di sana ada perbuatan syirik. Adapun menyerupai orang kafir dalam hal waktu adalah Nabi melarang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Tidak boleh. Beliau menyatakan kenapa alasannya? Karena dua waktu tersebut adalah waktu ketika matahari terbit di antara dua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada setan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kita terlarang sholat apapun, baik fardu ataupun sunnah. Menjelang maghrib atau menjelang terbitnya matahari. Karena apa? Dikatakan terbit di antara dua tanduk setan. Apakah maknanya tanduk setan itu besar? Kalau dua tanduk setan besar sehingga matahari itu ada di tengah-tengahnya, kebayang setannya segede apa? Kan gitunya. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah dalam pandangan kita ketika menghadap ke timur pada saat matahari terbit, ya, dalam pandangan kita, seandainya setan menampakkan diri dengan tanduknya, maka seolah-olah matahari terlihat dalam pandangan kita seolah-olah berada di antara dua tanduk setan. Setannya ada di hadapan kita, mataharinya jauh di sana. Jadi dalam pandangan kita seolah-olah matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Paham kan? Seperti di hadapan saya ada jam agak gede. Tapi dalam pandangan saya jam itu berada di antara dua jari, telunjuk dan jempol. Padahal telunjuk dan jempol kecil. Kalau dibawa jamnya ke sini enggak akan muat. Gede jamnya. Tapi dalam pandangan saya, jam itu berada antara telunjuk dengan jempol. Itu maknanya. Begitu juga mataharinya jauh di sana, di timur ketika terbit. Setan berdiri di hadapan kita. Andai setan terlihat, maka matahari posisinya seolah-olah berada di antara dua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada setan, sujud kepada matahari. Maka karena waktu tersebut adalah waktu penyembahan orang kafir, baik kepada matahari ataupun kepada setan, kita dilarang sholat di waktu-waktu seperti itu. Karena terlarangnya kita apa? Tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang kafir dalam hal tempat, dalam hal waktu, apalagi dalam hal amalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka orang itu termasuk kaum tersebut. Karena itulah maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, beliau berangkat dari Arafah di tanggal 9, itu disebutkan kana yufidu ba'da ghurubi syams min Arafah. Beliau itu berangkat setelah matahari terbenam dari Arafah. Setelah matahari terbenam baru berangkat dari Arafah. Tapi tidak sholat maghrib di Arafah, tidak. Kenapa? Dulu orang-orang musyrik juga haji kan, tapi hajinya berbeda. Mereka sebelum maghrib sudah berangkat dari Arafah. Untuk membedakan, Nabi berangkat setelah maghrib. Dan setelah mabit di Muzdalifah di malam tanggal 10. Sebelum matahari terbit, Nabi sudah meninggalkan Muzdalifah. Pergi ke Mina untuk melakukan jumrah Aqabah. Menyembeli, kemudian bercukur. Terus ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena orang musyrik setelah matahari terbit. Membedakan diri dari mereka. Maka beliau menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Inilah diantara beberapa faedah dari hadis ini. Tapi hadis ini faedahnya belum selesai. Ada 17 poin, sedangkan yang kita baru bahas hanya 9 poin, tersisa sekitar 8 poin lagi. Insyaallah 8 poin lagi ini akan kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Abu Lukman di studio radio dan TV Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah membimbing kajian kita langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan beberapa pesan yang masuk melalui nomor interaktif kami di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Gazi di Desa Padarek, Majalengka. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi lingkungan yang masih kental dan melekat dengan kebid'ahan Ustaz? Di antaranya dalam penyembelihan hewan yang masih memakai susuguh Ustaz. Maupun syukuran-syukuran yang dilakukan. Syukron atas pencerahannya. Fadol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Mungkin ini pertanyaan mewakili banyak orang di banyak daerah. Hampir setiap daerah banyak yang seperti itu. Bagaimana sikap kita? Baik, barakallahu. Pertama, tetaplah kita membekali diri dengan ilmu. Karena ilmu itu dasar untuk bisa mengantisipasi kasus apa. pun secara benar, karena didasarkan pada ilmu. Tetaplah ngaji, tetaplah hadir di kajian, tetaplah konsultasi ke orang yang berilmu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau saudara kita melakukan kesalahan atau penyimpangan, baik itu maksiat, kebid'ahan, bahkan perbuatan syirik atau kufur, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendakwahi mereka atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Kasihan mereka berada dalam kekeliruan yang terancam azab. Kita gak mau saudara kita kena azab. Atas dasar itu kita memberitahu mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnati a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalaq. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Kondisi dia orang yang paling tahu tentang kebenaran menyebabkan mendorong dirinya untuk dakwah. Keadaan dia orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk dakwah atas dasar kasih sayang. Maka ketika dakwahnya gak ada emosi, gak ada caci maki, tidak ada hinaan, celaan, vonis, memojokkan, kasar, enggak ada. Pasti dengan lemah lembut. Jadi tetap dakwahilah mereka semampu yang kita mampu, semampu yang kita bisa, dengan sebaik-baik cara, melihat sebaik-baik momen. Waktunya, timingnya diusahakan sepas mungkin. Dan jangan bosan untuk itu. Dan cara terbaik tentu saja disesuaikan dengan karakter orang yang akan kita dakwai. Tapi kelemah lembutan menjadi dasar bagi semua cara. Caranya lemah lembut. Kalimatnya, kata-katanya bagaimana, sesuaikan dengan karakter orangnya. Ini yang kedua. Ketiga, kalau mereka tidak menerima penjelasan kita, malah menjadi bumerang bagi kita, cari cara dakwah lain, yaitu dakwahi dengan kemuliaan akhlak. Berikan perhatian, kepedulian, bantuan, keramah tamahan. Pokoknya yang membuat hati mereka luluh karena baiknya kita dalam bersikap dengan mereka. Kalau toh ada perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, karena dekat, karena baik, gak berani kasar, gak berani memusuhi, gak berani bertindak yang di luar kewajaran. Tetap akan menjaga hubungan baik, sehingga hubungan kita dengan dia tetap baik, tidak menjadi permusuhan. Jadi tunjukkan kemuliaan akhlak dalam bertetangga, dalam bermuamalah. Itu yang ketiga. Keempat, tetaplah doakan mereka agar Allah menurunkan hidayah kepada mereka, ya. Kelimanya, kitanya sendiri tetap harus istiqomah. Wala yakhafuna laumata laim. Kita tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Setelah semua cara kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mereka malah memojokkan kita, ngata-ngatain kita, menuduh kita sesat. Seringkali ada orang yang enggak kuat, akhirnya ya sudahlah ikut-ikutan mereka. Maka itu bukanlah sikap seorang muslim, ya. Tetap istiqomah di atas kebenaran apapun risikonya, dengan tetap menunjukkan kemuliaan akhlak, ya. Dengan cara seperti inilah, insya Allah orang-orang lambat laun akan mengikuti kita. Karena apa? Karena sabarnya kita.

0: saya yakin kepada ayat-ayat kami. Maka para ulama di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan wabil sabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan diraihlah keimaman dalam perkara agama. Makna keimaman itu nanti dalam perkara agama dia akan diikuti oleh orang lain. Orang sudah bisa menilai ini orang bukan sembarang orang, berilmu, sabar, yakin, tegar di atas kebenaran, nanti akan ikut dengan sendirinya atas hidayah Allah ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya mewakili pertanyaan dari Pekalongan dan juga dari ini mengaku sebagai Gen Z Ustaz dari Mama Aksis. Saya seorang Gen Z Ustaz yang akhir-akhir ini berkeinginan untuk umroh Ustaz. Karena algoritma media sosial saya tiba-tiba penuh dengan konten umroh. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini termasuk tanda-tanda undangan dari Allah untuk saya untuk segera berangkat umroh Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Masuk ke media sosial kita, Instagram, TikTok, Facebook atau yang lain, tawaran umroh. Harganya ada, hotelnya ada, waktunya ada, ustad pembimbingnya juga ada. Berseliweran puluhan. Sehingga terbersih dalam kita, ah saya pengen umroh. Apakah ini isyarat bahwa kita diundang? Taib. Sebenarnya semua kita diundang oleh Allah. Kalau mampu silakan tunaikan, kalau tidak, tidak perlu memaksakan diri sampai pinjam, berhutang, enggak. Tapi kalau kita mampu secara finansial, secara kesehatan, itu kita sudah terundang. Ada yang masuk atau tidak tawaran umroh, kita sudah terundang. Maka ketika kita tergerak ingin umroh itu hidayah dari Allah, lalu kita berangkat. Maka kita menjadi tamu-tamu Allah yang oleh Allah disatu golongankan dengan orang yang jihad di jalan Allah. Berkata Nabi SAW, Al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah. Da'ahum fastajabuh. Wasa'aluhu fa'atahum. Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang haji dan orang yang umroh adalah tamu-tamu undangan Allah. Allah mengundang mereka, mereka memenuhi undangan itu. Makanya ketika mereka meminta kepada Allah, Allah akan berikan semua yang mereka minta selama umroh. Selama kita berangkat dari rumah sampai pulang kembali ke rumah, kita sudah menjadi tamu undangan Allah. Selama itu doa kita, permintaan kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua harta yang dikeluarkan Allah ganti di dunia selain dengan pahala yang besar di akhirat. Karena itu ada atau tidak tawaran umroh, kita ini semua sudah terundang. Ayo datang ke rumahku, kata Allah. Tapi berkaitan dengan kemampuan. Kalau enggak mampu, enggak wajib. Kalau mampu, kita ada uang sesuai dengan budget yang ditawarkan dari harga umroh tersebut. Ada waktu, kita bisa menyisihkan waktu, enggak ada halangan, berangkatlah. Berarti ya, kita diberi hidayah oleh Allah. Jadi ada atau tidaknya flyer tawaran umroh, kita semua sudah diundang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memiliki kemampuan secara finansial, waktu dan kesehatan, silakan penuhi undangan Allah. Allah akan memperlakukan kita seperti tamunya dan Allah akan memuliakan ya. Semoga yang bertanya barusan benar-benar Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Wallahu a'lam. Yang terakhir Abu Lukman ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat penanya dari Riha

0: di Makassar, Ustaz. Izin bertanya, Pak Ustaz, apabila ada keluarga yang memotong hewan untuk mengenang keluarganya yang sudah wafat, Ustaz, dan membagikan makanan tersebut kepada kami, bagaimanakah sikap kita dalam makanan yang diberikan tersebut? Apakah harus ditolak atau bagaimana? Karena kami berada di sebuah desa yang penuh dengan cara-cara tradisi, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Ada ritual yang tidak disyariatkan, tapi banyak yang melakukan dan meyakini ini bagian dari syariat. Apapun bentuknya, mengingat kematian sekian hari dari seseorang yang kita cintai gitu ya. Dan itu perbuatan yang dianggap syariat, tapi bukan syariat. Kedua, lalu menyembelih kambing atau sapi. Ketika menyembelihnya menyebut nama Allah, untuk Allah Azza wa Jalla, maka menyembelihnya sah, karena Allah, dan makannya halal. Nah, makanan yang halal lalu dipakai untuk konsumsi ritual yang tidak disyariatkan. Itu sama saja umpamanya dengan mengadakan acara yang secara syar'i terlarang, tapi jenis makanannya halal. Katakanlah ulang tahun, ulang tahunnya tidak disyariatkan, tapi ada makanan di sana. Ada dua yang kita soroti. Pertama, mengikuti ritualnya, acaranya, maka tidak boleh. Karena mengikutinya sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan. Sama dengan kita mengamalkan ritual yang terlarang secara syariat tersebut, maka tidak boleh. Kedua, adapun hukum makanannya, kalau jenis makannya halal secara zati, seperti kue-kue atau ayam, kambing, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu halal, maka makanan minuman halal yang dipakai konsumsi ritual yang haram tidak menjadikan makanan itu jadi haram. Tidak. Ikut acaranya tidak boleh, tapi makanannya halal. Umpama dikirim ke rumah, dikasih, kita gak ikut, tapi dikirim, makanannya hukum asalnya halal. Yang menjadi dalil adalah, pertama, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kedua, dalil yang ada menunjukkan kehalalannya. Nabi SAW waktu di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu suka mengadakan sesajian bagi berhala mereka. Ada makanan, ada juga uang. Oleh Nabi diambil makanannya, uangnya dibagi-bagi ke sahabat. Menunjukkan itu halal. Kalau itu haram, niscaya Nabi tidak akan mengambilnya dan membagikannya. Menunjukkan itu halal. Jadi tidak ada dalil yang mengharamkan makanan untuk ritual-ritual yang haram. Selama makanannya halal, maka dibolehkan. Nah, sekarang umpamanya kita tiba-tiba dikirim makanan. Makanan ini disajikan dalam rangka melaksanakan sebuah acara yang haram. Boleh enggak? Makanannya halal. Pertama, hukum asal makanannya halal dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Terima apa jangan? Tergantung maslahat madarat agama. Kalau kita orang awam yang tidak menjadi rujukan masyarakat, kita menerima atau tidak menerima, gak akan merubah agama keyakinan masyarakat, boleh kita terima, kita makan, gak apa-apa. Kecuali kalau kita tokoh, tokoh agama, ustadz yang sikapnya disorot dan dijadikan rujukan. Kita dikirim, lalu kita terima, orang-orang beranggapan, oh berarti acara tersebut boleh. Akhirnya orang-orang mengadakan acara tersebut atau minimal ikut. hadir. Tuh ustadz itu juga ngambil makanannya dan memakannya. Berarti boleh acara ini. Akhirnya orang salah paham. Dan kita tidak memiliki kesempatan menjelaskan acaranya haram, makanannya halal. Gak bisa begitu, gak bisa menjelaskan. Maka sebaiknya orang ini tidak menerima. Demi apa? Demi menyelamatkan akidah umat dalam perkara ini. Ya. Tapi hukum asal dari makanan tersebut adalah halal bila tidak ada madarat secara sosial, madarat secara keagamaan kepada masyarakat awam, silakan saja diambil dan dimakan, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan keyakinan yang hak dan juga amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: khairan.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وعليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: الرحيم.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
6: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
7: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
6: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
7: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
6: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
7: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam urusan yang sifatnya global ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Mim. Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan kajian dari bahasan ensiklopedia larangan bersama Ustaz Mahfud Elsi Hafirullahu Ta'ala. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Semoga bermanfaat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Muslimun amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari poin 108 ya, yaitu larangan memotong pepohonan yang ada di Madinah, kemudian mengusir hewan buruannya, serta melakukan al-ihdas. Ihdas itu bisa bid'ah, bisa yaitu jinayah, tindak pidana ya, di kota Madinah. Ya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kota Madinah. Ya. Oleh sebab itu, insya Allah, selain kita membahas di mana di sini dibawa dua hadis, ya. Hadis yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, dan juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Di dalam kitab yang sedang kita pelajari, penulis menukil dari kitab yaitu ya Sahihul Jami pada nomor 6684 dan 6685, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ali bin Abi Thalib, al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin la yuhtala khalaha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqatuha illa liman ashada biha wa la yasluhu lirajulin an yahmila fiha silahan liqitalin wa la yasluhu an yuqta'a minha syajaratun illa an ya'lifa rajulun ba'irahu. Rawahu Ahmad dan yang lainnya. Madinah itu haram antara airin sampai saurin ya. Airin itu dan saurin adalah nama dua gunung yang ada di Madinah ya. Mufi riwayah ma baina labataiha. Labataiha yaitu al-labah, maksudnya adalah batu hitam ya. Batu hitam karena terbakar oleh panas ini ya. Itu antara itu adalah haram. Ya, kalau sekarang kita di Madinah, bisa kita lihat pemerintah sudah memberikan batasan tanah haram yang ada di Madinah. Ya. Tidak boleh ya dipotong pohonnya, tidak boleh binatang buruannya diusir, juga tidak boleh, ya, yaitu barang hilang untuk diambil kecuali untuk diumumkan kepada pemiliknya. Dan tidak boleh bagi seorang untuk memanggul senjata dalam rangka untuk perang. Dan juga tidak boleh dipotong, ya, darinya pohon-pohonan kecuali untuk memberikan makan kepada ontanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian hadis yang kedua pada nomor 6685, Al-Madinatu haramun min kaza ila kaza. La yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadats. Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala 'adla. Hadis dari Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Madinah haram di antara ini dan itu, ya. Ini dan itu di sini adalah di antara air dan sahur, ya. Air dan sahur. Itu bukit atau gunung yang namanya air dan sahur. Nah, dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis Abi Hurairah, antara labataiha, labatan. Al-laba itu adalah tanah yang mengandung batu hitam, ya, karena panas. Di situ dari sisi barat dan timurnya, ya, dari sisi barat atau dari sisi timur ada di situ namanya Harroh Wakim. Ya. Di situ ada Masjid Quba, ada Hisn, ada apa namanya benteng, namanya Benteng Wakim. Dari barat namanya Harroh Wabaroh. Ya, ada Masjid Qiblatain. Itu dari sisi barat dan timur. Adapun dari sisi selatan dan sisi utara tadi, ya, ada Gunung Air dan Gunung Saur. Gunung Air, ya, Bukit Air dan Bukit Saur. Yang jaraknya dari Masjid Nabawi 8 sampai 8,5 km masing-masing, ya. Nah, itu disebut tanah haram. Adapun fakta di sana sudah ada batasan-batasannya. Sehingga di sini boleh sampaikan pada hadis 6685, Madinah itu haram antara ini dan itu, antara air dan sahur, ya, antara air dan sahur, antara al-labatain, sisi barat timur al-labatain, al-labah, yaitu Harroh Wakim, ya, dan apa namanya Harroh Wabaroh, ya, antara Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Ini tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh di situ melakukan, ya, perbuatan bid'ah. Barang siapa melakukan perbuatan bid'ah, ya, man ahdatsa fi hadatsan aw awa muhdisan, awa muhdisan itu melindungi orang yang melakukan perbuatan jahat, ya, sehingga orang yang didolimi terhalang dari haknya. Itu awa muhdisan, ya. Maka bagi orang tersebut, atas orang tersebut, laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat sorfan wala adla. Sorfan wala adla ini para ulama banyak memberikan makna, ya. Sorfan ada yang memberikan makna taubat, adla al-fidyah, yaitu tebusan, taubat dan tebusan. Ada juga yang memaknai sorfan, as-sorfu adalah an-nawafil, al-adlu adalah al-faridah, ibadah sunnah dan ibadah wajib. Ya. Ada juga yang memaknai iktisab wal-fidyah, upaya usahanya dan tebusannya. Ala kulli hal, ya, intinya kalau kita lihat, ditolak kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau kita melihat faedah hadis ini, yang pertama adalah tentu menunjukkan apa? Fadailuh al-Madinah. Keutamaan kota Madinah. Ya, keutamaan kota Madinah. Dan Madinah disebut dengan apa? Kota haram para jemaah, ya. Disebut dengan tanah haram, ya. Itu Madinah. Disebut dengan tanah haram. Sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan kepada antum, ya, bahwa innallaha harrama Makkah. Atau pada hadis sebelumnya, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'utu laha fi muddiha wa su'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihissalam li Makkah. Rahul Bukhari wa Muslim. Sesuai Ibrahim, Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan mendoakan kebaikan untuk kota Mekah. Dan aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Dan aku mendoakan kebaikan untuk Madinah dalam moodnya, soknya, takaran. Ya, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah. Ya. Jadi kota Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, kota Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan bahwa Madinah itu haram antara airin ila saurin, bukit air dan bukit saur. Fi riwayah fi Bukhari, ya, ada Abi Hurairah baina labataiha. Al-labah, al-labatan, al-labatu al-harrah, batu tanah, ardun tanah yang ada batu hitamnya karena panas itu, ya. Jadi dari apa namanya arah timur dan barat, ya, al-labata ini, ya, yaitu al-harrah, harrah wabira dan harrah waqim. Di situ ada masjid Quba sama kiblatain. Kalau selatan utaranya adalah bukit air dan saur yang jarak dengan Masjid Nabawi, ya, air 8 kilo, saur ya lupa 8 kilo setengah, kurang lebih sama lah di situ. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan kota Madinah menjadi haram. Sehingga pohonnya tidak boleh dipotong sembarangan, ya. Kemudian juga tidak boleh binatang buruannya diusir. Nah, sekarang kita kan melihat tuh ada banyak burung merpati, ya, sedang bertengger atau sedang ambil makanan, nggak boleh diusir. Ya. Juga tidak boleh barang-barang hilang kemudian diambil. Ada pendapat mengatakan hatta diumumkan, tapi dohir hadis mengatakan boleh kalau diambil untuk disampaikan dan diberitahukan kepada pemiliknya. Nah, itu boleh. Ya. Ya, mungkin diberikan kepada pejabat di situ atau aparat atau polisi, ya. Dan tidak boleh membawa senjata untuk perang, ya. Tidak boleh motong pohon kecuali untuk makan untuk unta. Wa fi riwayah illa al-idkhir. Idkhir itu daun atau pohon ranting yang dipakai untuk menjadi atap-atap rumah. Al-idkhir namanya, ya, dalam hadis yang lain, ya. Ini. Nah, ini semua menunjukkan keutamaan kota Madinah. Sehingga kota Madinah aman. Aman dari peperangan. Aman dari kerusakan lingkungan. Ini. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, kota Madinah adalah aman. Ya. Aman. Nah, maka kita juga masuk kota Mekah juga aman. Ya. Masuk kota Mekah juga harus aman para jemaah, ya, di sini. Sehingga tidak boleh siapapun di sana untuk melakukan yang namanya peperangan, ya. Melakukan peperangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina, ya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, ya. yang aman. Gitu. Aman dari peperangan, juga dari lingkungan. Ya, pohonnya tidak boleh dipotong. Hewan-hewan buruan tidak boleh diburu. Bahkan ketika hewan buruan itu ya bertengger dimanapun dia tempat, ya bukan hanya sekedar, ada juga pendapat ya disandar pada Ikrimah, ketika hewan tersebut bernaung maka tidak boleh diusir untuk ditempati naungannya, tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin mutlak, ya, tidak muqayyad, dimanapun hewan itu berada tidak boleh diusir, ya aman, sampai merpati pun aman, apalagi manusia, merpati aman, ya, apalagi manusia. Ini tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, apalagi yang juga tindak kejahatan. Ya, bid'ah lebih besar ya. Tuh. Tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh melindungi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Ya, di antara pengertiannya menghalangi hak orang untuk meminta hak kepada orang yang melakukan kedoliman padanya, seperti kisos, ya kan harus bayar diat misalkan, oh dihalang-halangi, itu masuk kepada au-awa muhdisan, ya au-awa muhdisan. Maka orang yang melakukan hal tersebut bagi atasnya apa, laknatnya Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Apa laknat di sini? Jauh dari rahmat. Laknat apa? Dijauhkan diri dari rahmat. Dan dia terima, Allah Ta'ala tidak terima pada kiamat sorfan wala adla. As-sarfu, ya, ada yang mengartikan apa? Yaitu ya, at-taubah. Wal adlu al-fidyah. Taubat dan fidyah, tebusan tidak terima. Ya. Sementara kita nanti di akhirat, orang yang masuk neraka, dan paling ringan siksa nerakanya, ditanya oleh Allah, ya, seandainya kamu punya surga dunia dan isinya, apakah kamu mau menebusnya? Iya. Yaqulullah tabaraka ta'ala li ahwani ahli nari adaban yawmal qiyamah. Law kana laka dunya akunta muftadian biha, yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirk. Kaum muslim. Ya. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan dari kiamat. Penghuni neraka paling ringan. Apa kata Allah? Seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus? Jawabannya iya. Padahal aku minta kepadamu jauh lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di surga anak Adam, yaitu jangan melakukan kesyirikan. Tapi engkau tidak memilih, engkau tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Artinya, dunia dan isinya, bagi penghuni neraka yang paling ringan, itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dari perbuatan syirik. Karena ada orang terjatuh ke dalam perbuatan syirik dengan tujuan mengejar bagian dari dunia yang sedikit. Ini, ya. Nah, ini menunjukkan hadis, dua hadis ya, hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ya. Aman dari peperangan. Dan juga nyaman lingkungannya. Selain itu juga aman dari kejahatan. Dan juga aman dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari urusan agama. Di antaranya perbuatan bid'ah para jemaah. Ya, ini ancamannya keras. Kenapa? Karena kota Madinah sumbernya manba'us sunnah. Sumbernya sunnah. Berani berbuat bid'ah di kota Madinah. Berani berbuat maksiat di kota Madinah. Ya, maka kita harus tahu dan harus paham mana antara tauhid dengan syirik, mana antara beda sunnah dengan bid'ah, ketaatan dengan maksiat. Sehingga kita tidak mudah terjatuh, terutama di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah dulu kita bahas ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah mau dan juga memilih apa yang Allah mau. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar. Ya. Bahwa Tuhanmu, Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu ada tiga perkara yang dipilih oleh Allah, tempat, waktu dan pelaku. Sehingga pahala dan dosa juga sangat bergantung kepada tempat, kepada pelaku, kepada waktu. Ini. Ya, kita hati-hati kalau berada di kota Madinah. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa selesai, ya, berakhir. Kita akan bahas keutamaan-keutamaan apa selain yang sudah kita dengarkan bersama. Ini menunjukkan tidak hanya sekedar larangan, tapi juga menunjukkan keutamaan kota Madinah, ya, bahwa di situ aman dan nyaman. Aman dari perbuatan tindak kejahatan, baik peperangan maupun kejahatan yang lain. Dan juga aman dari perbuatan yang bisa mengganggu ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan juga nyaman, sehingga tidak semudah itu orang memotong pohon-pohonan. Ya. Kemudian juga sampai hewan-hewan itu juga aman. Madinah para jemaah disebutkan oleh Nabi sebagai apa? Thayyibah. Ya. Apa Thayyibah? Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda Sallam, hadihi Thayyibah, hadihi Thayyibah, hadihi Thayyibah, yakni Al-Madinah. Madinah ini Thayyibah. Thayyibah itu baik. Ulama menjelaskan baik ada tanahnya bagus dan juga penduduknya baik. Tanahnya baik, subur dan penduduknya juga baik. Kedua, bahwa di kota Madinah iman itu berkumpul. Iman berkumpul. Ya, terutama pada zaman-zaman fitnah, maka di situ orang-orang bersegera di Madinah berkumpul ya dengan tingkat keimanan yang mereka miliki. Berkumpulnya iman di kota Madinah seperti berkumpulnya ular-ular yang masuk ke dalam lubang-lubangnya. Sebagaimana Nabi bersabda, innal imana layakrizu ilal madinah kama ta'rizul hayyah ila juhriha. Sesungguhnya iman itu berkumpul di kota Madinah sebagaimana berkumpulnya ular-ular yang menuju ke lubangnya. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Yaitu hadis Abdullah ibnu Umar. Ya. Kemudian yang berikutnya para jemaah, orang yang sabar menghadapi kesulitan di kota Madinah berupa kelaparan, panas, ya, maka nanti Nabi akan menjadi saksi dan memberi syafaat. Ya. Kadang sampai berapa Celsius? 40. 39 panas, kekurangan makan, ya. Sebagaimana hadis nabi Muslim, ya. Anna Yuhannas maula Zubair kana jalisan 'inda Abdullah bin Umar fil fitnah. Fatathu Maulatun lahu tusallim alaih. Faqalat inni aradtu al-khuruj ya Aba Abdurrahman. Ishtadda alayna az-zaman. Faqala laha Abdullah u'di ya Luqa. Yuhannas budaknya Zubair bin Awam, dia duduk di samping Abdullah bin Umar dalam suasana penuh dengan fitnah. Ya. Nah, kemudian datang budak perempuannya Ibnu Umar mengucapkan salam. Dan budak perempuan ya. Dan mengatakan, saya ingin keluar. Wahai Abu Abdurrahman. Ya. Wahai Abdullah bin Umar. Punya Abu Abdurrahman. Kenapa? Karena kondisi begitu parah. Nah. Kemudian berkatalah Abdullah bin Umar kepada budaknya, uqdi luka. Duduk-duduk ya, celaka kamu. Luka ini adalah suatu apa ya? Ungkapan celaan. Ya, duduk. Yang mana-mana. Fa inni sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Karena aku mendengar Rasul bersabda sallam, la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Tidaklah seseorang bersabar di kota Madinah atas la'waiha. La'wa di sini ya panas atau lapar. Alju syiddatiha panas. Ya. Tidaklah seorang bersabar di kota Madinah dengan kelaparan dan panas kecuali nanti aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaat kepada orang itu pada hari kiamat. Ya. Nah, makanya kalau sedang haji, sedang umroh, ya harus bersabar. Kadang enggak sabar. Diuji kita. Ya. Kadang enggak sabar. Ya. Dan berikutnya, bahwa kota Madinah itu mengalahkan kota-kota yang lain. Ya. Ya karena orang-orang pada ke Madinah. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaqulun Yathrib wa hiya al-Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku diperintah ya kepada sebuah kota, itu diperintah untuk hijrah. Di mana kota itu bisa mengalahkan, memakan kota-kota yang lain, mengalahkan kota yang lain. Mereka menyebut Yathrib. Nah, Yathrib itu bukan dari Nabi ya. Yathrib. Mereka, orang-orang. Nabi gak suka dengan nama Yathrib. Ya. Suka dengan apa? Hadihi Toibah atau Tobah. Ya. Itulah wahiyal Madinah. Itulah Madinah. Di mana Madinah ini tanfin nas. Bisa mengikis manusia. Diberikan permisalan sebagaimana api mengikis kotoran yang ada di besi, ya. Sebagaimana api mengikis kotoran yang ada di besi. Ya artinya kota Madinah ini akan menyaring, ya. Waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, ada seorang rahib namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia iri dan dengki kepada Nabi karena banyak yang masuk Islam. Ya. Akhirnya dia apa? Diajak masuk Islam enggak mau. Akhirnya keluar dari Madinah, tersaring dan mati dalam perjalanan bersama dengan 12 pengikutnya. Ya. Abu Amir Ar-Rahib. Ini tersaring dengan sendirinya, orang-orang munafik tersaring dengan sendirinya para jemaah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kota Madinah mendapatkan doa keberkahan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah Imam Muslim nomor 1173, kana an-nasu idza ra'au awwala samar ja'u bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu qala Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa inni da'aka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma hu qala thumma yad'u asghar walidin lah fayutihi dhalika thamar. Para sahabat ketika mereka melihat pertama kali buahnya, pohonnya berbuah, dibawa kepada Nabi buah itu. Ketika Nabi mengambil buah itu, beliau berdoa, "Ya Allah, berikan berkah kepada buah-buah kami. Berkahilah kami untuk kota Madinah kami. Berkahilah kami untuk ukuran sok. Dan juga berikan berkah untuk ukuran mut. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, nabimu. Dan aku juga sesungguhnya hambamu dan nabimu. Ibrahim berdoa kepadamu untuk Mekah. Aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Seperti apa yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Mekah. Dan semisalnya yang bersamanya." Ya. Ini para jemaah. Ya. Jadi didoa dengan keberkahan. Oleh karena itu, ya bersyukur kalau bisa sampai ke sana. Apalagi berdiam agak lama di sana. Dalam rangka untuk apapun. Ya. Apalagi belajar di sana. Jangan sampai belajar di sana atau diam di sana. Lebih-lebih menjalankan ibadah umroh, ziarah, kota Madinah, kota Mekah. Tidak mendapatkan apa-apa. Justru mendapatkan kemurkaan. Mendapatkan laknat Allah. Laknat malaikat. Laknat manusia semuanya. Ini ya. Kemudian Dajjal dan penyakit Ta'un. Tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ya. Kalau COVID kemarin masuk gak? Madinah ada gak yang kena COVID Madinah? Menunjukkan berarti COVID bukan Ta'un, memang bukan Ta'un. Kalau Ta'un itu kata Imam Nawawi ada bekas, masa sama dengan jihad, karena Ta'un ada bekas-bekas luka. Ya, bekas luka di fisiknya. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha Ta'un wal Dajjal." Rawahu Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor 1880. Ya, Muslim nomor 1379. Ya. Di jalan-jalan kota Madinah itu ada malaikat-malaikat. Ya. Sehingga Ta'un tidak bisa masuk dan juga Dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah. Ya. Kemudian keistimewaan yang lain, Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu termasuk masjid yang disyariatkan untuk diapa? Didatangi. Meskipun dengan jalan safar, rehlah. Ada pun masjid yang lain, tidak ada disyariatkan. Saya mau ke kota A, mau ke masjid sana, malah berkah di situ. Enggak ada. Sama masjid yang lain. Ya. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari nomor 1189, Muslim 1397. Ya, Bukhari 1189. Adapun untuk Dajjal tadi 1880 dan Ta'un, ya. Tidak boleh melakukan rihlah itu safar kecuali ke tiga masjid. Maksudnya itu tidak boleh kita melakukan perjalanan ibadah ke tempat-tempat ibadah tertentu kecuali tiga masjid. Ya. Pertama Masjid Haram. Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjidil Rasul, Masjid Nabawi. Yang ada di kota Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya, di Filistina. Ini. Ya. Itu para jemaah. Nah, oleh sebab itu ya kita jangan sampai punya niat-niat untuk sholat di tempat tertentu, ya. Masjid semuanya sama, ya. Ya. Masuk ke dalam keumuman hadis, ya. Yaitu apa? Bahwa Nabi bersabda sallallahu ahabbul biladi ilallah masajiduha wa budul biladi ilallah aswaquha. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah nomor 671. Bahwa negeri yang paling Allah sukai atau tempat wa fi riwayah al-buq'ah, tanah yang paling Allah sukai, Allah cintai apa? Masjid-masjidnya. Dan tanah yang paling Allah benci apa? Pasar-pasarnya. Ya. Dan kita tahu perbedaan antara masjid dan pasar. Nah, bagaimana kalau di atas masjid di bawahnya pasar itu? Allahu a'lam, bisa enggak bisa jawab saya. Ada terkadang di atas masjid di bawahnya apa? Pasar. Ya sudah. Yang masjid disuka sama Allah Ta'ala, yang pasarnya paling dibenci. Ya. Masuk pada keumuman. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatlulah kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum Allah fi man inda. Tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid. Dibacakan Quran pada mereka dan dipelajari apa yang ada di antara mereka. Kecuali Allah akan berikan ketenangan, diturun rahmat, dikilir para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Sholatun fi masjidi hadha khairun min alfi sholatin fi ma siwah illal masjidal haram. Rawahul Bukhari nomor 1190 dan Muslim 1394. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik ya, dengan 1000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya. Kecuali Masjid Haram. Berapa Masjid Haram? 100 ribu. Ya. 100 ribu. Ya. Kalau Masjid Nabawi, 1000 kali. Ya. Kalau Masjid Haram, ya, itu 100 ribu kali. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, hadis Jabir bin Abdullah yang Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, lafadznya Ahmad, salatun fi masjidi afdal min alfi salat fi ma siwa illa al-masjidil haram. Ya. Salat masjidku ini lebih utama 1000 kali salat rakaat ya dibandingkan selain masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min 100.000 salatin fi ma siwa. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Ya, ini. Kemudian di Madinah ada apa? Ada Masjid Quba. Ada Masjid Qiblatain. Ada Masjid Khandaq yang disyariatkan untuk dikunjungi hanya Masjid Quba. Tentu saja selain Masjidil Haram. Ya. Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitih tsumma ata Masjid Quba, fasalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah." Akhrajahu Ibnu Majah dan yang lainnya. Barang siapa bersuci dari rumahnya, di hotelnya, lalu mendatang Masjid Quba, salat di dalamnya 2 rakaat seperti mendapatkan pahala umroh, ya, mendapat pahala umroh, ya. Di situ ada raudhah, ada Gunung Uhud, ada Wadi Mubarak. Wah, ini banyak nih yang belum kita, yang ada Kurma Jawa untuk menyaring orang. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang karena beberapa fadhail keutamaan ini ya, mudah-mudahan memotivasi kita semuanya ingin menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan mudah-mudahan yang belum diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sudah semoga diberikan ya kesempatan untuk mengulang kembali. Ya. Karena Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umroh. Iringi haji dan umroh. Nabi bersabda, al-umroh ilal umroh mukafiratun lima bainahuma. Umroh dengan umroh itu bisa menghapus dosa antara keduanya. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

0: On.
1: Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada

0: down.
1: Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya
2: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
1: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka,
2: dan ucapkanlah kepada mereka
1: perkataan yang mulia.
0: Waqfir lahu.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waj'ala

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: مكارا ومكروا مكرا كبارا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: خَسِرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."

0: فَارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رب

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
4: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Roja,
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusyd fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka?

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, walan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: وَأَضَلُّ عَدَدًا.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
0: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
0: Li

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Salatullahi wassalamuhu ala nabiyil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda, program kajian ilmiah dari pembahasan kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah. Dari penjelasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Akidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Fadilatu Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kajian ini disampaikan secara langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullahu Ta'ala. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak dan saksikan bersama dari pemaparan materi dan kepada Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin yang telah terhubung, kami persilakan. Faliyatafaddal mashkuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para hadirin, pendengar dan pemirsa Radio Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita lanjut membahas pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan pembahasan berikutnya adalah nomor 146, yaitu tentang pelaku dosa besar. Sebelum kita lanjut, bahwa perbuatan dosa besar adalah perbuatan yang sangat berbahaya jika dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi dosa besar yang tidak sampai pada derajat syirik atau kafir, maka pelakunya seandainya dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Maka Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam neraka tidak kekal. Kalau mereka meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan bertauhid. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-kaba'ir, dosa besar, hiya adz-dzunub allati duna syirki wa fawqa as-shagha'ir, yaitu dosa-dosa yang tidak sampai pada peringkat syirik akbar, tapi kedudukannya di atas dosa-dosa kecil. wadhabitul kabair, wadhabitul kabirah, pedoman dari dosa besar, bahwa suatu dosa disebut dosa besar, ukurannya adalah kullu dhambin rutiba alaihi had. Setiap dosa yang berakibat pada hukum had, hukuman pidana. Dosa besar adalah setiap dosa yang konsekuensinya bisa mendapatkan hukuman pidana. Au khutima bi ghadabin au la'natin au nar. Atau ditegaskan dengan kemurkaan dari Allah, atau laknat dari Allah, atau ancaman api neraka. Au tabarru ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi, atau berlepas dirinya Rasulullah SAW dari pelakunya. Fa inna hadza kabiratun, sesungguhnya ini adalah dosa besar. Jadi dosa besar itu ukurannya, standarnya, setiap dosa yang diancam dengan hukuman pidana atau ditegaskan dengan murka Allah. Jadi setiap dosa yang Allah nyatakan Allah murka, maka itu adalah dosa besar. Aula anat dari Allah, itu adalah dosa besar. Atau api neraka, maka itu adalah dosa besar. Juga ketika Rasulullah menyatakan berlepas diri dari pelaku dosa tersebut, maka itu tandanya lakukannya adalah dosa besar. Kaqaulihi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man ghassana falaysa minna, siapa yang curang kepada kami maka dia tidak termasuk golongan kami. Sabda Rasulullah falaysa minna itu artinya Rasulullah menyatakan berlepas diri dari pelaku kecurangan seperti itu. Berarti kecurangan termasuk dosa besar. Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang menondongkan senjatanya kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Siapa yang membawa dan menodongkan pedangnya atau senjatanya kepada kita, kepada kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan kami. Maka menodongkan senjata kepada sesama muslim itu termasuk dosa besar. Kullu hadhihi al-i'tibarat tadullu ala anna dhamba kabiratun. Yang dikemukakan di atas, semuanya itu menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Walakinna haduna syirki, akan tapi dia tidak sampai pada derajat syirik. Fasahibuha la yakhruju minal iman. Maka pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman. Dia masih beriman, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar yang sangat berbahaya. Tapi tidak keluar dari iman. Wa innama yakunu minan naqisal iman. Tapi dia tetap masih mukmin, hanya berkurang keimanannya. Imannya tidak sempurna. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman wajibnya tidak sempurna, berkurang iman wajibnya. Bolong keimanan yang harusnya dia punya, lubang karena perbuatan dosa besar. Contohnya curang, menipu, dusta, atau menodongkan senjata, atau dosa-dosa besar yang lain. Au yusamma fasiqa, atau dia disebut sebagai orang fasik. Yang dimaksudkan fasik adalah orang yang masih beriman tetapi melakukan perbuatan dosa besar. Itu fasik. Orang yang suka melakukan perbuatan dosa besar, dia fasik, masih memiliki keimanan. Dan ini berbeda dengan pengertian orang Khawarij maupun orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman. Orang Khawarij menyatakan pelaku dosa besar keluar dari iman. Al-Mu'tazilah juga menyatakan pelaku dosa besar keluar dari iman. Menurut Mu'tazilah itu disebut fasik. Tapi fasik menurut Mu'tazilah adalah orang yang sudah keluar dari iman, tapi tidak masuk ke dalam kafir. Keluar dari iman tapi tidak memasuki kafir. Sedangkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar masih mukmin tetapi dia fasik. Maksudnya kurang imannya. Imannya yang seharusnya dia punya, seharusnya utuh, wajib dia punya keimanan semacam itu, tapi imannya bolong karena perbuatan dosa besar yang dia lakukannya. Naqisul iman, kurang imannya. Atau disebut sebagai fasik yang masih punya keimanan. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah madhhabnya ahli sunnah wal jamaah. La yukaffiruna fil kabair allati duna syirki. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar selama itu tidak mencapai peringkat syirik akbar. Walakin la yamnahuna sahibaha ismal imanil mutlak. Akan tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak memberikan sebutan iman yang sempurna kepada pelaku dosa besar tersebut. Tidak memberikan sebutan sebagai mukmin yang imannya sempurna. Walakin yamnahunahu imanan muqayyada, tapi mereka memberikan sebutan iman yang muqayyad, iman yang terikat dengan kekurangannya. Iman yang tidak sempurna kepada pelaku dosa besar. Fayuqal, maka disebut pelaku dosa besar itu disebut mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Mu'min dengan keimanannya, fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Fala yuqalu huwa mu'minun kamilul iman. Maka pelaku dosa besar tidak disebut sebagai mu'min yang sempurna imannya. Kama taquluhul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Al-Murji'ah menyebut pelaku dosa besar itu mukmin sempurna imannya. Wala yuqalu huwa kharijun minal Islam. Tidak disebut pula pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Dia masih Muslim. Tidak disebut sebagai orang yang keluar dari Islam. Kama taquluhul khawarij wal mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Idzan fannasu fi sahibil kabirah allati hiya duna syirki thalathu tawaif. Jadi kesimpulannya, manusia, maksudnya kaum muslimin, pelaku dosa besar yang tidak sampai pada derajat, tidak sampai pada derajat syirik akbar, itu ada tiga golongan. Maksudnya orang, saya ulangi, fannas, maka orang-orang menanggapi, saya ulangi, orang-orang di dalam menanggapi pelaku dosa besar yang tidak sampai derajat syirik terbagi menjadi tiga golongan. Orang ketika menyikapi pelaku dosa besar yang tidak sampai pada syirik, itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama, Al-Khawarij wal-Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Akhrajuhu minal Islam. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Lakin Al-Khawarij adkhaluhu fil kufri. Wal-Mu'tazilah lam yudkhiluh. Al-Khawarij wal-Mu'tazilah sama-sama menganggap pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Itu sepakat mereka. Kemudian mereka berbeda pendapat. Orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu masuk ke dalam kekafiran. Keluar dari Islam artinya kafir. Itu menurut Khawarij. Sedangkan menurut Mu'tazilah, mereka lam yudkhiluh, tidak memasukkan pelaku dosa besar ke dalam kekafiran. Jadi dia keluar dari Islam, tapi tidak kafir. Waqalu, mereka, orang Mu'tazilah mengatakan, huwa fi manzilatin bainal manzilatain, walakinnahum akhrajuhu minal Islam. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu berada di satu posisi. Di antara dua posisi, artinya posisi tengah-tengah. Keluar dari Islam, tapi tidak kafir. Jadi posisi pelaku dosa besar, dia keluar dari Islam. Tapi tidak menjadi kafir. Itu yang disebut dengan al-manzilah, bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Jadi posisi tengah-tengah yang mereka sebut sebagai fasik, tidak kafir tapi sudah keluar dari Islam. Itu mazhab Mu'tazilah. Jadi itu perbedaan antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Sedangkan menurut mereka pelaku dosa besar di akhirat nanti itu kekal di dalam neraka. Khawarij juga mengatakan kekal dalam neraka. Mu'tazilah juga mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Hanya beda sedikit di dunia. Beda sedikit perkataan mereka tentang pelaku dosa besar di dunia. Yang kedua, Al-Murji'ah. Golongan manusia kedua adalah Al-Murji'ah. Qalu, mereka mengatakan,

Menurut sebagian Murji'ah, itu tetap iman. Dan sempurna imannya selama dia masih mengucapkan dengan lidahnya. Jadi, perbuatan dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Jumhur Murji'ah mengatakan kalau hatinya yakin. Sebagian mereka mengatakan kalau lidahnya tetap mengatakan iman. Maka kemaksiatan tidak berpengaruh. Perbuatan dosa besar menurut mereka tidak berpengaruh. Jadi menurut mereka fa'innahu mu'min kamilul iman. Wala tangkus hadhil ma'asi min imanihi. Dia mukmin sempurna imannya. Wala tangkus hadhil ma'asi min imanihi. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya ini tidak mengurangi keimanannya. Wa ingkanat kabair. Sekalipun kemaksiatan yang dilakukannya adalah perbuatan dosa besar. Wahada dolalun aidha. Dan ini juga kesesatan. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang sesat. Karena berbeda dengan pemahaman atau menyelisih pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Maka selanjutnya Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, amma al-qawlul haq. Fahuwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Adapun perkataan yang benar adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Apa perkataan mereka? Anna sahibal kabirah tuna syirki mu'minun walaysa bikafir. Lakinnahu naqisul iman. Sesungguhnya pelaku dosa besar yang belum sampai pada peringkat syirik itu mukmin dan bukan kafir, tetapi kurang imannya. Imannya itu kurang. Fahadha yajibu ma'rifatuhu wa yajibu an tursikhahu fi 'aqlik. Hal ini, perkara ini wajib untuk dimengerti, untuk difahami. Jadi bagaimana pendapatnya Mu'tazilah, bagaimana pendapatnya Khawarij, bagaimana pendapatnya Murji'ah tentang dosa besar, dan bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dosa besar itu. Dan kita adalah orang-orang yang punya semangat untuk mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wajib perkara ini untuk dimengerti. Wajib an tursikhahu fi aqlik, dan wajib untuk engkau tanamkan ke dalam fikiranmu. Jadi harus difahami dan harus ditanamkan ke dalam akal kita, ke dalam fikiran kita. Jangan sampai ini dilupakan. Maka jangan sampai kita mengatakan dengan lisanul maqal atau lisanul hal, pelaku dosa besar itu adalah orang yang melakukan tindakan berbahaya. Dia berkurang imannya, tapi tidak menjadi kafir dan tetap mukmin, tapi berbahaya karena dia keimanannya yang wajib itu tidak lagi sempurna. Kalau terus-menerus seseorang melakukan perbuatan dosa besar seperti itu, dikhawatirkan nanti lama-lama imannya akan tergerus. Semakin lama semakin tipis, dan itu akan membahayakan hidupnya. Jadi tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar tetap utuh imannya dan perbuatan dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanan. فَأَهْلُ الشُّرُورِ فَأَهْلُ الشَّرِّ زَادَ شَرُّهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tindakannya adalah tindakan buruk, keburukan mereka, kejahatan mereka itu semakin bertambah besar di zaman sekarang ini.

0: وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه على الناس. Dan mereka akhirnya menampakkan mazhab irja, artinya orang-orang yang berbuat kejahatan semakin bertambah kejahatannya di waktu sekarang ini. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa itu adalah mazhab murjiah. Murjiah boleh kok, enggak berpengaruh kok. Walaupun berbuat apa saja, iman tetap utuh dan tidak berbahaya. Akhirnya, orang yang berbuat kejahatan akan semakin berani melakukan kejahatan-kejahatan karena adanya mazhab murjiah yang semacam itu. Nah, mereka menunjukkan diri sebagai ini mazhab murjiah supaya dianggap wajar oleh orang banyak. Supaya dianggap wajar oleh orang banyak. Waliyasturu ala anfusi ma hum fihi min ad-dhalal, dan supaya mereka bisa menutupi dirinya sendiri. Bisa menutupi kejahatan dan kesesatan yang mereka lakukan atas dirinya. Jadi dengan bersembunyi di balik mazhab irja, mazhab murjiah, mereka leluasa untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan. Dan akhirnya mereka menyembunyikan diri di balik, menyembunyikan kesesatannya di balik mazhab ini. Maka ini adalah hal yang sangat berbahaya. Seakan-akan melegalkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. فهذا معرفته من أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم. Maka persoalan ini untuk memahaminya termasuk kewajiban yang paling besar bagi para penuntut ilmu sekarang ini. Jadi penuntut ilmu harus paham bahwa mazhab murjiah itu sangat berbahaya. Karena seakan-akan melegalkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan maksiat-maksiat. Berikutnya, pada persoalan atau permasalahan yang ke-147, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa illam yakunu ta'ibin. Wa illam yakunu ta'ibin. Artinya pelaku dosa besar itu kalau masuk neraka mereka tidak kekal di dalam neraka. Wa illam yakunu ta'ibin, meskipun mereka tidak bertaubat. Artinya tidak sempat untuk bertaubat atau tidak bertaubat sampai mati, tapi dia masih memiliki keimanan. Ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin. Sesudah mereka berjumpa dengan Allah meninggal dunia dalam keadaan 'arifin, dalam keadaan mengerti hatinya tentang iman, mu'minin, dan dalam keadaan beriman. Ini nanti akan dikritisi kalimat 'arifin oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Makanya kita juga perlu memahami dengan sebaik-baiknya tentang pengertian dosa besar, tentang pengertian iman, pelaku dosa besar, menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai perkataan yang seperti ini dikritisi. Arifin, dalam keadaan hatinya mengerti tentang iman. Dan dalam keadaan beriman. Wahum fi masyiatihi wa hukmihi, dan mereka para pelaku dosa besar itu ada di dalam kehendak Allah dan ada di dalam keputusan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya insya'a ghafara lahum. Artinya kalau Allah Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Wa'afa anhum bifadlihi, dan akan memaafkan mereka dengan karunia Allah. Kama dzakara azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam kitabnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi pelaku dosa besar nanti terserah kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampunkan dosanya. Wa insya'a adzabahum. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab mereka. Finnar, ke dalam neraka. Allah akan mengadab mereka, memasukkannya ke dalam neraka. Bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Ketika Allah mengadab, itu adalah salah satu bentuk keadilan Allah. Allah Maha Adil. Ketika Allah tidak mengazab, mengampuni, maka itu adalah fadl dan karunia dari Allah. Ketika Allah mengazab, itu adalah keadilan Allah. Ketika Allah mengampuni, maka itu adalah karunia dan rahmat Allah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, na'am, hadha huwa al-madhhabul haq. Iya, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tahawi secara umum tadi dalam nomor ini, itu adalah madhab yang benar. Anna ashab al-kabair, yaitu bahwa pelaku dosa besar, allati duna syirki, yang belum sampai pada peringkat syirik, laisu kuffaron, tidak kafir, atau bukan orang yang kafir. Wa annahum idza laqullaha wa lam yatubu min hadhihi al-kaba'ir fa innahum tahtal masyi'ah. Dan sesungguhnya para pelaku dosa besar itu, jika meninggal dunia, menjumpai Allah dan belum bertaubat ketika meninggal dunia dari dosa-dosa besar yang dilakukannya, maka mereka ada di dalam kehendak Allah. Ada di bawah kehendak Allah. Maksudnya, insya'a azzabahum. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menazab mereka. Biqadri dhunubihim, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Thumma yukhrijuhum minan nar. Lalu, setelah itu Allah akan mengeluarkan dari api neraka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan akan memasukkan mereka ke dalam jannah. Bitauhidihim wa imanihim, karena tauhid dan keimanan mereka. Disebabkan oleh tauhid dan oleh keimanan mereka. La yukhalladuna finnar, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Wad dalilu ala dhalik, dalilnya adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang bukan syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi selama dosa itu tidak sampai pada peringkat syirik, dia adalah muslim. Dosa yang dilakukannya dosa besar tidak sampai pada peringkat syirik, maka Allah akan memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab. Selanjutnya, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah mengkritisi kalimat Al-Imam At-Tahawi, arifina mu'minin, dalam keadaan ma'rifat, dalam keadaan mukmin. Karena ini terpengaruh dengan pernyataan Imam At-Tahawi sebelumnya, bahwa iman itu, Imam Tahawi menyatakan iman itu seperti perkataan kaum murji'ah, bahwa iman itu adalah wahidun. Iman itu cuma satu, tidak bertingkat-tingkat. Dan orang yang punya keimanan itu satu, asal berkata dan mengakui dengan hati, dan meyakini dengan hati. Yang mempengaruhi tingkat keutamaan seseorang itu adalah ketakwaan dan khasyahnya kepada Allah. Sedangkan imannya itu sama antara satu dengan orang lain. Akan berbeda orang itu ketika tingkat ketakwaannya berbeda. Ketika amal-amal soleh yang dilakukannya itu berbeda. Lah itu menurut Imam At-Tahawi dan ini tidak benar. Itu adalah satu kesalahan. Tapi beliau seperti Imam Abu Hanifah hanya punya kekeliruan dalam hal yang terkait dengan masalah iman ini saja. Semuanya tentang akidah, tentang dosa besar dan yang lainnya itu seperti juga madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qauluhu 'arifin mu'minin. Selama dalam keadaan makrifat dan dalam keadaan beriman, fihi ismal. Dalam perkataan Imam Tahawi ini terlalu global pengertiannya. Arifin apa maksudnya? Yang disebutkan arifin dalam keadaan makrifat itu apa maksudnya? Seandainya yang dimaksudkan adalah cukup makrifat, iman itu cukup makrifat saja, ngerti saja dengan hati, maka ini adalah satu kekeliruan. Tapi kalau yang dimaksudkan makrifat itu sampai meyakini, mengatakan dan mengamalkan dengan anggota badan, maka itu adalah hak. Makanya dia mengatakan falu qala muwahhidin kama qala awwalan lakana ahsan. Seandainya Imam Tahawi mengatakan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman bertauhid sebagai ganti daripada arifin, maka itu akan lebih baik sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, yaitu pada persoalan yang ke-146 tadi. Idza matu wa hum muwahhidun. Kalau mereka meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan bertauhid. Seandainya di sini juga dengan kalimat yang sama, muwahhidin, mukminin, maka itu akan lebih baik. Jadi tidak mengandung bahasa-bahasa yang global atau yang pengertiannya bisa banyak. Wa insya'allah amdha fihim al-wa'id. Walakinnahum la yukhalladuna finnar. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menjalankan ancamannya kepada mereka. Jadi jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Tapi jika Allah menghendaki, maka Allah akan menjalankan apa yang menjadi ancamannya kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah madhhab ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza huwa al madhhabul haq. Dan inilah dia madhhab yang benar. Bi khilafil khawarij alladzina yaqulun innahum fin nari ala ayyi hal wa annahum khaliduna fiha. Berbeda dengan pernyataan atau manhaj al-khawarij yang mengatakan bahwa pelaku-pelaku dosa besar itu ada di dalam neraka bagaimanapun keadaannya. Tetap ada dalam neraka dan bahwa mereka, para pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Faman takhala an-nar indahum la yakhruju minha. Barang siapa yang masuk ke neraka, menurut orang-orang khawarij, maka tidak akan keluar dari neraka itu. Wa khilafil murji'ah, juga madhab al-sunnah. dalam hal murtakibil kabirah, madhabul sunnah dalam hal pelaku dosa besar berbeda dengan madhabnya murji'ah. Al-qailin yang mengatakan innahum la yamurruna ala nari abada. Mereka tidak akan melewati neraka sama sekali. Fahada ghalat. Maka ini adalah kekeliruan. Fala nadman lahumun najata. Fahum tahtal masyiah. Maka kita tidak menjamin pelaku dosa besar itu akan selamat. Artinya kita tidak mau memberikan jaminan pasti dia selamat. Enggak bisa karena itu tahtal masyiah. Terserah pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah menghendaki, Allah akan azab. Tapi tidak kekal di dalam neraka. Insya'a afa anhum bifadlihi. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka dengan karunia-Nya. Wa insya'a adzabahum bi'adlihi. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka dengan keadilan-Nya. Wa ma zalamahumullah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak zalim kepada mereka. Subhanahu wa ta'ala. Bal 'adzabahum bi a'malihim allati awjabat lahum dzalik. Bahkan Allah mengazab mereka berdasarkan amal-amal perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan mereka mendapatkan azab itu. Jadi kalau Allah mengazab mereka itu bukan kezaliman dari Allah. Kalau Allah mengampuni itu karunia dari Allah. Kalau Allah mengazab mereka bukan kezaliman dari Allah. Kalau tidak zalim namanya apa? Adil. Itu karena Allah adil. Kenapa adil? Ya karena mereka melakukan pelanggaran, perbuatan dosa. Wajar kalau disiksa oleh Allah di dalam neraka. Fallahu la yu'adzibu man lam ya'sihi. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak maksiat kepada Allah. Wala yusawi bainal 'asi wa bainal mu'min al mustaqim. Tapi juga tidak akan menyamakan orang yang berbuat maksiat dengan orang mukmin yang istiqamah. Afanaj'alul muslimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Dalam surah Al-Qalam ayat 35-36. Apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang yang berbuat kejahatan? Bagaimana kalian membuat keputusan? Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Surah Sad ayat 28. Ataukah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang jahat? Artinya, tidak mungkin Allah akan menyamakan antara dua orang tersebut. Hadza istingkar minallahi azza wa jalla. Ini adalah pernyataan pengingkaran dari Allah. Enggak mungkin Allah akan menyamakan di antara keduanya. Am hasiballadzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik itu dalam kehidupan mereka atau di dalam kematian mereka? Betapa buruk kesimpulan yang mereka buat. Tidak sama. Baik kehidupan mereka di dunia maupun kehidupan mereka di akhirat. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada persoalan yang ke-148. Thumma yukhrijuhum minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atihi. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari api neraka dengan rahmatnya dan juga dengan syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat dari orang-orang yang taat kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Syekh, oleh Al-Imam Tahawi ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan kama sahhat bidzalikal akhbar. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Tahawi ini benar. Allah akan mengeluarkan orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar. Jika mereka dimasukkan ke dalam neraka akan dikeluarkan dengan rahmat Allah. Atau juga dengan syafaat orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti. Sebagaimana itu dibuktikan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, berita-berita yang sahih dari Nabi SAW. Intinya, anna usatal muwahhidin yakhrujuna minan nar, bahwa para pelaku maksiat di antara orang-orang yang bertauhid itu akan keluar dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakhruju, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan hanya seberat biji gandum. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazidu barrah. Ma yazidu burrah. Kemudian akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan yang seberat bur. Summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu min khairi dzarrah. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan seberat semut. Ini hadis yang menunjukkan bahwa pelaku maksiat termasuk dosa besar yang diazab oleh Allah karena dia adalah orang yang bertauhid diazab dengan neraka, maka akan keluar dari neraka. Imma bifadlillah, ada entah itu keluar dari neraka karena karunia Allah SWT. Wa imma bisyafa'ati syafi'in biiznillah, atau entah karena syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu adalah benar adanya. Walakin la takunu illa biiznillah, tapi syafaat itu tidak akan mungkin ada tanpa izin dari Allah. Wa ayyakuna al-masfu'u lah min ahli tauhid, dan orang yang diberi syafaat adalah ahlu tauhid. Syafaat itu ada, hak adanya, tapi tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi pemberi syafaat. Dan orang yang diberi syafaat itu adalah ahlu tauhid. Orang yang bertauhid dan tidak melakukan kemusyrikan. La minal kafirin, wala minal musyrikin, wala minal munafikin, bukan termasuk golongannya orang-orang kafir, dan bukan golongannya orang-orang musyrikin, dan bukan pula golongannya orang-orang munafik, tapi dia bertauhid. Hanya dia melakukan perbuatan dosa. Imma akan dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam sorga, karena karunia Allah, atau juga karena syafaat dari orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, yaitu yang ke-149, ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali dan memasukkannya ke dalam sorga. Ba'da ikhrajihim minan nar, warada annahum yakhrujuna minan nar kal fahm muhtaraqin. Sesudah mereka dikeluarkan dari neraka, terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa mereka keluar dari api neraka seperti arang. Mereka terbakar di dalam api neraka, kemudian menjadi seperti arang. Thumma yulquna fi nahrin. Lalu mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah sungai. Yusamma nahrul hayat. Disebut sebagai sungai kehidupan. Fatan butu ajsamuhum waluhumuhum, lalu jasad mereka tumbuh, daging mereka tumbuh. Summa ba'da dzalika idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Kemudian setelah itu, jika mereka sudah dibersihkan, sudah dijernihkan, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Fayadkhuluna fil jannah, maka fayadkhuluna fil jannah, maka mereka dimasukkan ke dalam jannah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, ketika penghuni sorga masuk ke dalam sorga, dan ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Yaqulullah, Allah berfirman, man kana fi qalbihi mithalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Allah berfirman, barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan seberat biji khardal, maka keluarkan dia dari neraka. Fayakhrujun, lalu mereka keluar dari api neraka. Qadimtahasu wa'adu humama, mereka benar-benar terbakar di dalam neraka, menjadi arang. Fayulqun fi nahril hayah, lalu mereka dimasukkan ke nahr, sungai kehidupan. Fayambutun, lalu mereka tumbuh. Kama tambutul hibbatu fi hamlis sail, fi hamilis sail, au qala hamiyatis sail. Maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian kacang polong di lumpur-lumpur dan sampah-sampah yang terbawa oleh arus air banjir. Ketika banjir, maka nanti akan berhenti di suatu tempat, sampah-sampah dan lumpur, terus di situ ada biji-bijian tumbuh, akan tumbuh. Seperti itu Allah menggambarkan, Rasulullah SAW menggambarkan, orang-orang yang sudah dibakar di neraka menjadi arang, lalu dimasukkan ke sungai hayah. tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian kacang polong yang dibawa oleh, yang dilemparkan, dihempaskan oleh air banjir. Awqal hamiyyatis sail. Atau beliau bersabda, hamiyyatis sail artinya ketika banjir, maka lumpur-lumpur, sampah-sampah itu akan terpinggirkan di tepian-tepian dari banjir itu. Di situ ada biji-bijian yang terbawa oleh arus sungai, oleh arus banjir, lalu tumbuh. Kata Nabi SAW, alam tarau annaha tambutu safra'a multawiyah. Tidakkah kalian melihat bahwa biji-bijian itu tumbuh berwarna kuning? Ketika baru tumbuh itu multawiyah, melengkung. Jadi biji-bijian itu tumbuh pada saat tumbuh tunasnya itu kelihatan kuning, tapi belum lurus ke atas, tapi melengkung. Seperti itu keadaan orang-orang mukmin, tapi mereka melakukan perbuatan dosa besar, dibakar di dalam neraka. Tidak ada kebaikan kecuali seberat biji. Tidak ada keimanan kecuali hanya secuil saja, maka Allah akan mengeluarkan. Dari arang kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan. Dan ini adalah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu yang kita bahas. Intinya beliau Imam Tahawi menjelaskan kepada kita penjelasan yang sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu sekalipun diazab di dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Bahkan orang yang memiliki hanya secuil keimanan pasti akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon atau pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baik, kita akan coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Nah, kita coba angkat di 021-823-6543 melalui layanan lain telepon. Nah, silakan, halo. Ya. Kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, izin bertanya, assalamualaikum. Jika orang tua sudah meninggal, lalu tugas sebagai anak untuk mengurusi makam, membayarkan pemakaman, dan bersedekah atas nama beliau, apakah itu sama saja berbakti ke orang tua yang sudah meninggal? Demikian pertanyaan, Ustaz.

0: Mohon diulang pertanyaannya.
1: Kami akan bacakan kembali pertanyaan yang disampaikan dari pesan singkat. Ustaz izin bertanya, jika orang tua sudah meninggal, lalu tugas sebagai anak untuk mengurusi makam, membayarkan pemakaman, dan bersedekah atas nama beliau, apakah itu sama saja berbakti ke orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya.
0: Nah. Insya Allah itu merupakan salah satu bentuk birrul walidain, karena dia bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan, dan seterusnya. Insya Allah itu merupakan bagian daripada birrul walidain. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya datang pertanyaan dari penanya. Nam, izin bertanya, bagaimana sikap kami sebagai para pemuda atau Gen Z ya, terhadap keluarga, terhadap teman atau kerabat yang masih melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi ketika dinasihati, mereka mengatakan, yang penting ini baik. Apa sikap yang harus kami lakukan, Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Jadi kalau kita adalah anak-anak muda, terus melihat orang-orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, atau bahkan teman, ketika kita ingatkan pada saat mereka melakukan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya caranya kita, kalau orang tua yang melakukan itu, caranya adalah bagaimana supaya kita mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Artinya, amalan-amalan kita, kegiatan-kegiatan kita, tampilan fisik kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Cara berbicara kita adalah orang yang dapat dipercaya. Lalu kita jelaskan perlahan-lahan. Kalau kepada orang tua, kita jangan sekali-sekali terkesan menggurui. Tapi sampaikan saja bahwa apa yang dilakukan itu keliru, sedangkan yang seharusnya adalah seperti ini. Berdasarkan dalil-dalil, kita mendengar ini penjelasan tentang dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis mengenai hal-hal yang tadi dilakukan ternyata adalah satu kekeliruan. Jadi insya Allah, kalau begitu, apa yang kita katakan akan dipercaya. Tapi sekali lagi bahwa hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Adapun mau mendengar atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taufik itu ada di tangan Allah, sehingga kita tidak perlu terbebani dan tidak perlu merasa sedih berlebihan ketika menghadapi kenyataan yang demikian. Tapi kita berusaha bagaimana caranya agar kita dapat dipercaya oleh orang lain ketika berbicara. Allah
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Sebelum kami bacakan kembali di pertanyaan-pertanyaan pesan singkat yang telah masuk, kami akan kembali berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon ke 021-823-6543. Baik, kita coba sapa dan angkat. Nah, ya terputus kembali. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, di antaranya, Ustadz, apakah termasuk tawasul dengan amal orang lain jika berdoa seperti kalimat, Ya Allah, ibu saya sangat baik kepadaku, banyak berkorban, maka dengan sebab amal baiknya, berilah hidayah sunnah kepadanya. Demikian, Ustaz.
0: Kalau kalimatnya seperti itu, boleh. Kalimatnya seperti itu, boleh. Artinya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, orangnya sangat peduli, sangat ringan tangan membantu orang lain, mohon engkau beri taufik dan hidayah kepadanya. Ini kan doa kebaikan ya. Ini adalah doa kebaikan. Maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau misalnya untuk diri kita, dia sangat baik kepada saya, lewat kebaikan dia, saya mohon saya diberi gini. Nah, itu yang tidak boleh yang seperti itu. Kalau mendoakan dia, ini satu kebaikan. Supaya dia mendapatkan hidayah dan taufik. Nah,
1: baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian seorang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah dewasa tapi tidak melaksanakan sholat dan melakukan dosa besar? Akan tetapi beberapa tahun terakhir sebelum meninggal sudah melaksanakan sholat dan bertaubat. Mohon tanggapannya Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Kalau dia benar-benar bertaubat dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari Allah, maka insya Allah akan menerima taubatnya. Dan kalau benar-benar dia bertaubat, taubatun nasuh, maka kesalahan-kesalahan yang sudah lewat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berprasangka baik kepadanya, mudah-mudahan ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnu al-khatimah. Karena dia sudah bertaubat, kita doakan. Moga-moga amalnya diterima oleh Allah, diberi rahmat, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam sorga.
1: Ya, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Sebuah pertanyaan berikutnya kami akan bacakan. Seorang bertanya, Ustadz izin bertanya bagaimana hukumnya orang tua yang selalu mengatakan anaknya adalah beban, tidak berguna, atau mengucapkan dengan kalimat-kalimat kasar, tapi selalu mengatakan bahwa ridha Allah dan ridha orang tua jika anaknya mengambil keputusan yang tidak disukai orang tua. Ya, ridha Allah di bawah keridhaan orang tua jika anaknya mengambil keputusan yang tidak disukai orang tuanya. Demikian, Ustaz.
0: Ya, pertama, ketika anak menghadapi orang tua yang seperti itu, bersabar. Bagaimanapun, dia lahir di muka bumi sebabnya adalah orang tua. Maka, dia tetap bersabar dan berkewajiban untuk birrul walidain. Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu berbuat kemusyrikan yang kemusyrikan itu tidak ada dasar ilmunya, setiap kemusyrikan itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, maka jangan taati perintah orang tua untuk berbuat kemusyrikan, meskipun dengan cara memaksa, maka tidak boleh dituruti. Tapi, sahib huma, pergauli keduanya dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Jadi tetap birrul walidain. Adapun, ini jawaban yang kedua berdasarkan ayat itu juga, seandainya kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Maaf saya ulangi, kalau kita diperintahkan oleh orang tua yang salah dan kemudian kita tidak mengikuti perintah orang tua, itu bukan berarti itu durhaka kepada orang tua. Jadi itu bukan berarti durhaka kepada orang tua, karena ketaatan kepada siapapun itu harus dalam hal-hal yang ma'ruf. Jadi innamat ta'ah fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang dinyatakan baik oleh syariat. Ketika perintahnya itu melanggar, dan kita tidak mentaatinya bukan berarti itu durhaka kepada orang tua. Cuma kita harus baik di dalam penolakannya. Tidak harus dengan berteriak-teriak. Tidak harus dengan menyatakan sikap dan menunjukkan perilaku yang kasar. Tetap baik cara berbicaranya, perilakunya, gestur tubuhnya juga harus menunjukkan dia birrul walidain, tapi tidak taat. Jadi ridhollah fi ridhol walidain itu artinya kita tetap birrul walidain, tapi ketika memerintahkan hal yang tidak ma'ruf, maka kita tidak boleh mentaatinya. Cobalah kalau kita mendengarkan kisah Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika ibunya memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam. Suruh murtad lagi dari Islam. Sa'ad tidak mau menolak. Lah, ketika tidak mau mengikuti perintah ibunya, bukan berarti ridhol walidain, ridhollah fi ridhol walidain tidak berlaku itu. Karena yang dilakukan adalah dalam rangka untuk menolak sesuatu yang tidak ma'ruf. Jadi itu tidak berarti durhaka kepada orang tua. Tapi penolakannya harus dengan cara yang baik. Yang tetap menunjukkan bahwa dia birrul walidain. Nanti kita pokoknya pendekatan kepada orang tua. Ya apa saja kebutuhan orang tua kita penuhi yang tidak maksiat. Entah itu dengan mencuci bajunya atau menuruti semua apa yang diminta selama itu tidak terkait dengan pelanggaran syariat. Jadi itu tidak berlaku kalau dalam hal tidak mentaati kaitannya dengan hal-hal yang tidak ma'ruf. Wallahu'alam.
1: Bagus, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali kami coba berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon kami di 021-823-6543-6. Apakah ada? Silakan.
2: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi, Ismail. Pak Ismail, silakan Pak.
2: Izin bertanya Pak Ustaz, tadi dijelaskan bahwa para pelaku dosa besar itu berada di tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah menghendaki akan diampuni, tapi kalau tidak menghendaki maka akan diazab. Nah, mohon dijelaskan dengan rinci kalau bisa hanya beberapa menit tentang orang yang imannya secuil itu. Maksudnya, apakah termasuk iman secuil itu jika ada orang yang sholat tapi sholat di rumah? Sholat di rumah, tapi tidak sholat di masjid. Apakah orang yang sholat di rumah ini termasuk imannya secuil atau bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Dan yang kedua, saya ingin juga bertanya, apakah orang yang tersambar petir itu, karena saya sering mendengar itu, orang yang tersambar petir itu adalah berarti orang yang matinya terlaknat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajazakumullahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Orang yang sholat di rumah, orang laki-laki ini ya, ketika dia sholat di rumah, tidak berjamaah ya, imannya naqis. Dia mukmin, tetapi imannya naqis. Kalau dia meninggal dunia, tetap ada dalam hatinya keimanannya, kemudian dia melakukan juga amalan-amalan yang lain selain sholat di rumah, imannya naqis karena dia tidak jamaah di masjid, sedangkan jamaah di masjid itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya sholat jamaah di masjid. Ketika dia sholatnya di rumah, ya berdosa. Dan mukmin tapi naqisul iman. Mukmin tapi naqisul iman. Ada keimanan di dalam dirinya. secuil atau seberapa tergantung daripada bagaimana dia. Kita tentu tidak bisa menghukumi. Tapi yang jelas bahwa ketika dia selalu sholat fardunya di rumah, berarti dia mukmin tapi naqisul iman. Pertanyaan kedua apa tadi? Minta tolong diulangi pertanyaan yang kedua.
1: Ya Ustaz, pertanyaan kedua adalah orang yang meninggal dunia tersambar petir. Informasi yang sampai kepada beliau, apakah berarti orang tersebut merupakan orang yang terlaknat? Demikian Ustaz.
0: Meninggal dunia?
1: Tersambar petir.
0: Oh, tersambar petir. Nah, orang yang meninggal dunia tapi karena tersambar petir. Ya kalau dia mukmin, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Terus hubungannya apa pertanyaannya? Artinya dia tetap sebagai orang yang kita harapkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita tidak bisa memastikan. Pasti dia karena tersambar petir, maka dia pasti masuk surga. Ya gak bisa kita begitu, karena gak ada dalil. Gak ada dalil, tapi kita hanya berdoa mudah-mudahan dia husnul khatimah. Apalagi sebelum tersambar petir, dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan dia husnul khatimah.
1: Baiklah Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Masih di layanan telepon, bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di malam hari ini. Di 021-823-6543. Nah, sudah ada yang masuk? Halo, silahkan. Halo.
3: Halo.
1: Ya, Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Baik, dengan siapa, dari mana Pak?
3: Salam, saya ini usia udah lanjut. Jadi saya Usman dari Kepulauan Riau.
1: Baik, Pak Usman, silakan masuk ke pertanyaan.
3: Saya usia udah lanjut, hampir 76 umur. Penyakit. Kemudian saya ini tidak bisa sembahyang ke masjid, tidak bisa jalan kaki. Berat. Jadi supaya waktu hanya di rumah. Kemudian saya banyak ngerjakan salat sunat, tahajud, duha, macam semua. Dan mendoakan orang tua setiap hari. Keluarga bagian orang tua.
1: Iya, pertanyaannya Pak.
3: Apakah salat saya di rumah terus waktu 5 waktu itu dengan sunat-sunat lain itu akan diterima Allah gitu?
1: Nah.
3: Untuk jalan di rumah aja susah, apalagi untuk ke masjid. Takut jatuh.
1: Iya.
3: Bayang pakai kursi, tidak bisa berdiri.
1: Baik, ditunggu nasihat dan juga jawaban dari Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum. Demikian Ustaz, silakan.
0: Jadi, ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk berjalan ke masjid, ya tentu ada keringanan dari Allah untuk sholat dengan cara yang dia mampu. Ketika seseorang meskipun masih muda, tapi karena sakit dan tidak bisa berjalan, tidak ada yang nuntun jalan atau tidak ada yang mendorong kursi rodanya ke masjid, ya dia sholat di mana saja dia bisa sholat. Kalau dia tidak bisa berdiri sholat, dia boleh sholat duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka dia boleh sambil berbaring. Jadi dinul Islam itu mudah dan memberikan keringan-keringanan ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Jadi pada saat kita mendapatkan kesulitan, kita tidak punya kemampuan, maka Allah akan memberikan keringanan-keringanan sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah, kalau itu ikhlas dan tata cara sholat yang kita lakukan sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW, maka akan diterima insya Allah oleh Allah SWT. Dan kalau kita rajin sholat sunnah di rumah, maka mudah-mudahan sholat sunnah itu akan bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam perkara-perkara yang wajib. Jadi insya Allah selama itu uzur, maka uzurnya diterima oleh Allah. Begitu Bapak ya. Waffaqakumullah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi Bapak Usman dan

0: jantungnya sangat berbahaya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Dan kalau kita terjerumus dalam melakukan perbuatan dosa besar apa saja, maka kita segera bertaubat kepada Allah dan mohon taufik kepada Allah supaya Allah membimbing kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar, dan supaya Allah membimbing dan memberikan taufik kepada kita supaya kita istiqomah dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jazallahu khairan kepada Radio Roja dengan seluruh kerabat kerjanya.
1: Baik. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan diberikan kesehatan serta dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Berikut pula para ikhwah yang turut membantu tersanggarnya program kajian di kesempatan malam hari ini dan juga para ikhwah yang pun hadir di Masjid Jami Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan juga keberkahannya dalam program kajian ilmiah dan majelis ilmu di kesempatan malam hari ini. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Akidah atau Syarah Akidah atau Hawiyah bersama Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullahu taala langsung dari Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Semoga memberikan manfaat untuk dan tambahan ilmu yang tentunya dapat kita amalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullahu khairan, kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه

0: tila.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
1: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
0: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
0: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
1: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: سبيلا.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.
0: Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. والله يقدر الليل والنهار

0: وما أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam takuta

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
2: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
2: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
2: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إن هذا إلا قول البشر.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawwahatun lil bashar. 'Alayha 19.
2: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adabar والصبح إذا أسفر.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun min al-Qur'an. One

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemimpin. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.

0: bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar,
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu contohnya, ketika masuk masjid beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang salat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu taala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Nurun min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: imran.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 22:23 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kembali kami hadirkan sesi tausiah untuk edisi malam bersama Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizhahullah Ta'ala dari

وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, kepada Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tanziful masajid wa tatyibuha, membersihkan masjid dan memberikan wewangian untuk masjid. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam, ya. Kalau masjidnya kotor, maka hendaknya kita berusaha untuk membersihkannya. Kalau masjidnya tidak wangi atau berbau tidak enak, maka kita dianjurkan untuk memberikan wewangian untuknya. Dan ini sangat berbeda dengan berlebih-lebihan dalam menghias masjid. Ya. Ini sangat berbeda dengan berlebih-lebihan dalam menghias masjid. Bisa jadi masjid itu bentuknya sederhana tapi bersih dan wangi. Ya. Bisa juga sebaliknya, masjidnya megah, perhiasannya luar biasa, tapi kotor. Misalnya lantainya tidak dibersihkan, tidak diperhatikan, dan tidak wangi. Ya. Yang kita bahas di sini adalah dianjurkannya menjadikan masjid itu bersih dan menjadikan masjid itu wangi. Ini pembahasan terakhir kemarin. Pembahasan yang selanjutnya adalah siyanatuha 'anil qadari wal awsakh. Menjaga masjid jangan sampai terkotori oleh kita. Ya. Jangan sampai terkotori oleh kita. Jangan ngotori masjid. Kalau tadi, kalau masjid kotor, bersihkan. Kalau ini, jangan sampai kita ngotori masjid. Karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita muliakan. Di masjid itulah manusia menghadap kepada Rabb-nya, kepada pencipta

semesta, kepada pemiliknya, kepada pengaturnya. Maka harusnya masjid-masjid tersebut benar-benar kita jaga kebersihannya. Jangan sampai kita ngotori masjid. Dan saya ya anjurkan kepada para jamaah. Walaupun kotoran yang datang dari kita itu rambut kita. Kalau misalnya ada rambut dari kita yang jatuh ke masjid, ambil. Masukkan ke kantong kita. Agar rambut tersebut tidak menodai masjid. Dan hendaklah kita ihtisabul ajar di sini. Hendaklah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari tindakan kita membersihkan masjid dari rambut kita. Ya, kalau misalnya ada yang ngupil di masjid ya, ngupilnya jatuh. Mohon maaf ya. Ambil itu. Dan letakkan di tempat yang layak, misalnya di tempat sampah yang ada di masjid. Atau tempatkan di saku kita untuk sementara nanti dibuang ketika kita keluar masjid. Ada yang misalnya di masjid dia ngambili kulit kakinya, misalnya ya. Ngambil kulit kakinya. Ada yang rontok-rontok di lantai masjid. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai masjid itu kotor karena kita. Ini pembahasan kita. Jadi kalau misalnya ada yang rontok, ada yang jatuh, ambil itu. Dan ihtasibu al-ajr. Ingatlah bahwa di sana ada pahala. Niatkan itu untuk menjaga masjid dari kotoran-kotoran. Apalagi yang lebih parah dari ini. Yang benar-benar sampah misalnya. Lagi minum ya. Kemudian kita buang. Buangnya di masjid. Jangan sampai para jemaah kita demikian. Dan ini banyak tidak diperhatikan oleh saudara-saudara kita. Saya tidak mengatakan semuanya. Tapi banyak dari kita yang kurang memperhatikan kebersihan masjid. Kita bisa melihat ini ketika selesai kajian. Ketika selesai kajian, kita lihat ada sampah-sampah yang ditinggalkan oleh jamaah. Harusnya setiap jamaah punya kesadaran untuk menjaga rumah Allah itu. Yang mereka mendapatkan banyak manfaat darinya. Sebagai tempat ibadah, sebagai tempat mendapatkan ilmu, sebagai tempat bertemu dengan orang-orang yang saleh, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Sebagai tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap dari kita itu sadar akan hal ini. Jangan sampai karena keberadaan kita di masjid menjadikan masjidnya itu kotor. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Wa inna ma hiya li dzikrillah wa qira'atil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini sama sekali tidak pantas baginya air kencing ini. Dan juga sama sekali tidak pantas baginya kotoran. Akan tetapi, yang pantas bagi masjid ini hanyalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini kepada seorang Arab Badui yang ketika itu kencing di Masjid Nabawi karena kejahilannya. Dia baru datang ke Masjid Nabawi karena kebiasaan dia di tempatnya itu kencing di sembarang tempat, ya. Maka itu yang dia lakukan ketika datang di Masjid Nabawi. Yang ketika itu alasnya masih tanah. Ya dia kira kencing di sembarang tempat.
di situ juga tidak ada masalah. Akhirnya diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini. Sesungguhnya masjid-masjid ini sama sekali tidak pantas baginya air kencing. Dan sama sekali tidak pantas baginya kotoran. Akan tetapi yang pantas baginya hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Karena Arab Badui ini, akhirnya kita tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Arab Badui ini. Betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Arab Badui ini, orang jahil, tapi karena perbuatannya akhirnya manusia mendapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadikan orang ini benar-benar mendapatkan pahala jariah sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, al-buzaqu fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuh. Meludah di masjid itu kesalahan, dan tebusan untuk kesalahan ini adalah menguburkannya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, gimana menguburkan ludah di masjid? Maka jawabannya, kita harus memahami hadis ini. Kita harus kembalikan pemahaman hadis ini kepada keadaan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus membayangkan keadaan Masjid Nabawi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membayangkan keadaan Masjid Nabawi di zaman kita. Karena kalau kita bayangkan Masjid Nabawi di zaman kita, kemudian Rasulullah bersabda dengan sabda ini, maka gak nyambung. Gimana nguburkan? Kita harus tahu bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi itu beralaskan tanah. Jadi tidak seperti di zaman kita ini, beralaskan granit alami, ya, yang sangat mewah itu. Tidak ya, di zaman dulu Masjid Nabawi itu sangat sederhana sekali, beralaskan tanah. Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas bagian masjid itu masih beratapkan langit. Mayoritas bagian Masjid Nabawi itu masih beratapkan langit. Jadi ini kesederhanaan yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, dari sanalah kekuatan Islam menyebar ke seluruh dunia. Subhanallah. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya. Baik. Di sini disebutkan bahwa meludah di masjid itu adalah kesalahan. Maka jangan sampai kita ngotori masjid. Ludah di sini, ya, hanya sebagai contoh saja. Ludah di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di zaman itu banyak orang yang meludah sembarangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka, jangan meludah di masjid, karena itu menjadikan masjid kotor. Wa kafaratuha dafnuha, tebusannya adalah dengan menguburkannya, karena alas masjid waktu itu masih tanah. Jadi mudah dengan menutup ludah tersebut dengan tanah yang ada di sampingnya. Itulah tebusannya. Baik. Ada juga hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyabdakan, "Uridat 'alayya a'malu ummati." Telah ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku.
husnuha wa sayyi'uha. Baik amalan-amalan mereka yang baik ataupun amalan-amalan mereka yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Dan aku mendapati termasuk di antara amalan-amalan baik umatku adalah amalan menjauhkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukhamah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapati termasuk di antara amal-amal yang buruk dari umatku adalah adanya ludah atau apa ya, dahak yang ada di masjid tapi tidak dikuburkan. Tidak dikuburkan maksudnya ia tidak dihilangkan, karena waktu itu cara menghilangkannya adalah dengan menguburkannya. Karena alasnya tanah tadi. Ini menunjukkan para jemaah sekalian rahimakumullah bahwa menjaga kebersihan masjid agar jangan sampai masjid itu kotor dengan tindakan kita, ini merupakan ya amalan yang mulia. Ya, jangan sampai masjid itu kotor dengan tindakan kita. Menahan diri dari mengotori masjid, ini termasuk amalan yang mulia. Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini atau memberikan keterangan tentang hadis ini, beliau mengatakan hadza zahiruhu anna hadza al-qubha wa dhamma la yahtassu bi sahib an-nukhamah aw nukhamah. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa keburukan dan celaan ini tidak khusus bagi orang yang punya dahak itu. Tidak khusus bagi orang yang membuang dahaknya di masjid. Bal yadkhulu fihi huwa wa kullu man ra'aha wa la yuziluha. Tapi masuk di dalam hadis ini orang tersebut, yaitu orang yang membuang dahaknya di masjid. Tapi masuk juga di dalamnya, ya. Dan masuk juga di dalamnya siapa? Kullu man ra'aha. Orang yang melihat kotoran itu dan tidak menghilangkannya dari masjid. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku dapati termasuk di antara keburukan-keburukan umatku adalah adanya dahak di masjid tapi tidak dikuburkan. Adanya dahak di masjid tapi tidak dikuburkan. Kata-kata adanya dahak di masjid tapi tidak dikuburkan, ini masuk di dalamnya orang yang berdahak dan membuang dahaknya di masjid. Kemudian yang kedua, orang yang melihat dahak itu dan membiarkannya. Masuk semuanya di sini. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, kalau kita melihat ada kotoran di masjid, baik itu dahak ataupun yang lainnya, berusahalah untuk membersihkannya. Ingat, ini ada pahalanya. Dan ingat ya, amalan yang kelihatannya remeh itu berpotensi besar untuk mendatangkan pahala yang agung. Kenapa? Karena biasanya amalan-amalan yang kelihatannya kecil, remeh seperti itu, kemungkinan ikhlasnya semakin besar. Kemungkinan ikhlasnya semakin besar. Karena dia remeh, gak dilihat orang. Kalau kemungkinan keikhlasannya itu semakin besar,
maka kemungkinan kita mendapatkan pahala juga, pahala yang agung juga semakin semakin besar. Makanya ya, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai engkau menyepelekan kebaikan. Walaupun kelihatannya kecil. Jangan sampai kita sepelekan kebaikan. Tapi yang berikutnya, apabila seseorang terpaksa ingin meludah karena ada dahaknya harus dikeluarkan, ya, apa ada solusi Ustaz? Sekarang dia di dalam masjid, solusinya bagaimana? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa keluar dari masjid untuk membuang dahak kita di luar masjid. Atau kita bisa ke toilet, membuang dahak kita ke toilet. Atau kalau di sana ada wastafel, kita bisa ke wastafel itu dan membuang dahaknya ke wastafel itu. Intinya, jangan membuang dahak kita atau ludah kita di masjid, walaupun kita terpaksa. Baik. Yang kedua, ada solusi lain. Kita harus siap-siap bawa tisu. Ya. Dari rumah, kalau kita misalnya lagi pilek, ya, lagi flu, bawa tisu dari rumah. Tisu dua helai, tiga helai, untuk persiapan. Kalau ternyata nantinya, ya, kita terpaksa harus meludah, ya, atau mengeluarkan dahak. Kemudian kita pakai tisu itu sebagai tempat untuk membuang dahak atau membuang ludah itu. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, terlihat jorok. Jawabannya, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada meludah ke masjid. Dan bisa jadi pada keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak bisa ke toilet atau keluar masjid atau ke wastafel. Bisa jadi pada keadaan-keadaan tertentu tidak bisa. Misalnya masjidnya terlalu besar untuk ke toilet, sangat jauh. Terlalu besar untuk keluar, sangat jauh. Terlalu besar sehingga tidak ada, ya, wastafel-wastafel yang disediakan untuk membuang kotoran. Makanya ini lebih ringan, ya, ini lebih ringan. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dianjurkan atau diarahkan untuk meludah di bagian dari bajunya. Meludah di bagian dari bajunya. Ya, bagian dari baju yang tidak terlihat. Ini, Anda melihat yang ini lebih tidak bersih lagi dibandingkan dengan meludah di tisu. Pilihan tisu itu masih lebih ringan daripada pilihan ini. Tapi ternyata yang ini juga diarahkan atau ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada solusi lain juga, ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meludah ke kiri. Meludah ke kiri, ke samping kiri bawah. Yang nantinya dengan seperti itu, orang tersebut bisa menghilangkan bekas dari ludah tersebut dengan kakinya. Tapi solusi ini hanya cocok untuk masjid-masjid yang beralaskan tanah atau pasir. Ya, solusi ini bisa dipilih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ya di zaman kita yang masjidnya masih beralaskan tanah. Ya mungkin masih ada ya masjid-masjid di pedalaman, mungkin ada yang masih beralaskan tanah. Itu bisa dipilih opsi ini atau solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Tadi, Masya Allah ya, solusi-solusi tadi tidak menyisakan
pilihan kepada kita untuk meludah di masjid. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan untuk itu. Kalau ada yang tetap meludah di masjid, berarti dia memang orang yang tidak mau kebaikan. Karena tadi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meludah di bagian baju. Dan setiap orang yang ke masjid pasti pakai baju. Sehingga tidak ada alasan untuk meludah ke masjid. Ya. Islam syariat yang sangat sempurna. Ketika melarang sesuatu, Islam memberikan solusi. Baik, ada hadis di sini yang berkaitan dengan hal ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid. Suatu ketika beliau melihat ada bekas dahak di bagian depan masjid. Fa aqbala 'alan nasi fa qala. Maka akhirnya beliau menghadap kepada manusia yang ada ketika itu. Dan beliau mengatakan, "Ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'u amamahu?" Apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian? Bagaimana ada salah seorang dari kalian, dia berdiri menghadap kepada Rabb-nya, kemudian setelah itu dia meludah ke bagian depannya, dia membuang dahak ke bagian depannya. Nah, ini pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada di antara kalian yang seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak melihat orang yang membuang dahaknya di bagian depan masjid. Tapi adanya dahak di bagian depan masjid menunjukkan ada orang yang melakukannya. Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran ini. Bagaimana ya, salah seorang dari kalian melakukan yang seperti ini? Ini sesuatu yang sangat tidak pantas sekali. Beliau meneruskan penjelasannya. Beliau mengatakan, ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha'u fi wajhi. Apakah ada di antara kalian yang senang ketika orang menghadap kepadanya, kemudian orang tersebut meludah ke arahnya? Fa idza tanakha'a ahadukum fayatanakha'a an yasari tahta qadami fa illam yajid falyaqul hakadha. Fatahala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'din. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada di antara kalian yang meludah atau membuang dahaknya dan dia terpaksa melakukan itu, maka silakan dia meludah ke samping kirinya. Silakan dia buang ke samping kirinya dahaknya itu. Tahta qadami, di bawah kakinya. Maksudnya setelah itu ya diusap dengan kakinya sehingga hilang. Ya. Ingat, pahami hadis sesuai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi ketika itu alasnya masih tanah. Sehingga yang seperti ini sangat mudah dilakukan. Jangan sampai kita terapkan yang seperti ini di masjid-masjid kita saat ini. Karena yang terjadi nanti mudarat yang besar. Yang terjadi nanti kegaduhan. Masjidnya akan sangat corak. Ya. Sesuai dengan kebiasaan orang sekarang dan sesuai dengan keadaan masjid di zaman sekarang, maka kita tidak boleh melakukan yang seperti ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini pun bisa jadi tidak dimungkinkan, yaitu ketika di samping kirinya ada orang, misalnya sholat berjamaah, di samping kirinya ada orang, maka tidak bisa orang tersebut meludah ke kiri karena akan mengenai orangnya, mendzalimi orangnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi lain. Fa illam yajid falyaqul hakadha. Apabila ternyata dia tidak bisa melakukan itu. Ya karena ada tadi misalnya ada orang lain ya. Atau di samping kiri masjidnya langsung dinding misalnya. Sehingga dia tidak bisa melakukan solusi yang pertama tadi, maka hendaklah dia meludah di bagian pakaiannya. Hendaklah dia meludah di bagian pakaiannya, kemudian pakaian tersebut di kalau orang sekarang di apa ya ini bahasanya, jadi diusapkan bagian pakaian yang satu dengan bagian yang lainnya, ya, sehingga ludah tersebut bisa kelihatan hilang. Ini solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solusi ini tidak ada alasan bagi siapapun untuk meludah di masjid. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah masalah larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Kalau ada barang hilang di masjid, jangan diumumkan di masjid. Walaupun hilangnya di masjid, apalagi kalau hilangnya di luar. Karena kalau pintu ini tidak ditutup, maka nantinya masjid jadi tempat apa? Pengumuman barang hilang. Karena setiap orang akan berpikir, masjid kan tempat berkumpulnya manusia. Jadi kalau nanti diumumkan di sana, nanti banyak manusia yang mendengar pengumuman itu. Sehingga lebih mudah kita mendapatkan barang hilang kita. Apalagi di zaman ini, biasanya toa-toa di masjid itu tinggi-tinggi dan suaranya keras. Sehingga ya orang berpikir, sudahlah, selama tidak ada larangan, saya umumkan di masjid. Tapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menutup pintu ini. Makanya Islam itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah sudah sempurna paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku. Dan aku ridha. Aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Ya, inilah Islam. Sampai yang detil-detil seperti ini disampaikan. Ada SOP-nya. Kalau bahasa orang sekarang ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadha. Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka katakanlah, la raddaha Allahu alaik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu kepadamu. Ini doa keburukan tidak? Jawabannya iya. Apakah doa keburukan boleh bagi seorang mukmin? Jawabannya tidak boleh. Tapi sampai dibolehkan. Sampai dibolehkan. Ini di antara petunjuk bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Iya, ini pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Dan ini lebih hati-hati. Diharamkan, mengumumkan,
kehilangan barang di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan untuk larangan ini. Beliau mengatakan fa innal masajida lam tubna bihadza. Karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk tujuan ini. Masjid itu tidak dibangun untuk tujuan duniawi. Masjid itu dibangun ya agar para hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar para hamba itu menyiapkan akhiratnya di masjid-masjid itu. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan di dalamnya agar namanya ditinggikan dan disebut-sebut. Itulah masjid. Ya, rumah-rumah Allah seperti itu. Jadi masjid itu sebagaimana tadi disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas ibn Malik, itu dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Masuk di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala semua bentuk ibadah. Dan disebutkan membaca Al-Qur'an untuk memberikan penekanan, ya, bahwa membaca Al-Qur'an di masjid itu sangat baik, sangat mulia. Baik. Yang berikutnya, larangan jual beli di masjid. Larangan jual beli di masjid. Jangan sampai kita melakukan jual beli di masjid. Dan larangan ini para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah mencakup jual beli offline dan jual beli online. Jadi jangan sampai kita membedakan hukum keduanya. Jual beli online dan jual beli offline itu sama. Tidak boleh kita lakukan di masjid. Memang mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh jual beli di masjid. Tidak sampai derajat haram. Tapi para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, kalau kita lihat hadisnya, maka pendapat yang mengatakan bahwa jual beli di masjid itu haram, itu sangat kuat. Coba kita lihat hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Apabila kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakan kepada mereka, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada dagangan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepada dagangan kalian. Ini doa kebaikan atau keburukan? Doa keburukan. Apakah boleh mendoakan keburukan untuk saudara kita sesama muslim? Jawabannya tidak boleh. Kalau ada sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh karena sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu tersebut diharamkan. Itu menunjukkan sesuatu tersebut diharamkan. Mendoakan kepada sesama muslim asalnya tidak boleh, menjadi boleh karena perbuatan membeli atau menjual sesuatu di masjid. Maka ini menunjukkan menjual atau membeli sesuatu di masjid itu haram. Makanya ketika
dilakukan sampai membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimahullah, maksudnya pendapat yang mengharamkan jual beli masjid itu lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimahullah, berhati-hatilah dengan gadget kita. Berhati-hatilah dengan gadget kita. Sehingga kita misalnya memesan ya makanan untuk disampaikan ke masjid. Yaitu jual beli para jemaah sekalian rahimakumullah. Enggak boleh. Itu memang penjualnya di luar, tapi pembelinya di dalam masjid. Enggak boleh seperti itu. Itu menurut pendapat yang kuat ya, yang seperti itu diharamkan. Yang seperti itu diharamkan. Mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la arbahallah tijarata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keuntungan pada dagangan. Adapun beli di luar masjid, ya maka jelas dibolehkan dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Berjual beli di luar area masjid. Berjual beli di luar area masjid. Adapun di dalam area masjid, misalnya di pagar masjid, maka kita lihat keadaannya. Yang pertama yang kita sampaikan, berjual beli di dalam area masjid, di dalam pagar masjid, walaupun ada halamannya yang dipakai untuk parkir, berjual beli di sana sebaiknya tidak dilakukan. Untuk kehati-hatian. Tapi kalau misalnya ada yang berjualan di sana dan dibolehkan oleh pihak masjid, maka tidak masalah. Selama tidak di dalam bangunan masjid. Apalagi tempat tersebut biasa dipakai untuk parkir, bukan untuk sholat. Maka hukumnya tidak mengambil hukum masjid. Tapi kalau misalnya bisa benar-benar di luar pagar masjid, maka itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Karena memang ya di zaman kita ini banyak panitia masjid yang membuka event-event jual-beli untuk kaum muslimin. Dan karena halaman masjidnya itu luas, biasanya untuk parkir. Akhirnya mereka membuka stand-stand di tempat tersebut. Tujuannya untuk meramaikan masjid, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dalam berbisnis, maka Anda melihat yang seperti ini tidak sampai derajat haram ya, karena itu memang tidak dihukumi masjid ya, karena biasanya tempat parkiran ya, kalau orang ke sholat ya ke dalam bangunan masjid. Tapi untuk menghindar dari perbedaan pendapat dan untuk kehati-hatian, maka sebaiknya benar-benar di luar pagar masjid. Benar-benar di luar pagar masjid. Di sini ada hadis dari sahabat dari sahabat Umar. Jadi ada athar ya yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa ayahnya yaitu Umar Ibnu Khattab pernah melihat ada baju hullah siara ya. Ini jenis baju ya. Jenis pakaian dijual inda babil masjid, di samping pintu masjid. Tapi di luarnya ya. Di samping pintu masjid ada orang berjualan hullah siara, yakni jenis pakaian di zaman itu. Faqala, maka sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, law ishtaraita hadha falabistaha yawmal jum'ah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau membeli pakaian ini,
untuk engkau gunakan di hari Jumat. Hari Jumat hari kebesaran, ya, hari yang paling mulia bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak mengingkari perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini, dan tidak mengingkari orang yang berjualan di samping pintu masjid itu, tapi masih di luarnya. Maka ini menunjukkan ya bahwa berjualan di luar bangunan masjid itu dibolehkan, ya, walaupun masih ada pagar, ya, karena di luar bangunan masjid itu memang tidak diperuntukkan untuk sholat, ya. Kalau teras masjid bagaimana, Ustaz? Jadi teras masjid itu biasanya dikasih keramik atau granit, dan biasanya orang pada ngobrol di sana. Tapi itu sudah setelah teras itu baru ada pintu untuk masuk ke masjid. Maka jawabannya biasanya teras-teras seperti itu, ya, hukumnya dikembalikan ke masjid, diikutkan ke masjid, karena teras itu sering ya dipakai untuk sholat, sering dipakai untuk sholat. Walaupun setelah teras baru ada pintu untuk masuk ke masjid, tetap teras biasanya dianggap sebagai bagian dari masjid. Beda dengan halaman ya, yang dipakai untuk parkiran, ya, mungkin ada toilet di sana, ya, maka itu bukan tempat untuk sholat biasanya. Itu dipakai untuk sholat ketika keadaan-keadaan sangat ramai, seperti sholat Jum'at sampai meluber ke luar, ya, sholat Id, ya, baru terpakai untuk sholat. Kalau tidak, keadaan tidak seperti itu, biasanya ya untuk parkiran, ya, untuk yang lainnya, ya, sehingga melihat yang seperti itu tidak ada masalah apabila dipakai untuk jual beli, tapi lebih baik kalau berjual beli benar-benar di luar pagar masjid. Apalagi kalau pihak DKM sudah memberikan aturan yang jelas di situ bahwa tidak boleh berjualan di halaman masjid. Maka kita sebagai kaum muslimin harusnya benar-benar mentaati peraturan-peraturan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan yang besar bagi saudara-saudara kita. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahullah warahmatullah adalah hukum membacakan syair-syair di masjid. Hukum membacakan syair-syair di masjid. Jawabannya, syair itu ada dua. Ada syair yang isinya baik, ada syair yang isinya buruk. Syair-syair yang isinya baik dibolehkan untuk dibaca di masjid. Adapun syair-syair yang isinya keburukan, maka tidak boleh dibaca di masjid. Kita berikan perincian seperti ini karena ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Hadis yang pertama, hadis yang melarang. Ini dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu telah melarang berjual beli di masjid. Dan pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Wa ayyun syada fihi syi'r. Dan beliau juga melarang tindakan membaca syair. Beliau juga melarang apabila syair itu dibaca di masjid. Ini hadisnya umum ya. Hadisnya umum. Tidak membatasi syair tertentu atau syair-syair tertentu, tidak. Tapi umum. Kemudian di sana ada hadis lain
dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, marra Umar bi Hassan wa huwa yanshudu fil masjid. Itu ketika sahabat Umar ibn al-Khattab melewati Hassan ibn Thabit, dan ketika itu Hassan ibn Thabit sedang membaca syair-syair di dalam masjid. Falahadha ilai. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu ya memberikan kritikan kepadanya. Atau ya melihat dengan pengingkaran. Faqal, qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairu mink. Melihat sahabat Umar seperti itu, akhirnya Hassan ibn Thabit memberikan penjelasan atau memberikan jawaban. Aku dulu pernah membaca syair-syair ini. Aku dulu pernah membaca syair, dan di sana ada orang yang lebih baik dari wahai Umar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma iltafata ila Abi Hurairah. Kemudian setelah itu Hassan ibn Thabit menoleh ke sahabat Abu Hurairah. Di sana ada sahabat Abu Hurairah. Kemudian Hassan ibn Thabit mengatakan, anshuduka Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajib anni. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Sahabat Hassan ibn Thabit mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku meminta atau mengajukan permintaan kepadamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala aku mengajukan permintaan kepadamu. Mensyukurkallah itu kalau dalam bahasa kita apa ya? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala aku meminta permintaan kepadamu. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala aku meminta permintaan kepadamu. Apakah kamu dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajib anni. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Berikan jawaban untukku wahai Hassan ibn Thabit dengan syair-syairmu. Ya Allah, kuatkan dia dengan ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril. Di sini Hassan ibn Thabit meminta jawaban kepada sahabat Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, na'am. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, iya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hassan ibn Thabit, ajib anni, jawablah atau berikan jawaban untukku. Bantu aku untuk menjawabnya. Menjawab apa ini? Menjawab perkataan orang-orang kafir untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syair-syairnya Hassan ibn Thabit itu. Hadis ini jelas-jelas di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Hassan ibn Thabit untuk membaca syair-syairnya yang di dalamnya ada pujian-pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis yang sebelumnya kita lihat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apabila syair-syair dibacakan di dalam masjid. Makanya di sini harus ada kompromi. Harus dikompromikan. Cara mengompromikannya di antaranya adalah dengan memberikan perincian. Jadi hadis yang pertama dibawa kepada syair-syair yang isinya tidak baik. Sedangkan hadis yang kedua dibawa ke syair-syair yang isinya baik, sehingga dua hadis ini tidak saling bertentangan. Baik, yang berikutnya, larangan mengangkat suara di masjid. Larangan mengangkat suara di masjid. Suara ini bermakna umum. Baik suara tersebut, suara yang buruk maupun suara yang isinya baik.
tidak boleh diangkat di masjid. Tidak boleh dikeraskan di masjid. Ada pengecualian? Iya. Keadaan-keadaan tertentu bisa dikecualikan. Misalnya ketika ada kajian. Iya. Yang bisa dikecualikan. Misalnya ketika ada bimbingan untuk berzikir setelah sholat. Jadi kita ngajari anak-anak untuk berzikir setelah sholat. Akhirnya kita angkat suara kita agar anak-anak mendengar kemudian mengikuti. Ini angkat suara di masjid. Ada kebutuhan untuk itu. Maka dikecualikan. Atau misalnya talqin. Talqinul Quran. Ya kita ngajar anak-anak ya. Kalau kita tidak mengeraskan suaranya mereka enggak mendengar, maka yang seperti ini dikecualikan. Kalau tidak ada kebutuhan untuk mengangkat suara di masjid, maka dilarang mengangkat suara di masjid. Dulu kita pernah menyebutkan hadis yang isinya para sahabat sholat. Sholat sendirian ya, sholat sendiri-sendiri karena sholat sunnah. Kemudian karena itu malam hari, akhirnya ya karena sholat di malam hari itu dianjurkan untuk diangkat suaranya. Maka sahabat yang satu mengangkat suaranya, sahabat yang lain juga mengangkat suaranya. Ternyata suara itu semakin lama semakin keras. Maka didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suara-suara yang menjadi keras di dalam masjid ini. Dan itu suara bacaan Al-Quran dari orang-orang yang sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan mereka. Dia mengatakan sesungguhnya kalian itu bermunajat kepada Rabb kalian. Ya, jangan sampai yang satu mengganggu yang lainnya. Jangan sampai yang satu mengangkat suaranya atas yang lainnya. Kalian itu semuanya bermunajat kepada Rabb-nya. Bermunajat itu artinya ya berbisik-bisik ya. Berbisik-bisik. Jadi jangan mengangkat suara di dalam masjid ini. Walaupun suaranya adalah bacaan Al-Quran. Walaupun bacaan Al-Quran itu dilakukan di dalam sholat. Apalagi ya kalau itu bukan bacaan Al-Quran. Tidak boleh ya. Dan sampai sekarang masih banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan hal ini. Masih banyak kaum muslimin yang belum memperhatikan hal ini. Biasanya itu setelah azan para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Setelah azan ya dibaca-baca. Bacaan-bacaannya mungkin baik ya, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan suara yang keras. Akhirnya apa? Yang sholat qobliyah itu sangat terganggu. Kan setelah adzan kita disunahkan untuk sholat qobliyah. Kalau ada suara-suara seperti itu, orang yang sholat qobliyah itu sangat terganggu. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, suara-suara ini itu biar masyarakat tahu bahwa sekarang itu sudah waktunya datang ke masjid. Maka jawabannya, tujuan itu sudah terwujud dengan adanya azan. Azan itu tidaklah disyariatkan kecuali untuk memberitahukan kepada masyarakat sekarang waktunya ke masjid untuk sholat. Jadi jangan ditambah-tambahi. Yang akhirnya menjadikan orang yang sholat di masjid itu tidak nyaman. Tidak bisa khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Dia bacaannya lirih, sedangkan ini suaranya kencang. Gimana bisa khusyuk? Orang yang mengeraskan bacaannya saja ketika ada

yang terganggu dengan suara itu. Orang di luar masjid, tetangga-tetangga masjid pun itu terganggu dengan suara itu. Apalagi ketika ya penempatan toanya itu tidak tinggi. Penempatan toanya rendah. Akhirnya apa? Ya benar-benar langsung menuju ke rumah-rumah yang di dekat masjid itu. Dan itu tindakan yang kurang pantas, tindakan yang kurang baik, dan bisa jadi itu mendzalimi tetangga-tetangga masjid. Di samping mendzalimi orang di dalam masjid yang terganggu kekhusyuannya. Ada juga hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini asatnya. Ada seorang tabi'in yang bernama As-Sa'ib ibn Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan, "Anna Umar ra'a rajulaini min ahli Ta'if, yarfa'ani aswatahuma." Ada dua orang dari Ta'if yang dilihat oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengangkat suaranya di dalam Masjid Nabawi. Ketika itu sahabat Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada keduanya, "Lau kuntuma min ahli al-balad la auja'tukuma." Seandainya kalian berdua ini orang dari kota ini, yaitu dari Madinah, maka aku benar-benar akan memukul kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian ini? Kalian mengangkat suara kalian berdua di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingkaran yang keras ya. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka para jemaah sekalian rahimahumullah, muliakanlah rumah-rumah Allah. Muliakanlah rumah-rumah Allah. Dan tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Terutama apabila kita membawa mereka ke masjid. Sampaikan kepada mereka, masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat yang mulia. Jangan sampai kalian itu geger di masjid. Hormati masjid. Kalau kalian ingin main, silakan main di luar masjid, jangan di masjidnya. Kita harus tanamkan yang seperti ini kepada anak-anak kita agar mereka tahu kemuliaan rumah-rumah Allah ini. Coba lihat sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan hanya mengingkari anak kecil, orang yang sudah besar diingkari oleh beliau dengan pengingkaran yang seperti ini. Kalau bukan karena kalian, kalau kalian itu orang dari sini, aku akan pukul kalian berdua. Ini pengingkaran yang keras ya. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, disebutkan di sini keadaan seperti ini harus dibawa kepada keadaan apabila pengangkatan suara itu sudah terlalu, ya. Beliau ya pengarang kitab ini mengatakan, "Wa hadza mahmulun 'ala ma idza tafahasha irtifa'us sawt." Ya, pengingkaran ini harus dibawa kepada kasus ketika suara, pengangkatan suara itu sudah terlalu. Wa amma idza lam yatafahash fayubahu lil maslahah ka talabil haqqi wa nahwi. Adapun apabila pengangkatan suara itu tidak terlalu, maka dibolehkan apabila ada maslahat, seperti misalnya mencari haknya atau yang semisalnya, yang mencari hak misalnya, lihat HP-ku enggak, antum lihat kunci enggak tadi. Ya kalau tidak diangkat dengan keterlaluan ya, maka tidak ada

0: kalah karena ada maslahat ini. Dia tanya kepada temannya dengan nada yang didengar oleh mereka. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya. Boleh berbincang-bincang dengan perkataan yang dibolehkan. Ngobrol di masjid maksudnya. Bolehkah ngobrol di masjid? Jawabannya dibolehkan. Tapi yang jelas tadi, jangan sampai mengangkat suara sampai keterlaluan. Apa yang menunjukkan hal ini? Yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Jabir ibn Samurah. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla fihi as-subha hatta tatlu' asy-syams. Fa idza tala'at qam." Subhanallah, ya. Ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh. Hadis ini mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdiri dari tempat salatnya, tempat salat subuhnya, sampai apa? Sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari, beliau berdiri. Berdiri maksudnya ya meninggalkan masjid. Kemudian disebutkan juga wa kanu yatahaddatsun. Dan ketika itu mereka biasa ngobrol. Ngobrol satu dengan yang lainnya. Fa ya'khuduna fi amril jahiliyah fa yadhhakuna wa yabtasim. Dan mereka ya biasa akhirnya menceritakan bagaimana keadaan mereka di zaman jahiliyah. Dan mereka tertawa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ya. Ini menunjukkan bahwa ngobrol di masjid tidak ada masalah. Yang penting ya obrolannya mubah, dibolehkan oleh syariat. Apalagi kalau obrolannya itu bermakna, mendatangkan kebaikan, mendatangkan maslahat yang besar. Tapi para jemaah sekalian rahimakumullah, karena kita dibatasi oleh waktu dan waktu kita sudah habis, maka kita akhiri kajian kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah itu dari kesalahan ana dan dari syaitan, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan tersebut. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu, padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya, berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Subhanahu? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
3: HP.
1: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtara.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
7: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحدود ولا تؤذي المحدود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيئا. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب، الحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله ينزلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وإذا أحست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
8: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini. Dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati, dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Al-Quran.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Dararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basyarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid.
6: Khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.
7: Inna

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
3: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
2: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
3: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
2: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
3: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
2: Alimat nafsum ma ahdarat.
3: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Nefes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idas samaa'u fatarat wa idal kawaakib tatarat wa idal biharu fujjirat.
3: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: Wa idal kubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
3: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya.

0: yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qona'ah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: pobre Rasul,
1: pobre Rasul,
0: sallallahu alayhi wa sallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Al-Qur'an.
5: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul Hakikat Dunia, ya. Dan ini penting bagi kita semua karena kita sadar hidup di dunia ini hanyalah sebentar, ya. Siapapun tahu hidup di dunia ini hanya sebentar, bahkan ateis pun tahu bahwasanya hidup di dunia tidak selamanya. Kematian adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini umum, mencakup orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, lelaki, wanita, ya. Mau sehat segar bugar atau sakit-sakitan, ujung-ujungnya adalah kematian. Dan kita semua berada dalam satu rel, tidak ada yang keluar dari rel tersebut, menuju titik pertemuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian sedang berusaha berjalan menuju Allah dan kalian akan bertemu. Kalian akan bertemu. Maka tentunya kalau kita sadar bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, kita harus persiapan untuk pada kehidupan berikutnya. Persiapannya sekarang. Ya. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah selesai. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yaum amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang yang ada amal, tidak ada yang menghisab. Nanti setelah kematian yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Kita membahas tentang hakikat dunia sangat penting, karena kita semua tanpa terkecuali, termasuk pembicara, sering lalai bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Sering lalai. Dan ini telah diingatkan oleh Hasan al-Basri. Dia mengatakan dalam perkataannya, ma ru'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha syakkan la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat suatu perkara yang diyakini kepastiannya tidak diragukan sama sekali, namun menjadi seperti perkara yang diragukan tidak ada keyakinan terhadapnya. Yaitu apa? Al-maut, kematian. Beliau ingin mengingatkan, kita semua yakin pasti akan mati, dan kita semua yakin pasti akan dibangkitkan dan diberi pertanggungjawaban, tetapi aplikasi kita atas keyakinan tersebut tidak ada. Tidak ada bukti kita semangat beramal, tidak ada bukti kita merasa bakalan meninggal, kita hidup seakan-akan akan di dunia ini akan hidup selama-lamanya, tenggelam dengan dunia, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Padahal kita semua yakin kita bakalan mati. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, keyakinan suatu kematian adalah keyakinan yang tidak diragukan, tapi seakan-akan menjadi suatu keraguan yang tidak diyakini sama sekali. Kenapa? Dilihat dari aplikasi kita, tidak ada buktinya kita yakin kita bakalan mati. Maka pembahasan kita ini untuk mengingatkan saya sebagai pembicara dan juga terutama ibu-ibu sekalian, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Maka kita mau bicara tentang hakikat dunia. Ini penting bagi laki-laki, terutama bagi ibu-ibu yang sering lupa dengan akhirat. Ya, ibu-ibu banyak urusan dunianya, ya. Ya, sudah tua masih ngelihat Instagram. Sudah tua, ya. Tahu suaminya duitnya enggak ada masih lihat tas branded, padahal tahu suaminya duitnya enggak ada. Terus ngapain lihat tas-tas branded sementara duit suami tidak ada. Masih sering kepo urusan rumah tangga orang, ya. Lihat ada perempuan lain jalan-jalan sama suaminya, dia sedih. Kenapa dia sedih? Sehingga waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Belum lagi ibu-ibu yang terjebak suka nonton film Korea, subhanallah. Sudah tua, nenek-nenek, rambut sudah tidak ada yang hitam, masih suka nonton film Korea. Terus bagaimana? Lupa bahwasanya hakikat dunia hanyalah apa? Sebentar. Hanyalah sebentar. Ya. Maka kadang-kadang suaminya ngajak zuhud, istrinya enggak mau. Ya. suaminya ajak, udah enggak usah beli mobil mewah. Istrinya mau beli mobil mewah. Suaminya bilang udah enggak usah beli tas mahal, pakai kantong plastik aja. Istrinya tidak mau. Sehingga seakan-akan mau hidup apa? Mau hidup lama. Sebagian mereka sudah nenek-nenek tapi masih pakai spidol di sana sini ya. Sudah tahu ya, subhanallah. Terus kapan mau ibadah ya? Sibuk menor melulu, udah tua. Ntar lagi sudah bernapas aja sudah ngos-ngosan tapi masih. Ini ya kejadian, ya saya tidak bilang semua wanita tapi sebagian apa? Wanita ya. Ya. Sebagian wanita ya. Hobinya kemana? Ke mall. Ke mall lihat inilah, lihat anu lah, lihat inilah, lihat anu. Ngabisin waktu di mall ya. Seharusnya kalau kita sadar hidup cuma sementara, apalagi kita sudah mulai berusia ya. Hendaknya kita mulai fokus kepada akhirat. Dunia ini sebentar ya dibandingkan dengan yang akan datang ya. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Kita pernah di fase janin 9 bulan. Kemudian sekarang kita berada di fase ini, kita hidup. Dan ini hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun. Rata-rata orang meninggal 60-an, 70-an ya. Yang melampaui 70-an tidak banyak ya. Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam barzah. Alam barzah mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam akhirat, hari kebangkitan, abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Maka kita harus sadar hidup kita yang sesaat ini, 60-70 tahun, meskipun sesaat, tapi dia yang menentukan bagaimana nasib kita pada kehidupan selanjutnya. Pada fase kehidupan di alam barzah atau fase kehidupan di alam akhirat. Di dunia sekarang saya sering menyampaikan hal ini. Di dunia kita bisa mengukur. Saya lebih kaya daripada dia. Kita lihat strata ekonomi. Kita bisa lihat. Dia lebih kaya dari saya. Saya lebih kaya dari dia. Bisa kita lihat. Lihat dari mobil-mobil dia. Cuma Avanza, mobil saya Lexus. Ya. Berarti saya lebih kaya. Ya. Rumah dia masih ngontrak. Rumah saya bahkan 2 atau 3 rumah. Berarti saya lebih kaya. Misalnya. Lihat pembantu kita. Lebih miskin dari kita. Kenapa? Karena dia kerja sama kita. Kita yang gaji. Supir kita lebih miskin dari kita. Di dunia stratanya ketahuan. Tapi pada kehidupan berikutnya belum tentu. Pada kehidupan alam barzah belum tentu pembantu kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu. Belum tentu supir kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu pegawai kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum lagi di akhirat kelak. Maka ini harus kita perhatikan. Kita jangan sibuk hanya mengatur strata ekonomi kita di dunia. Kita harus pikirkan strata ekonomi kita di akhirat. Kalau kita lupa dengan hakikat dunia, kita akan lupa dengan persiapan akhirat. Allah berfirman, khafidhatur rafi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya, kemudian Allah mengatakan, laisa li waqa'atiha kadhiba, khafidhatur rafi'ah. Bahwasanya al-waqi'ah, hari kiamat, khafidhatun, merendahkan, rafi'ah dan mengangkat. Sebagian al-tafsir mengatakan, hari kiamat akan mengungkap hakikat, siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan. Maksudnya ada sebagian orang di dunia terlihat tinggi, mungkin pejabat, mungkin orang terkenal, orang kaya, tapi bisa jadi di akhirat khafidhah, direndahkan oleh hakikat hari kiamat. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin rendah di mata kita sekarang, strata ekonominya rendah, tetapi ternyata di akhirat dia tinggi. Maka yang perlu kita renungkan persiapan kita untuk pada kehidupan berikutnya, yang ini cuma sebentar, 60-70 tahun, tetapi dia adalah penentu bagaimana nasib kita pada fase berikutnya yang jauh lebih panjang. Alam barzah, kalau kita meninggal sampai hari kiamat, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita enggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian ketika hari kebangkitan, abadi. Abadi itu berapa ibu-ibu? Abadi itu bukan 1 triliun tahun, bukan 1 miliar tahun. Triliun-triliun juga belum selesai. Tidak terhingga. Abadi, selama-lamanya. Yang menentukan adalah setiap detik yang kita lalui di dunia ini. Ini jadi masalah. Kita buang-buang umur kita. Padahal setiap detik yang kita lewati mempengaruhi nasib kita, strata kita di hari kemudian. Kita semua muqassirun. Kita semua memang kurang. Saya tanpa terkecuali. Masih banyak umur yang kita buang. Masih banyak waktu yang kita buang. umur kita buang tidak ada faedahnya, padahal setiap detik yang kita lewati punya pengaruh di hari berikutnya. Saya ulangi lagi, di dunia sekarang kita bisa ngukur strata kita, bisa. Ibu-ibu yang pakai tas branded pasti lebih kaya daripada yang pakai tas KW, pasti. Oh, bangga, tas saya asli, dia tasnya apa? KW. Pakai jilbab, jilbab sekarang ada jilbab yang branded. Jilbab muslim, mereknya mahal. Yang satu, mereknya baru bikin merek. Murah, jelas saya lebih hebat daripada dia. Kecantikan iya, saya lebih cantik daripada dia, jelas ketahuan. Ya, saya lebih cantik, dia kurang cantik. Iya, itu kan di dunia. Di akhirat kita enggak tahu, bisa jadi wanita ini sekarang di dunia wajahnya biasa, ketika dia di akhirat mulia, maka dijadikan cantik jelita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si cantik ini ternyata di akhirat dibakar di neraka jahanam. Maka ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita merenungkan tentang hakikat dunia, kemudian kita persiapan menghadapi dunia tersebut. Tapi bimbing dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hakikat dunia, yang pertama bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, ini jelas, sementara, tidak abadi, tidak abadi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan dia dibandingkan dengan kehidupan berikutnya hanya sebentar. Allah berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, "Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka nanti manusia dibangkitkan, "Ka'annahum yawma yarawunaha," ketika mereka melihat hari kiamat yang dahsyat, mereka sadar, "Lam yalbathu," ternyata mereka dulu di dunia tinggal cuma sebentar, "illa ashiyatan aw duhaha," seakan-akan hidup mereka 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia hanya sekedar waktu duha atau waktu petang, cuma sebentar. Dibandingkan dengan kedahsyatan hari yang dia lihat pada hari kiamat kelak. Dia baru sadar, oh ternyata dunia cuma sebentar. Seakan-akan cuma petang hari, atau seakan-akan cuma di pagi hari, sebentar. Kemudian selesai. Demikian juga ketika penghuni neraka ditanya pada hari kiamat kelak, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin." Wahai penghuni neraka sekalian, berapa lama kalian dulu tinggal, berapa tahun kalian tinggal di atas muka bumi? Ditanya berapa tahun? Apa jawabannya? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Mereka begitu melihat neraka yang begitu dahsyat, 60 tahun yang telah mereka lewati, 70 tahun yang mereka lewati, mereka rasakan tidak sampai satu hari. Sehari atau setengah hari. Ini hakikat yang mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan hari akhirat. Ternyata dunia cuma sebentar. Dunia cuma sebentar. Oleh karenanya, kondisi kita pun mengingatkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waja'akumun nadhir," telah datang peringatan bagi kalian. Sebagian salaf menafsirkan peringatan, maksudnya uban. Ya. Kalau seorang, kemudian dia berkaca di hadapan cermin, dia lihat ada uban di rambutnya. Ada uban mungkin laki-laki di jenggotnya, ada uban mungkin di alisnya, tanda bahwasanya dia akan sirna. Dia akan sirna. Dan saya katakan bahwasanya uban tersebut adalah rahmat dari Allah untuk mengingatkan kita, karena terkadang kita lupa bahwasanya kita ini sudah berusia, sudah senior kalau enggak mau dibilang tua ya. Ternyata kita sudah top tua ompong peot sudah. Kalau enggak ada uban kita lupa. Tapi Allah kasih kita uban. Allah kasih kita ternyata periksa kolesterol naik. Ternyata asam urat. Mulai banyak bunyi-bunyi di tubuh ini. Yang tadinya tidak ada signal, mulai banyak bunyi. Ya. Ya. Ibarat kalau kita naik mobil, mobil lama sudah buka pintunya, krek, buka ini, krek. Ya, seperti itu kita. Sampai saya pernah naik mobil di Jeddah, mobil tua sekali. Ada yang bilang, "Ustadz, ada kawan punya mobil." Ya. Semuanya bunyi. Kalau kita buka ini, karena saking tuanya mobil tersebut. Semuanya bunyi, kecuali satu yang tidak bunyi. Apa yang tidak bunyi? Klakson tidak bunyi. Maksudnya mobil sudah tua. Sama, kita juga begitu. Dikit-dikit, encok. Dikit-dikit, berarti sudah berusia. Sudah waktunya sadar. Sudah waktunya kita enggak nonton lagi film apa? Korea. Kalau bapak-bapak sudah waktunya Jangan lagi nonton banyak pertandingan, buang-buang umur. Sudah waktunya sekarang ikut dalam pertaruhan pertandingan akhirat, sudah waktunya. Dahulu disebutkan penduduk kota Madinah kalau sudah usia 40 tahun, akbalu alal akhirah. Mereka mulai sibuk urusan akhirat ketika usia 40 tahun. Kita usia 40 tahun mulai terbuka dunia bagi kita. Mulai banyak relasi. Mulai grup WhatsApp semakin banyak. Semakin lupa dari akhirat. Maka kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib. Allah mengungkapkan dengan beberapa cara untuk menunjukkan dunia itu sementara. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia. Dunia itu diambil dari bahasa Arab dari dua, bisa jadi dua masdar, ada yang mengatakan dari ad-dunu, ada yang mengatakan dari ad-dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunu artinya dekat, kalau dani artinya rendah. Kalimat kata dunia itu sendiri sudah menunjukkan kedekatan dan kerendahan. Makanya dinamakan dengan apa? Dunia. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ketika kalian berada di sisi lembah yang paling rendah, mereka yang lebih jauh, yang dekat. Dunia maksudnya sisi lembah yang lebih dekat. Jadi dunia itu sendiri Allah ungkapkan dengan kata dunia untuk kita sadar bahwasanya dunia itu diambil dari ad-dunu, yaitu dekat, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Di antaranya untuk menunjukkan dunia ini hanya sebentar dan sementara, Allah berfirman misalnya mata'un qalil, tentang dunia. Mata' itu kesenangan, yaitu mata' secara bahasa Arab artinya sesuatu yang digunakan kemudian expire, itu namanya mata'. Ya, dan rata-rata hidup dunia ini expire semua, ada expire-nya. Rumah ada expire-nya enggak? Ada enggak? Ada. Suatu saat dia rusak, diganti, rubuh. Kemudian mobil ada expire-nya enggak? Ada. Istri ada expire-nya enggak? Ada. Suatu saat meninggal dunia. Ada expire. Semua mata disebut mata. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mata, kehidupan dunia semuanya kesenangan tapi ada expire-nya. Wa khairul mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dan sebaik kesenangan yang ada expire-nya adalah istri yang soleha. Berarti ada expire-nya enggak? Ada. Nah, kapan meninggal dunia? Atau dicerai selesai expire? Jadi, Allah menamakan mata'un qalil. Dunia itu mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Sedikit berarti akan selesai. Ini cara Allah mengungkapkan dunia itu hanyalah sebentar. Tapi di antaranya, Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahra. Allah sebut dalam surah Taha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah, "Janganlah kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah memandang atas kenikmatan-kenikmatan ya yang kami berikan kepada ma matta'na bihi azwajan minhum. Kami berikan kenikmatan kepada mereka." Kata Allah, zahratal hayatid dunia. Zahrah, yaitu mawar kehidupan dunia. Allah menamakan dunia dengan zahrah. Kita tahu zahrah itu mawar, indah atau tidak? Indah. Warna-warni. Ada jingga, ada pink, ada merah muda, ada putih, harum. Tetapi kalau kita petik, cepat layu atau tidak? Itu kira-kira dunia seperti itu. Cepat sekali layu. Ibu-ibu sekarang, sudah nenek-nenek sekarang coba. Serasanya baru kemarin masih gadis, ya enggak? Sekarang udah peot. Mau ke salon tetap aja apa? Peot, enggak bisa. Mau diapain? Kecantikan tidak selamanya. Tiba-tiba sudah tua. Saya sudah 45, saya pikir. Kayaknya kemarin baru masih belasan tahun. Sekarang sudah 45. Sudah mulai banyak bunyi di sana sih. Subhanallah. Cepat sekali. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah sekian umurnya. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan tua. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan keriput. Tidak bisa dihindari. Zahratal hayati dunia. Dunia hanya seperti mawar yang indah. Tapi cepat layu. Cepat sekali. Tidak lama. Apa sih dunia dibandingkan dengan alam barzah ribuan tahun? Apa sih dunia dibandingkan dengan padang mahsyar 50 ribu tahun? Apa sih dunia 60-70 tahun dibandingkan padang mahsyar berdiri di bawah matahari? Apa sih dunia dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi? Enggak ada bandingannya. 60 dibandingkan 1 miliar, enggak ada bandingannya. 60-70 dibandingkan 1 triliun, enggak ada nilainya. Dibandingkan dengan abadi, tidak ada nilainya. Taib, di antara cara Allah untuk menunjukkan dunia hanyalah sebentar, Allah perumpamakan dengan air yang turun kemudian membasahi bumi ini, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang kering, kemudian tumbuhan tersebut menjadi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat dunia." Mathalal hayatid dunya. Apa itu hakikat dunia? Allah jelaskan, "Kama in anzalnahu minas samaa," seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Turun, fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian tumbuhan yang tadinya kering atau sudah mulai tumbuh kena air, kemudian tumbuh menjadi segar. Dihirup atau diminum oleh tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian menjadi hijau. Fa'asbaha tiba-tiba hashiman, menjadi rumput yang kering. Saking keringnya, saking sudah hancurnya, tazruhur riyah, ditiup oleh angin. Tadinya dia kokoh, kemudian berguguran, kemudian kering, kemudian ditiup oleh angin ke sana kemari. Allah mengumpamakan kehidupan dunia dengan ayat ini. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengumpamakan dunia dengan air. Air itu ketika turun maka dia tidak stabil. Terkadang begini, terkadang jadi kotor, terkadang menjadi masuk ke sungai, terkadang menjadi beku, terkadang menjadi embun, dunia tidak stabil. Dunia ini tidak stabil. Seperti air yang tidak stabil. Kemudian air itu kalau kita ambil banyak-banyak, kita tenggelam. Kita akan tenggelam, hati-hati. Siapa yang ingin kumpulin air banyak-banyak untuk dia rasakan, dia akan tenggelam dan akan binasa. Kalaupun dia tidak tenggelam, ketika dia menikmati air tersebut, dia pasti basah. Dia pasti apa? Basah. Dunia seperti itu. Siapa yang menikmatinya, pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Gak mungkin gak ada efek samping. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, dan ini lebih sahih, lebih rajih. Maksudnya Allah merumpamakan kehidupan dunia seperti rangkaian tadi, air turun, kena tumbuhan, kemudian tumbuh menjadi hijau, tiba-tiba menjadi apa? Kering. Bahkan Allah menggunakan huruf fa di sini, disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, Allah menggunakan fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Itu Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuhan menjadi hijau, fa, maka. Dan dalam bahasa Arab, kalau pakai fa, itu menunjukkan ta'kib, segera tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a khalidun Fazaidun, datang Khalid lalu siapa? Zaid. Tapi kalau saya pakai summa berarti ada jeda. Ja'a Khalidun summa Zaidun, berarti datang Khalid kemudian datang si Zaid. Tapi kalau saya pakai fa, ja'a Khalidun Fazaidun, berarti tidak ada jeda langsung. Datang Khalid lalu datang apa? Zaid. Sama Allah mengatakan, Allah turunkan hujan, tumbuhan menjadi hijau, lalu Allah bilang fa asbaha, lalu pakai fa. Menunjukkan cepatnya perubahan tersebut. Dari hijau tiba-tiba menjadi kering. Tadinya hijau dipandang begitu segar, menyenangkan, tiba-tiba jadi kering. Kemudian ditiup angin. Begitu cepatnya perubahan dunia. Dan itu kita rasakan, subhanallah. Tahu-tahu umur cepat berlalu dengan begitu cepat sekali. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu sudah gede. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu sekarang sudah menikah. Anak-anak sudah menikah, ternyata sudah punya anak. Kita jadi kakek-kakek. Sekarang sudah tidur sama nenek-nenek, subhanallah. Dulu masih tidur sama gadis, terus tidur sama seorang ibu. Sekarang sama nenek-nenek, qadarullah. Kenapa udah punya cucu? Udah punya cucu, status berubah jadi kakek dan apa? Nenek-nenek. Begitu cepat kehidupan dunia. Yang cepat ini kita mau isi apa ini masalahnya? Yang setiap detik punya pengaruh atas status kita pada kehidupan berikutnya, itu masalahnya. Baik. Ini cara Allah menggambarkan dunia itu hanyalah sebentar. Cara Allah yang lain, ini yang kelima, untuk menunjukkan dunia sebentar. Allah berikan perumpamaan tentang hakikat kehidupan dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu Ketahuilah, itu Allah suruh kita untuk mengerti akan hal ini. Jangan lupakan, pelajarilah. I'lamu maksudnya pelajarilah. Pelajarilah untuk kalian yakini. Ketahuilah, ilmuilah. Masuklah ke dalam pikiran kalian. I'lamu annamal hayatud dunya. Sungguhnya kehidupan dunia itu hakikatnya apa? Di sini Allah gunakan dengan kata annama. Annama itu hanya saja, pembatasan. Tidak ada lebih daripada ini. Dunia itu cuma ini. Hakikatnya apa? Annamal hayatud dunya la'ibu walahun. La'ib permainan, lahun senda gurau. La'ibun walahun. Kemudian wazinatun wa tafakhurun bainakum. Yang ketiga perhiasan. Yang keempat wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah sebutkan lima. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan. Walahun hanya senda gurau. Wazinah perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, banyak-banyakkan fil amwali wal aulad, dalam harta dan anak-anak. Kama tsali ghaitsin ajabal kuffara nabatuhu, seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan, membuat orang yang menanam tumbuhan menjadi senang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ya, tadinya tumbuh segar tiba-tiba mengering kemudian jadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi rumput yang sudah hancur. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirati, ingat di akhirat. Wa fil akhirati ada dua kemungkinan, adzabun syadidun, bisa jadi dapat adab yang pedih karena tidak bisa menghadapi dunia, akhirnya mendapat adab yang pedih. Atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Atau kemungkinan kedua, mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah tutup, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan expire yang menipu. Baik. Di sini para ulama menafsirkan, di antara tafsir para ulama mereka mengatakan Allah ketika menggambarkan tentang lima sifat ini, Allah sedang menceritakan tentang hakikat manusia sesuai dengan umurnya. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya," ketahuilah kehidupan dunia itu laibun, permainan. Anak-anak masih kecil main-main aja. Masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun main-main. Nanti sudah remaja, belasan tahun lahun, senda gurau. Senda gurau ketemu dengan teman-temannya, senda gurau. Wazina sudah 20 tahun ke atas mulai penampilan. Mulai ini, remaja-remaja mulai remaja-remaja tanggung, mulai apa? Sibuk dengan apa? Penampilan. Nanti kalau udah umur 40 tahun wa tafakhurun bainakum, mulai bangga-banggaan. Saya punya usaha ini, pamer sana, bikin status, itu kerjaannya. Berhasil sini. Yang punya istri cantik pamer istrinya cantik. Yang punya suami ganteng pamer suaminya apa? Ganteng. Yang jalan-jalan di luar negeri pamer status, itu kerjanya pamer. Nanti sudah mulai tua wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sudah mulai umur 60, 50 ke atas mulai bangga, ini anak saya banyak, harta banyak. Ini hasil usaha saya, rumah sekian, sekian, sekian, istri sekian, sekian. Anak-anak sekian, sekian. Itu hakikat kehidupan dunia seperti itu. La'ibun walah. Dalam bahasa yang lain Allah hanya batasi dengan la'ib walahun. Permainan senda gurau. Benar, dunianya permainan. Orang bermain-main tidak lama, main-main terus game over. Kita pun demikian. Kita sekarang bermain-main sebentar. Gambaran namanya orang main enggak lama-lama. Dunia digambarkan seperti permainan, tiba-tiba game over. Tiba-tiba game over, kena serangan jantung, game over. Ketabrak mobil, game over. Jatuh dari pesawat, game over. Lagi ngomel-ngomel, terkena serangan jantung. Game over. Lagi olahraga, jatuh mati. Banyak enggak? Banyak. Banyak. Jatuh di kamar mandi, tewas banyak. Sudah, game over, selesai. Walahun, hanyalah senda gurau.

Coba tanya sama diri kita, ada faedahnya enggak? Enggak ada. Coba kalau kita buat baca Al-Qur'an. Belum lagi kita tidak bicara maksiat, ini kita bicara nonton yang tidak maksiat misalnya. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, setengah jam lewat. Dengar komentar ini, komentar anu, baca komentar, setengah jam lewat. Coba sini kita buat baca Quran. Akan berubah status kita lebih indah di alam barzah. Setengah jam tersebut kita gunakan baca Al-Quran. Tapi kita lalai. Kita tertipu, terpedaya. Terpedaya. Betulnya ibu-ibu ngabisin waktu nonton film Korea, dia menyangka bahagia. Ternyata hatinya menjadi kering. Orang kalau habis nonton film, pasti hatinya kering. Pasti Allah kasih dampak langsung. Tidak tunggu lama. Sama dengan orang baca Quran, pasti langsung dampaknya langsung bahagia. Pasti enggak tunggu lama. Terpedaya nonton seri 1, seri 2, seri 30. Saya pernah naik mobil sama seorang. Saya bilang, ada kawan punya cerita. Saya kenal orang tersebut. Kemudian ceritanya dibuat menjadi sinetron. Sinetron tersebut judulnya ini dan itu. Saya enggak mau sebutlah. Kata supir, saya nonton semua Ustaz. Semua seri saya nonton. Ceritanya begini loh Ustaz. Kisah nyatanya saya tahu, itu teman saya. Jadi subhanallah. Senang aja orang nonton, senang enggak tahu uang. Baik, ada pertandingan, boleh. Pertandingan senang, namanya pertandingan. Siapa enggak senang nonton bola? Kita senang nonton bola. Siapa enggak senang olahraga? Kita punya. Tapi habis waktu kita nonton setiap pertandingan kita nonton. Sampai pertandingan jam 2 malam kita bangun nonton. Sambil teriak, gol, gol, gol. Kemudian kita tahu pemain-pemainnya. Si Ronaldo, si Messi, siapa lagi? Kita tahu semua biografinya. Tapi mungkin boleh-boleh saja dalam hukum Islam. Mungkin. Tapi apakah kita ridho kalau dibuka catatan amal isinya Ronaldo, Messi, Ronaldinho, siapa lagi? Itu-itu semuanya. Bukan kita baca tafsir surat ini, bukan. Isinya seperti itu. Portugal lawan ini lawan anu, Real Madrid lawan AC Milan kalau zaman dulu. AC Milan lawan Juventus zaman saya dulu. Sekarang saya enggak tahu grup-grup apa lagi. Ya. Terus terpedaya. Kita terpedaya. Seorang terpedaya dengan subhanallah barang branded. Ketika dia punya barang branded, dia merasa nilainya menjadi tinggi. Akhirnya terbawa dalam alam khayalan, selalu beli barang branded. Saya dulu enggak habis pikir, ini ada orang beli tas sampai ratusan juta apa bahlul enggak? Tapi ternyata suatu style dalam kehidupan. Yang beli tas 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 1,5 miliar. Waktu qadarullah saya sama istri pergi ke Paris. Waktu itu kita diundang pengajian oleh pihak sana. Kemudian saya waktu itu naik mobil diplomat diantar sama teman. Dia bilang, Ustaz, di sini ada toko jual tas tertentu dengan merek tertentu. Itu yang beli ngantri. Banyak yang ngantri orang Indonesia. Masya Allah. Jadi masuk dalam alam khayalan. Kita lihat gak masuk akal, tapi jadi masuk akal. Ternyata orang banyak yang terjebak. Menipu. Tas buat apa? Saya pernah ditanya, Ustaz, boleh gak saya beli tas 600 juta? Zakat saya sudah bayar, sedekah saya sudah bayar, sudah silaturahmi. Saya masih punya uang beli tas 600 juta. Saya waktu dulu saya masih gak masuk akal bagi saya waktu itu. Orang gila ada beli tas 600 juta. Saya bilang, itu tas manfaatnya apa? Biasa simpan mobil apa enggak? Ternyata belakangan sampai miliaran tas. Ibu-ibu heran kan? Tapi ada orang yang terpedaya seperti itu. Duitnya kebanyakan. Duitnya kebanyakan. Ada enggak orangnya di sini? Subhanallah. Jadi begitulah ya. Hanyalah menipu dan sendagurau. Dan kita semua terpedaya tanpa terkecuali. Tingkat tertipu itu bertingkat-tingkat, tapi kita semua tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupannya kecuali kesenangan yang menipu. Dia sifat yang melazimi kehidupan dunia, suka menipu. Taib. Ini yang pertama, hakikat dunia. Bahwasanya hakikat dunia cuma apa? Sementara. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dunia itu, kalau kita pikirkan hakikatnya, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Perhatikan, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Semua yang kenikmatan yang kita rasakan pasti ada efek sampingnya, pasti ada efek sampingnya. Dan apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika datang Jibril menasihati Rasulullah, kata Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Silakan kau hidup, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril alaihi salam, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Subhanallah, itu hakikat dunia. Ada kebahagiaan, kita cinta. Semakin cinta, perpisahan semakin menyedihkan, ya atau tidak? Ibu lebih ngerti nih, coba saya ulangi. Semakin cinta, perpisahannya semakin sulit atau tidak? Ini sulit. Kalau tidak cinta, yaudah, pegatan wae. Kalau enggak cinta, semakin cinta. Dan itu yang kita rasakan. Seorang semakin cinta dengan ibunya, ketika ibunya meninggal, betapa sakit yang dia rasakan semakin pilu. Seorang sayang sama anaknya, ketika anaknya semakin dia cintai, ternyata meninggal, Allah uji, semakin pilu. Itulah kehidupan dunia. Seorang semakin sayang kepada pasangannya, ketika yang dia sayang tersebut menyakitinya, dia begitu sakit luar biasa. Semua ada resiko dunia ini. Allah sengaja buat dunia ini seperti itu, supaya kita ini ingat akhirat. Agar kita sadar dunia ini mau kita cari sebagaimana sebanyak-banyak pun, tidak akan kita bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa takwa, enggak mungkin. Dengan modal sedikit dari dunia, tapi dengan ketakwaan yang maksimal, optimal yang bisa kita lakukan, kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Ibu tahu, orang kan punya perusahaan, dia punya perusahaan besar, kemudian uang sampai triliunan. Apa dia hidup? Dia juga dalam kegelisahan. Begitu ada hitungan pajak, pusing atau tidak? Pusing. Yang jualan bakso apa mikir pajak? Nggak ada. Santai aja. Sampai seorang punya usaha besar, ketika mau lebaran, dia yang pusing. Kenapa? Harus bayar THR. Sementara anak buahnya pada senang, karena akan menerima apa? THR. Bosnya pusing, anak buahnya senang. Coba, lebih enak jadi bos apa jadi anak buah? Jadi bos meskipun pusing. Kehidupan begitu ya. Setiap kenikmatan resikonya. Mau makan yang enak-enak, di balik itu ada kolesterol yang menanti. Asam urat, benar ibu tadi. Sudah bunyi sinyal-sinyal banyak di tubuhnya. Apapun enaknya pasti ada efek sampingnya. Itulah, makanya Allah ketika menyebutkan tentang akhirat, Allah mengatakan, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak bakalan sedih, kalian tidak bakalan khawatir. Karena kehidupan dunia ini semewah apapun, seindah apapun, terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Nah, ada orang tertawa terus, enggak mungkin, kecuali orang gila. Saya dulu punya kawan, dia tabib pribadi Amir Madinah rahimahullah, sudah meninggal. Jadi kadang-kadang dia naik helikopter sama Amir Madinah, terkadang dia naik mobil khusus ya, karena dia kadang akupuntur, kadang dia pijit ya. Dia bilang ketika terjadi tembak-tembakan di Madinah waktu itu, saya masih kuliah, ada sekelompok yang diduga mikiran terkena pengaruh mikiran Khawarij, kemudian tembak-tembakan di Madinah. Kata dia, itu gubernur 3 hari gak bisa tidur. Saya tukang pijitnya tidur. Jadi jangan dipikir bahwasanya kalau jadi pejabat kaya raya, kemudian dia pasti, yang dia sudah kejar setengah mati tersebut, belum tentu dia nyaman. Terkadang mereka sudah bicara tentang jabatan, terkadang tidak tidur. Kita sudah tidurnya lelap, mereka masih nyusun rencana bagaimana sampai malam-malam gak tidur. Sementara sang penjual bakso atau kita yang hidup biasa sudah tidur. Ba'da isya, ngobrol sama istri, ngorok sampai pagi. Subhanallah. Itu dunia yang mau kita kejar-kejar. Semakin tinggi nikmat yang kita dapatkan, semakin tinggi apa? Resikonya. Maka kita harus tahu itulah hakikat apa? Hakikat dunia. Jangan terpedaya dengan dunia ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya benar, uang bukanlah pasti bahagia. Bukan, meskipun kita yakini uang adalah satu sebab kebahagiaan. Benar, oke, kita setuju. Dunia salah satu sebab kebahagiaan. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan, arba'un minas sa'adah, empat di antara sebab kebahagiaan, al-baitul wasi', rumah luas. Benar. Artinya, al-markabul hani', kendaraan yang menyenangkan sebab bahagia. Orang punya mobil enak, oke, bahagia. Al-jaru salih, tetangga yang baik, dan istri yang salihah. Itu sebab-sebab apa? Kebahagiaan duniawi. Ya. Tetapi untuk bahagia, ya, yang penting adalah iman. Yang penting adalah apa? Iman. Orang kejar dunia sebanyak-banyaknya, tingkat kebahagiaannya tidak beda jauh. Saya katakan tadi. Ada orang misalnya, dia dari punya motor, tiba-tiba punya mobil. Bahagia atau tidak? Bahagia. Karena ada perubahan luar biasa. Dari motor punya mobil. Tapi dia punya mobil, mungkin dia beli Avanza. Avanza. Kemudian dia naik lagi, beli apa? Beli Innova. Oke, lebih nyaman daripada Avanza. Baik, dia sudah merasakan kebahagiaan. Tapi perubahan berikutnya, dari Innova misalnya Lexus enggak signifikan. Tidak signifikan. Rumah, segini masya Allah sudah besar. Mau rubah 1 kilo, tidak signifikan. Benar ada beda, tapi tidak signifikan. Daripada perjuangan dia untuk membesarkan rumah 500 meter jadi 1 kilo, tidak signifikan. Maksudnya kita mau kejar dunia sebanyak-banyaknya, itu kebahagiaan tidak signifikan. Sementara kita habiskan umur kita, usaha ini, usaha ini, kemudian ya cuma dapatnya segitu-segitu saja. Dibandingkan kelelahan yang kita rasakan, kepenatan yang kita rasakan. Kita tertipu dengan dunia, cari dunia sebanyak-banyak, sehingga akhirat kita lupa, itu masalah besar. Baik, jadi dunia itu, ya, kenikmatannya terkontaminasi, itu suatu yang pasti. Terkontaminasi dengan apa? Kesedihan dan kekhawatiran. Ya. Seorang wanita punya suami yang tampan dia bahagia, tapi dia khawatir. Jangan sampai dia selingkuh karena saking tampannya. Banyak cewek-cewek dekat. Repot. Ya enggak? Dia punya suami, punya usaha besar, di situ ada jadi direktur, kemudian pegawai-pegawainya gadis-gadis. Khawatir enggak? Khawatir. Gitu. Setiap kenikmatan ada resiko. Taib, hakikat berikutnya, Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dunia ini Allah jadikan sebagai ujian. Dunia ini adalah ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 7, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan ketika itu arsnya sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya semua? Kata Allah, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ Ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Ternyata Allah ciptakan alam semesta ini, bumi ini dan isinya untuk ujian. Allah berfirman juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan. Bumi dijadikan indah dengan perhiasannya. Inna ja'alna ma'alal ardi, kami jadikan apa yang di atas muka bumi, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Linabluwahum, untuk menguji, kami uji mereka, ayyuhum ahsanu amala. Jadi dunia ini memang untuk disiapkan Allah untuk ujian. Makanya disebut dengan darul ibtila, yaitu negeri ujian. Adapun akhirat darul jaza, negeri balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang adalah negeri ujian. Allah juga ciptakan kita di awal dari surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, itu kita. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian amal yang terbaik? Allah ciptakan kalian hidup, kemudian Allah mematikan kalian. Antara hidup dan mati, Allah nilai. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna allaha mustakhir. yakhlufukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah jadikan dunia manis dan hijau. Manis maksudnya dirasa manis. Siapa enggak suka dunia? Kita manusia suka dunia. Siapa tidak suka duit? Siapa tidak suka harta? Ibu-ibu, siapa yang tidak suka emas? Kita manusiawi. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Manusiawi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun, manis, khadirah dari sisi rasa manis, khadirah hijau dari sisi dipandang menyenangkan. Tapi buat apa Allah ciptakan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian tinggal di atas muka bumi buat apa? Fayanzura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah dari fitnah dunia, wahai laki-laki. Dan waspadalah khusus terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. "Wa nabluukum, dan kami uji kalian." Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji kita dengan keburukan seperti sakit, ekonomi sulit, ya. Musibah-musibah, mungkin anak yang nakal, mungkin suami yang selingkuh, mungkin istri tukang ngomel, ini ujian semua. Yang kita tidak sukai. Ya. Demikian juga bil khair, Allah uji dengan kebaikan. Ekonomi bagus, rumah mewah, istri cantik, anak-anak baik, ya. Tetangga baik, usaha maju, kesehatan yang luar biasa, yang prima, ini juga ujian. Masing-masing ada ujiannya. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi, fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan, dan kami uji kalian dengan kesenangan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, ingat, setelah itu kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini semua hakikat yang ketiga yang perlu kita yakini, bahwasanya dunia ini adalah apa? Ujian. Dan ujian tersebut tidak lama. 60 tahun sampai 70 tahun. Allah ingin lihat bagaimana yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka kita introspeksi diri. Kita evaluasi kembali. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Maksudnya evaluasi kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Setiap nyawa, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dilakukan sekarang untuk esok hari. Apa yang dilakukan sekarang untuk hari kemudian. Dicek kembali. Wal tanzur, hendaknya cek kembali, evaluasi, lihat kembali. Ma qaddamat lighat. Apa yang sudah dilakukan sekarang untuk masa depan. Wattaqullah, bertakwalah. Ini yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita menghadapi dunia agar kita tidak terpedaya? Yang pertama, berusaha menjadikan dunia yang kita miliki, yang Allah berikan, yang seadanya ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Dan itulah nasihat orang-orang soleh dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau, wahai Qarun, untuk mencari akhirat. Apapun yang kita dapatkan, orientasi kita apa? Akhirat. Agar kita tidak terpedaya menghabiskan umur kita hanya untuk mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan seperti sifat orang kafir. Kata Allah, alladzi jama'a malau wa addadah. Yang kumpulkan harta kemudian hitung-hitung terus. Di ATM sekarang sudah berapa? Coba sudah berapa? Properti saya sudah berapa? Usaha saya sudah banyak. Dunia, dunia, dunia, dunia. Alladzi jama'a malau wa addadah. Ngumpulin hitung-hitung aja. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka orang kafir tersebut hartanya akan mengkekalkan dia. Kala, sama sekali tidak. Mau harta Anda 1 miliar, 1 triliun, tidak akan menambah umur. kita satu detik pun enggak yakin itu. Yakin itu. Oleh karenanya kalau kita tidak menjadikan dunia kita untuk akhirat, kita capek dan rugi. Sekarang kita punya dunia, alhamdulillah. Kasih kesehatan gunakan. Saya olahraga buat apa? Supaya bisa sholat enak, bisa umroh kuat kalau punya duit. Bisa berbakti sama orang tua, bisa kerja cari nafkah buat anak istri. Saya butuh kesehatan. Olahraga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cari uang sekarang. Bikin usaha baru buat apa? Karena saya mau bayar zakat dan saya punya rencana bangun masjid. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW kita ketika memanggil Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia baru saja masuk Islam beberapa bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Ghazwah Dzatis Salasil, kata Rasulullah, wahai Amr, saya ingin jadikan kau amir, amirul jaish, supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, saya berperang bukan cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr bin Al-As, ni'ma al-malu salih, atau ni'ma al-malu salih li rajulis salih. Wahai Amr bin Al-As, sungguhnya sebaik-baik harta yang saleh, yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yaitu Rasulullah ingin Amr bin As dapat harta supaya dia bisa beramal saleh dengan harta tersebut. Sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang dunia yang dia miliki untuk akhiratnya. Seorang diberi jabatan oleh Allah, dunia, jabatan itu dunia. Gunakan jabatan tersebut untuk meraih akhirat sebaik-baiknya. Bagaimana bisa berkhidmat kepada masyarakat, menyenangkan hati masyarakat, usahakan. Apa yang kita punya, potensi kita miliki, gunakan untuk akhirat. Adapun kita hanya ngumpul dunia, sudah punya rumah satu, bikin rumah lagi, tidak signifikan. Gitu-gitu aja. Bukan dilarang, silakan. Tapi kalau punya uang berlebihan, gunakan untuk akhirat. Kalau tidak, capek. Hisabnya panjang ini nanti jelas. Bukankah Rasulullah mengatakan, inna fuqara ummati yadkhulul jannata qabla al-aghnia bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya lama masuk surga? Karena hisabnya panjang. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, duitnya banyak, ATM-nya banyak. Banyak hisabnya. Bayangkan ibu-ibu punya duit banyak, tahu-tahu ketika ngantri masuk surga, bibi pembantu masuk duluan. Afwan Om, afwan, saya di luar Om ya. Hehehe. Tunggu dulu, enggak ada Om, afwan. Orang kaya 500 tahun lagi. Supir, afwan bos, saya sudah dipanggil bos. Bos 500 tahun lagi, miskin bosnya, kasihan. 500 tahun sedih, lama atau sedikit. Antum aja menikmati, antum cari kekayaan, kerja keras dari 40 tahun baru mulai kaya, OKB, orang kaya baru. Mulai kaya umur 40 tahun, tewas umur 60. Tapi berarti menikmati kaya cuma berapa tahun? 20 tahun. Dihisab berapa tahun? 500 tahun. Mending jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau kekayaan ini, hal yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk akhirat, kita hanya merugi. Merugi. Benar kata para ulama, diantaranya Ibn Taymiyyah, diantaranya Hafiz Ibn Hajar rahimahumullah, meskipun orang kaya ternyata terlambat masuk surga, tapi setelah dihisab ternyata amal solehnya banyak, meskipun dia terlambat, dia bisa di level yang lebih tinggi daripada si miskin. Dengan syarat dia menggunakan potensi yang Allah berikan pada dia untuk apa? Akhirat. Maka semua potensi yang kita miliki, gunakan untuk akhirat. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kepada kita, ini susah, tapi begitulah nasihat Nabi. Untuk meraih dunia seperlunya saja. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah nasihati Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, dia masih remaja ketika itu. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini, ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau bahkan kalau bisa menjadi orang cuma numpang lewat. Kalau orang asing itu, dia tinggal cukup lama, tapi dia asing di kota tersebut. Kenapa? Dia mungkin kerja, ngumpulin duit untuk pulang kampung. Itu orang asing. Orang pergi ke tempat lain, dia kerja-kerja, cari duit untuk apa? Untuk bikin istana di kampungnya. Rasulullah ibaratkan, seperti itulah di dunia, yang kau pikir di akhirat, punya duit, kasih semua, kirim ke kampung. Kirim ke, ngapain di sini? Kau kan tidak tinggal lama di sini. Kalau kau orang asing, ngapain bangun rumah? Karena padahal kau tahu kau akan meninggalkan kampung tersebutnya. Yang kau fokuskan bagaimana bikin istana di kampung sendiri, kampung yang asli. Maka jadilah kau seperti orang asing. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa istana di akhirat harus lebih indah. Harus lebih baik. Oleh karenanya secukupnya orang asing tidak sibuk-sibuk. ngumpulin harta di tempat pengasingan. Yang dia sibuk gimana ngumpulin harta di kampungnya. Punya harta sedekah, punya harta sedekah. Punya waktu dia gunakan untuk akhiratnya. Bahkan kata Nabi, "Au'abiru sabil." Kalau bisa bahkan seperti orang numpang lewat, apalagi numpang lewat, hanya keperluan orang numpang lewat, mungkin cuma makan roti, makan nasi, kemudian pergi lagi lanjut. Secukupnya, karena dia akan melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin dia kemudian ambil barang-barang banyak-banyak, kemudian dia jalan dengan penuh berat, melanjutkan perjalanan. Tidak, dia cuma seperlunya, kemudian lanjutkan perjalanan masih panjang. Kalau bisa seperti itu, namun ini berat. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW tidur di tikar, yang tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi SAW, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Alam nattakhid laka wita'an, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikinkan anda kasur yang nyaman untuk anda tidur?" Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunia karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarokaha. Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang hanya pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkan pohon tersebut karena harus melanjutkan perjalanan." Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon tempat bernaung sebentar, istirahat, tidur siang. Emang tidur siang berapa jam? Satu jam, dua jam, kemudian lanjut. Kata Nabi, ngapain kalau gitu saya sibuk-sibuk, dunia banyak-banyak. Ini Nabi SAW. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ar-Riqaq, bahwasanya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian lihat kasur Nabi kurang bagus, maka dia datangkan kasur baru. Rasulullah pulang, kata Rasulullah SAW, dari mana? Dari seorang wanita. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kembalikan, saya tidak butuh ini. Kalau saya mau dunia, saya bisa kembalikan." Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kezuhudan juga bahkan kepada putrinya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa putri Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad siapa pemimpin? Kalau kita bahasa kita, yaitu ya kepala negaranya kota Madinah. Yang seharusnya kalau berfoya-foya bisa. Apalagi Rasulullah banyak memenangkan peperangan, gonimah sebanyak-banyaknya Nabi miliki. Fatimah kerja keras sama suaminya Ali bin Abi Thalib sampai dia harus menggiling gandum sampai tangannya seperti itu ya, enggak halus lagi. Sampai letih. Maka dia datang kepada Nabi minta ide, "Ya Rasulullah, saya minta pembantu, kalau ada budak jadikan pembantu karena hidup susah." Apakah Nabi kasih pembantu? Karena Nabi tidak. Nabi suruh zikir. Kata Nabi dalam riwayat, "Bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara ahlu sufa masih banyak yang kelaparan? Mending budak saya jual hartanya untuk dibagikan kepada fukara." Sehingga di antara mukjizat Nabi, Nabi SAW hidup zuhud komitmen seumur hidupnya. Tidak pernah sesekali dia, kalau kita yang orang diet apa cheating ya. Sekali-sekali kita mau nyaman, enggak ada. Rasulullah enggak ada. Seumur hidup apa? Zuhud. Bukti bahwasanya Rasulullah memang tidak cari dunia. Kita enggak ada yang bisa begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kalau ngambil dunia secukupnya. Saya sampaikan ini hadis Nabi, kita berusaha. Meskipun mungkin sepertinya kita tidak mampu, tapi kita berusaha. Jangan terlalu terikat dengan apa? Dunia. Kalau tidak perlu, enggak usah. Makanya, definisi zuhud, sebagaimana disebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Di akhirat. Ya. Dan dia lebih tinggi daripada al-wara'. Ya. Al-wara' tarku ma qad yadurru fil akhirah. Al-wara' artinya meninggalkan suatu yang mungkin ya memberi kemudaratan di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini syubhat, khawatir bahaya di akhirat. Seperti seorang kerja kemudian ada tawaran pekerjaan tapi syubhat. Waduh, saya kalau dihisap kayaknya saya enggak bisa jawab. Ini enggak usah. Tadi ada kawan telepon. "Ustaz, saya mau buka baru aja tadi siang. Ustaz, saya mau buka kafe laki perempuan, tapi kita tahu yang jadi kokinya ya laki-laki, terus ya pasti ada petugas laki-laki, petugas perempuan. Gimana Ustaz?" Sebelumnya dia bilang, "Ustaz, kita buka kafe ya, tapi campur laki-laki perempuan." Saya bilang, "Ya akhi, rezeki sudah ditanggung. Kau siap ditanya Allah. Kalau buka laki-laki perempuan, habis fitness, kemudian kumpul di situ, saling melihat. Kalau kemudian pacaran di situ berzina, kau kena tanggung jawab enggak?" "Ya Ustaz." "Kau siap dihisap, bikin. Kalau enggak usah. Ustaz. Itu namanya wara. Nanti Allah kasih rezeki yang lain. Ngapain kita? Ini wara, ini suatu amal yang saleh. Lebih daripada itu, zuhud. Zuhud. Ya. Jadi kalau kita wara, yang tidak jelas kita tinggalkan, enggak usah. Terutama masalah dagang, muamalah, enggak jelas, enggak usah. Saya enggak siap dihisab, udah. Lebih daripada itu zuhud. Zuhud artinya apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini penting ibu-ibu. Semua yang tidak manfaat di akhirat kita tinggalkan. Ini penting bagi saya juga ya. Apapun yang kita lakukan, pikir ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada lakukan, kalau enggak tinggalkan. Berarti kita zuhud. Contoh ibu-ibu, misalnya beli baju baru misalnya. Saya beli baju baru, branded, ada enggak manfaatnya di akhirat? Tanya sendiri, jangan saya. Ibu tanya pada batin ibu, ada manfaatnya akhirat enggak saya beli ini? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Oh ada. Saya pakai ini menyenangkan suami, suami silakan. Yang penting ada manfaatnya di akhirat. Hah? Mau beli tas baru, tas masih ada 7. Mau beli tas ke-8, bagus nih. Ada enggak manfaat di akhirat? Beli tas ke-8. Kalau dihisap sama Allah, ya. Kenapa beli tas ke-8? Bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jawab, mending tidak usah. Istri saya berapa kali minta beli sesuatu. Saya bilang, siap dihisap. Katanya Abi tuh, siap dihisap, Abi beli. Padahal saya tahu saya tidak mau beli. Ya udah, enggak usah lah. Ya. Alhamdulillah, itu yang saya mau. Jadi, kalau mau apa-apa, tanya, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ini sikap kita hati terhadap dunia. Kalau ada manfaat, beli. Enggak usah ragu-ragu. Saya beli mobil bagus. Kenapa? Saya mau pakai safar untuk silaturahmi, untuk dakwah. Beli, enggak ada masalah. Dihisab Allah, siap jawab. Kalau enggak bisa jawab, tidak usah. Itu namanya zuhud. Zuhud terhadap dunia. Agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Subhanallah, kalau kita lihat mazhab para sahabat, mereka berbeda-beda. Saya bisa simpulkan tentang mazhab sahabat, pendapat sahabat tentang dunia, tentang kemewahan, tentang ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, ini mazhab keumuman para sahabat. Bahwasanya mereka mengatakan, tidak mengapa manfaatkan dunia, selama tujuannya akhirat, enggak ada masalah. Punya rumah besar untuk supaya hidup nyaman, ibadah nyaman, ya. Enggak ada masalah. Ya. Dan sahabat praktekkan demikian, artinya selama mereka tidak membatasi pada kebutuhan-kebutuhan minimal, ada makan enak, mereka makan enak, enggak ada masalah. Selama tujuannya untuk apa? Akhirat. Ini pendapat keumuman para sahabat. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Taib, mazhab yang kedua lebih ketat, itu mazhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat, ketika dia melihat Jabir bin Abdullah beli daging, kata Umar, apa ini? Daging, makanan enak. Daging, makanan enak. Kata dia, laham, daging. Buat apa? Ya keluarga saya lagi pingin makan daging ini, kata Jabir bin Abdullah. Menyenangkan istri. Kata Umar, awakullama tashtahi syai'an tashtari. Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Setiap ingin sesuatu kau beli? Umar tegur Jabir bin Abdullah. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, kalau saya mau, saya amirul mu'minin, saya bisa lebih makan enak daripada ini. Tapi saya tidak mau. Saya khawatir apa? Ujilat lana tayyibatuna fil hayatid dunia. Allah sebutnya dalam Al-Quran, ketika Allah mencela orang-orang kafir, dalam surat Al-Aqaf, kalau tidak salah, Allah mengatakan, wa yawma yu'radul ladhina kafaru ala nari. Ya, ketika orang-orang neraka kafir dipaparkan kepada neraka jahannam, Allah berkata, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghilangkan kesenangan-kesenangan kalian yang harusnya kalian dapat di akhirat, kalian hilangkan di dunia. Dan kalian bersenang-senang. Sekarang enggak ada lagi kesenangan. Umar memahami ayat ini, siapa yang bersenang-senang berlebih-lebihan, mengurangi jatahnya di akhirat. Ini fikihnya Umar. Makanya Umar, dia bilang, kalau tidak apa setiap kau suka kau beli, Umar ketat. Ya. Umar ketat ya. Sehingga dia menegur Jabir bin Abdullah, padahal dia niatnya baik, ingin beli daging buat istrinya. Kata Umar, setiap yang kau suka kau beli. Saya khawatir ini adalah kesenangan yang disegerakan sehingga mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Ini juga dipahami oleh Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang sahih, Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Bukhari, ketika beliau akan buka puasa, tiba-tiba dihidangkan makanan, kemudian beliau menangis. Beliau ingat Mus'ab bin Umair. Maka ditanya, kenapa? Kata beliau, Mus'ab bin Umair khairun minni, lebih baik daripada aku. Ketika dia meninggal, dia tidak punya apa-apa, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Tidak ada yang ditinggalkan ketika meninggal, kecuali burdah, selembar kain. Untuk kain kafan tidak cukup. Idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kain kafan tersebut, untuk kakinya, kepalanya kelihatan. Wa idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau kami tutup kepalanya, nampak kedua kakinya. Kain kafan aja enggak punya. Adapun kemudian futihalana dunia, kemudian dibukakan dunia bagiku, kata Abdurrahman bin Auf. Dan dia adalah saudagar kaya raya. Dan dia mengatakan, ini akhsha, aku khawatir kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini adalah ujilat lana, adalah kebaikan yang disegerakan. Mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Kemudian dia menangis. Ya. Oleh karena sebagian ulama ketika menyebutkan Mus'ab bin Umair, memang Mus'ab bin Umair Allah sempurnakan pahalanya di akhirat. Nah, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Hidup di stop oleh kedua orang tuanya, hidup susah sampai bajunya muraqaat, yaitu kain dijahit-jahit, disambung-sambung sampai kulitnya yang tadinya halus jadi bersisik. Ya, kemudian meninggal tidak punya apa-apa. Kata sebagian ulama, karena Allah ingin menyempurnakan apa? Kenikmatannya di surga. Sama ketika para ulama bahas tentang Khadijah. Khadijah beda dengan istri Nabi yang lain. Khadijah seluruh hartanya untuk dakwah. Kemudian dia tidak pernah hidup ketika di masa kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup dalam kesusahan. Rasulullah diintimidasi, dimusil orang kafir Quraisy, kemudian tahun ke-7 sampai 10 kenabian diboikot sampai banyak sahabat yang meninggal, hidup susah sama Nabi. Tahun 10 meninggal dunia. Beda dengan istri Nabi yang lain. Rasulullah sudah jadi kepala negara di Madinah, ya. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin menyempurnakan pahala bagi siapa? Khadijah. Jadi sebagian sahabat punya fikih, di antaranya Umar radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf, siapa yang terlalu bersenang-senang dengan dunia, itu mengurangi jatahnya di akhirat. Ini pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf. Pendapat ketiga lebih ketat lagi, yaitu pendapat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Dia memahami ayat ini, tidak boleh seorang menggunakan harta kecuali kebutuhan primer. Sudah cukup makan, minum, rumah sederhana. Lebihnya kembalikan ke Baitul Mal, sedekah. Dan itu dia datang kepada para sahabat, dia nasihat. Tidak boleh, kembalikan. Ini lebih ketat lagi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Namun, pendapat yang lebih kuat, Allah alam sahab, pendapat jumhur sahabat, seorang boleh menikmati dunia selama dijadikan orientasi untuk apa? Akhirat. Tapi, ini memberikan gambaran kepada kita, kita jangan terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah. Meskipun mungkin kita punya kemampuan, tidak dilarang. Yang penting niatnya untuk akhirat. Ada niat untuk apa? Akhirat. Beli mobil buat nyaman supaya saya juga nyaman kemana-mana nyaman. Alhamdulillah menyenangkan anak istri. Okay. Bangun rumah. Saya bikin kolam renang. Buat apa bikin kolam renang? Supaya ponakan-ponakan kalau datang bisa main-main, bisa rumah besar. Buat apa? Bisa ngumpul keluarga silaturahmi. Okay. Jadi niatnya selalu apa? Akhirat. Oh, saya mau olahraga, mau lari, mau ini, mau fitness. Buat apa? Supaya saya kuat. Kalau haji, kalau umroh, sehat supaya bisa ibadah, okay. Bukan fitness kemudian pakai baju ketat supaya jalan di depan ibu-ibu. Niatnya salah kalau begitu. Jadi niatkan untuk apa? Akhirat. Baik, jadi seorang berusaha bersifat zuhud terhadap dunia. Dan yang terakhir, sikap kita adalah manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah ibu-ibu, umur kita ini enggak ada yang tahu sampai kapan, tapi yang jelas ada batasannya. Ada di antara kita mungkin masih hidup setahun-tahun lagi, ada yang cuma mungkin setahun lagi, ada yang mungkin cuma beberapa bulan lagi, kita enggak tahu. Oleh karenanya, kita hidup itu antara tiga hal. Idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan sering bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah dengan beramal soleh, mumpung sehat beramal soleh, mumpung punya duit sedekah. Ya. Mumpung masih ada diberi rezeki oleh Allah, masih ada orang tua berbakti sebaik-baiknya, mumpung masih ada kakak dan adik silaturahmi, mumpung masih ada tante sambung silaturahmi, kita punya kelebihan, kalau diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Kalau kita diuji oleh Allah dengan hal yang tidak kita sukai, bersabar. Ya, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa'a fa'al. Kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Gantilah yang lebih baik. Sabar. Wa idza adnaba istighfar. Kalau lagi dosa, istighfar. Jangan pernah tunda taubat. Hari ini kita salah ngelihat atau sengaja melihat yang haram, segera istighfar. Hari ini nonton film Korea, istighfar. Besok nonton film India, istighfar. Hari ini gibahin orang, istighfar. Hari ini merendahkan orang, kadang ada kesombongan, istighfar. Manusia tidak keluar dari tiga kondisi. Diberi nikmat, maka hanya bersyukur. Diberi ujian, maka bersabar. Kalau berdosa, dia beristighfar. Tapi demikian saja kajian kita. Kalau saya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة

0: القرآن الكريم
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.

Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka

0: menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidai. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu, walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. قَالَ إِمْرَانْ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنْ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدْ. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ardha wa la tasqil ardha.

0: Rahim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati
2: tetap membanting tulang memeras keringat.
1: Yang membedakan
2: antara mukmin dan yang lainnya adalah
1: untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan
1: agar tidak menjadi pengemis dan pemindah.
2: Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan yang buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran layudilluna bi ahwa'in bighairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak, ini bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبْأَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Wal arwah junudun mujannada." فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Ya Allah,

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya. Sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid apa mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus membimbing setiap langkahnya, agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: والوالدات يرضعن

0: وسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
3: Al-Qur'an.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fisana, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal-amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirafu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Qala Rasul
1: sallallahu
0: alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: inna ash-shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirati al-Arab, walakin في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir, linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar. Hatinya tersentuh. Hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka, terakhir wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan. Karena khusyuk adalah roh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin. Untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja, warizkun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan, dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati. Bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalam.

0: sama.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar, diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
0: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah untuk edisi pagi yang pertama, disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dari bahasan kitab yang beliau susun, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan ikuti lanjutan bahasan dari penjelasan makna dua kalimat syahadat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 60 menit ke depan. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan hidayah taufik untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu mendengarkan kebaikan, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pada hari ini kita akan mengkaji kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita akan membahas lanjutan dari kajian kita yang sudah beberapa kali kita bahas di Radio Roja. Kita sudah sampai kepada pembahasan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Poin yang kedua dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu makna dua kalimat syahadat, itu sudah kita bahas baru tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Sekarang kita akan bahas lanjutan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu pembahasan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallam adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, tasdiquhu fi ma khabar, membenarkan apa yang beliau sampaikan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat

Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu putra Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan Rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 107, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah menurunkan kitabnya kepadanya. Allah mengamanahkan kepadanya atas agamanya. Dan Allah menugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Allah telah melindungi beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Ma'idah ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang diturunkan Allah. Dan Allah akan memelihara Nabi Muhammad SAW. Ahlu sunnah beriman bahwa Allah Ta'ala mendukung dan menguatkan Nabi-Nya Muhammad SAW dengan mukjizat, mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut dan terbesar adalah Al-Quran yang dengannya Allah mengemukakan tantangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya serta paling mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran. Dan tidak ada satupun yang sanggup. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Isra, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat atau membuat yang seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran. Meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong-menolong. Atau satu surat pun tidak satu pun yang sanggup untuk membuat. Seperti Al-Quran. Ini mukjizat yang terbesar. Kemudian, di antara mukjizat Nabi SAW, seperti Isra Mi'raj, Nabi dimi'rajkan ke langit. Di antaranya lagi,

yaitu terbelahnya bulan. Ini mukjizat yang besar. Jadi mereka orang-orang musyrik Makkah meminta kepada Nabi, kalau engkau benar sebagai seorang Nabi, tunjukkan mukjizat. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi mukjizat, memberikan mukjizat, yaitu Nabi bisa membelah bulan pada waktu bulan purnama dan terbelah bulan. Tapi tetap aja di antara mereka ada yang beriman dan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Kemudian juga mukjizat yang lain, memperbanyak makanan untuk beliau. Dan ini terjadi beberapa kali. Keluarnya air memancar dari jari jemarinya yang mulia. Kemudian juga Nabi mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Kemudian juga makanan bertasbih ketika Nabi memakan. Kemudian juga pohon dan batu mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian juga Nabi mendengar rintihan pohon yang pernah dijadikan, yang dipegang oleh Nabi ketika Nabi khutbah. Kemudian datangnya pohon kepada beliau. Dan yang lainnya banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan fi din, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan bahas tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama yaitu keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Dalil tentang keumuman risalah beliau adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Saba ayat 28. Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian juga ayat yang tadi yang sudah saya bacakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Begitu juga tentang Nabi diutus kepada bangsa jin, seperti yang disebutkan dalam akhir surah Al-Ahqaf. Allah berfirman dari mulai ayat 29 sampai ayat terakhir. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa yang membawa kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran,
kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, itu kaum jin, bangsa jin. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Begitu juga dalam surah Jin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk manusia dan juga untuk jin. Artinya jin dan manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu as-salatu falyusalli, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titu as-syafa'ata, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'athu ila qaumi khafatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dianugerahi atau dikaruniakan 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku, yaitu aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku dari jarak 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Dan aku diberikan kekuasaan, memberikan syafaat dengan izin Allah. Nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." Dalam hadis ini disebutkan 5. Aku dikaruniakan 5 perkara yang tidak diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan bersuci. Maka di mana saja dari umat ini tiba waktu sholat, maka dia sholat. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat. Yang kelima, nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lainnya. Dalam hadis ini, yang pertama, Nabi SAW diberikan oleh Allah keutamaan, diberikan keutamaan dari yang lain. Yaitu yang pertama, Nabi ditolong oleh Allah dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Artinya Allah memberikan ketakutan kepada musuh-musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Disebutkan perjalanan 1 bulan karena pada waktu itu jarak antara satu tempat dari tempat ke tempat lain dengan onta. Dan musuh sudah takut. Nabi sudah mempersiapkan diri untuk perang. Musuh itu sudah takut. Yang kedua, yaitu dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan bersuci. Kalau untuk nabi-nabi sebelumnya, kalau mereka mau sholat harus di tempatnya, apakah di gereja atau di sinagog atau yang lain. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, di mana saja umatnya ini mendapatkan atau sudah tiba waktu sholat, maka dia sholat. Jadi masjid di sini mawdi'us sujud, tempat sujud. Kemudian dia kan sebagai tempat suci, tanah itu sebagai bersuci. Artinya bagi orang yang dia tidak mendapatkan air, maka dia boleh tayamum. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi sebelumku. Artinya rampasan perang itu kalau sebelum Nabi Muhammad SAW, artinya nabi-nabi sebelumnya, kalau dapat rampasan perang, itu mereka kumpulkan rampasan itu kemudian dimakan oleh api, disambar oleh api. Adapun Nabi Muhammad SAW dihalalkan.
kebaikan untuk beliau dan juga untuk umatnya. Kemudian yang keempat, Nabi diberikan syafaat. Yang syafaat ini adalah pertolongan. Jadi Nabi mohon pertolongan kepada Allah agar umatnya diberikan keringanan dari azab Allah, atau dimasukkan ke sorga, atau dimudahkan. Seperti contohnya Nabi diberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang besar, agar Allah segera menyelesaikan dan menghisab seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai terakhir di padang mahsyar. Semuanya dihisab. Semuanya diselesaikan oleh Allah. Itu syafaatul uzma. Kemudian syafaat yang kedua yang diberikan oleh Allah yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Bagi orang-orang yang berbuat dosa besar, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dalam riwayat yang lain, wahiyya liman la yushriku billahi syai'an. Dan syafaat ini diberikan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. As'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dari umatku, yaitu orang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Aku diutus kepada seluruh makhluk, yaitu jin dan manusia. Ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus untuk seluruh makhluk. Dan pembahasan ini, hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari di juz yang pertama dalam kitab Tayammum dan juga dalam kitab yang lainnya. Jadi Ahlus Sunnah, kita bahas yang pertama. Jadi Ahlus Sunnah mengimani dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ahlus Sunnah juga menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Dan Nabi diutus untuk seluruh manusia. Artinya semua orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam ini. Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam karena Nabi juga diutus untuk mereka semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW Nabi untuk seluruh manusia. Dan mereka harus masuk ke dalam Islam semuanya. Karena agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di juz yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Rabb yang diri Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi seluruh umat ini mereka harus mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus juga kepada mereka semuanya. Jadi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka Yahudi, Nasrani, semuanya itu harus masuk ke dalam Islam. Dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka mereka menjadi orang.
rugi dan di akhirat pasti menjadi penghuni neraka. Dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kita bahas prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua dari keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah tentang Rasulullah, yaitu yang kedua, mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'min wadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus lebih dicintai dari semua yang ada. Bahkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain dari diriku." Maka Nabi Sallam menjawab, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri." Lalu Umar berkata kepada beliau, "Sungguh sekaranglah saatnya. Demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku." Maka Nabi SAW bersabda, "Sekarang engkau wahai Umar." Jadi ketika Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Faqalahu Nabi SAW, "La, walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Jadi ketika Umar berkata kepada Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi apapun selain dariku, artinya semuanya lebih aku cintai kecuali diriku, aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Maka Nabi SAW menjawab, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai lebih dari dirimu." Kemudian Umar berkata, "Sungguh sekaranglah engkau lebih aku cintai dari semuanya." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham. Jadi mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah SAW mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah adalah cinta kepada Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah SWT. Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Sebagaimana Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa Rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yukhdhafa fin nar." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Nabi SAW bersabda, ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Hendaknya Allah Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintai karena Allah. Ia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, mencintai Rasulullah adalah wajib. Tapi harus kita ingat, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh gulu. Tidak boleh menyembah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berdoa kepada beliau. Tapi kita wajib ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan untuk konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW, itu nanti ada pembahasannya tersendiri di poin ke-24. Nanti ada pembahasan sendiri, yaitu poin ke-24, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, serta larangan gulu berlebih-lebihan. Sekarang kita lanjutkan.
Kita masuk kepada prinsip yang ketiga dari Ahlussunnah tentang Nabi Muhammad SAW. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi alaihi wassalam. Alaihi wassalatu wassalam. Setiap orang yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian adalah sesat dan kufur. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima." Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Surah 33 ayat 40. "Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup para nabi, menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan akan adanya dajjal, akan adanya pendusta yang mengaku sebagai nabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi ummati kazzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Nabi bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati," dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta. Pendusta dan dajjal itu 30 orang. Mereka kulum yazumu anna nabiyyun, mereka semua mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi sesudah aku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih menurut sanad Muslim dari sahabat Sauban. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada nabi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri menyebutkan dalam beberapa hadis bahwa nabi adalah penutup para nabi, enggak ada lagi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Li khamsatu asma, ana Muhammadun wa ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu laysa ba'di nabiyyun." Nabi bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku Muhammad, aku adalah Ahmad. Jadi Muhammad yang terpuji, Ahmad yang banyak memuji. Aku adalah al-mahi, penghapus, di mana melalui perantaraanku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah hasyir, pengumpul, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Aku juga mempunyai nama Al-Aqib, penutup, yang tidak ada nabi sesudahku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sudah mengabarkan